0: naman.
1: May sana man naman na yun. Suwara ni, lo. Suwara ni kayo ng gae. Kaleng. Iya, suaranya perkena, suaranya perkena. Ora. Kayak apa lagu ne? Apa sih? Sarapan pagi ya. Oke, sarapan paginya pakai telur ceplok. Oh, wala. Ya bupa, 1000 tahun kayak apa? Ayo, bisa membayangkan nggak sih? Bisa membayangkan kalau kita hidup sampai 1000 tahun gitu ya? Sewitak tahun bewis. Oh, sewitak tahun ke? Pira sih umurnya? Iya. Orak maksudnya sewitak tahun bewis meyek ya? 100 tahun kayak apa ya? Iya. Amin amin ya. Ya, Bu Rini. Selamat pagi Bu Rini. Cuma nyongkal lagi takon membayangkan dong nanti 1000 tahun kayak apa. Mama wajrahmu Mama wajrahmu jadi aja 1000 tahun. Wong umur 40 mendur bewi sering nganglu encok weh. Lah iya ya. 40 tahun bisa sake angluane ya. Pamani nganti 1000 tahun ya. Iya, Purini wis ya Kang PI, salam kenal buat yang lagi online.
0: Salam orang kenal.
1: Iya.
0: Menrosa.
1: Oh, kayak gue. Iya, Mas. Miki siapa Rane? Miki siapa? Mas siapa?
0: Mas Pi.
1: Oh, Mas Pi apa nih sampaian sih Mama Lani?
0: Mas Pi.
1: Iya, apa nih? Oh. Masa. Iya, oh. Oh kan, bisa dikanca, jegelum Kang Pi. Ini
0: digawe ngomong bodi wong urung
1: teng-teng-teng. Ya, aduh, ya udah ya. Ya kan sebelum jadi bojo tuh jadi apa itu kan? Jadi apa? Prok. Prok. Perasaan sudah deket deh. Kayaknya sudah enggak PDKT lagi deh. Kayaknya sudah.
0: Iya.
1: Ya. Kang Parjo, ya cari Kang Parjo. Yeah. Sarapan lawe endok puyuh cilik-cilik tapi mantep. Terus cari Kang Parjo ngonong pacare ya kue Mbak Ria. Wah.
0: Mama Isma
1: karo
0: Kang Mas ya.
1: Iya,
0: Salah nyebut Mbak Ria.
1: Eh?
0: Kok ana sing cembek.
1: Nyong emang salah nyebut, ora kan?
0: Wingi Mbak Yos salah nyebut.
1: Iya, aku kan enggak salah nyebut kalau aku ya. Kalau aku enggak salah nyebut. Iya, jasa kerajum. Terus Mbak, iya jasa kerajum. Terus Mbak dipancing. Iya mulai. Kayaknya tuh si online Mama Lani. Kayaknya nggak pancingan sak, kalem sak.
0: Umpannya apa?
1: Umpan nganggo nih, dok cetek. Iya gue mulai. Iya enggak pancingannya yo. Ada.
0: Orang sehat tapi bisa
1: ku. Apotmen. Ala ki kadis apotmen. Ala. Oli. Aduh. Sehat ya Ayang. Wah, Ayang jasak sehat sekali ya. Iya. Iya kan channel jahit. Iya, Pimen. Pimen sih Kang.
0: Ayam cata. Pimen karena orang bakar sugar.
1: Iya, orang bakal ya. Iyalah, Yumarti.
0: Yumarti.
1: Kang Sarno jare Yumarti ngonong, Mbak. Sedurunge dadi bojo ya pacar. Wah. Lah iya ngomong pacar ben ngerti. Ya ora, ya carane kan ya. Iya. Masa mikir jawabane kancak aja gelem tapi idarane kancak tok ya. Iya. Pacar ya gue.
0: Ya temen kan mungkin
1: kan. Yo ro. Masa ya temen pacar ya pacar ya gue. Iya. Eh kan channel orang mikiri Mama Lani ya. Apa maksudnya orang mikiri? Iya, Mame Abdillah, selamat pagi Mame Abdillah. Iya, Pak Jabidin pagi, Mama Lani Pak Jabidin. Mbak Feby Belpas pagi. Mama Nadia, selamat pagi pagi Tio Pesek, Mama Nadia. Mama Nadia, Mama Nadia. Iya,
0: Mama Rizki.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Jasa keraju 4. Iya, Mama Eci pagi Mama Eci. Mama Eci. Ngono pacar orang arti ya demen. Mama. Ya. Ayo gue.
0: Ya.
1: Pacar dudu ya berarti demen. Ya gue.
0: Bawa lemu ditirafan.
1: Iya, heeh. Tangek durung tangi lah ya awene lah.
0: Wis tapi turunan maning kan.
1: Iya, bener. Iya. Kok dalat maning ngul-ngul ya, ngul-ngul. Iya, ibu sungguh terlalu.
0: Aku setiap ngantar sekolah anak mesti ketemu ibu sungguh.
1: Ah iya, oh iya, terus
0: kok, ibu sungguh Evi atuh. Aku nang ganget dewek kayak ganget dewek saling sengir.
1: Iya kayak gue, aduh, cengar-cengir baik ya ibu sungguh ya. Terlalu, ibu sungguh. Iya.
0: Mama Alisa,
1: iya.
0: Iya.
1: Iya. Lang-lang buana
0: berengganis
1: madam
0: terus nge Mas Win ya pagi
1: Mas Win ya. Selamat pagi 8 huruf
0: iya terus nge kumpoin Mbak Atun Alul
1: iya
0: terus nge Kang Pinter
1: yuk ke acara Om Ali karo Mbak Heni ngomong-ngomong kanca engkau dong ana sing rayah maning lah melongo cepon Mama Lani kue.
0: Yang ini wis saling terikat jadi ini.
1: Iya pak. Ya orang mulai kan aja ter. Iya cuma nih kanca oh ya bener Ali dong mau ya, kanca ya gue ya. Nah, kekasih pujaan. Waduh, waduh. Aduh. Abah Sahrul, kayak cari Abah Sah. Cari Abah Sahrul, ya bisa yang penting yang bahagia. Ya, ya Kampi isin bahagia. Kan Kampi kan butuh. Butuh ya Mama Lani itu bilang pacar di depan semua orang gitu ya. Eh, siapa ki Abah Sahrul? Mama Lani serasi kok karo Kang Pi, wah.
0: Terus
1: ini
0: seri apa?
1: Galang pagi galang. Mama dia pagi Mama dia.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pagi galang. Terus enggak umur di beduk ya.
1: Iya, iya.
0: Pak Eka Tonjong Pak Eka Anjar.
1: Iya. Ami bakar madu wis katokan Mama Lani. Ya, Kang Jenal jare Kang Jenal kompor bleduk. Kita kudu kompor. Iya.
0: Sebuah motivasi.
1: Iya, kudu kompor. Ya temenanan sih ya, temenanan.
0: Kang Jenal ya.
1: Aduh, dudu ya. Kang Desmat ya. Iya. Ma. Pan enggak wa kae. Apa ya arane ya? Bom. Iya.
0: Kempong.
1: Oh, iya. Kempong. Bom. Ini suaranya abom. Wis aja kesuwen. Ya cerah pasar Luis aja kesuwen kesusuan asing gandeng maning. Wah.
0: Orang tapi ke orang wis pate.
1: Wis sudah dikunci ya. So, wis dikunci ya wis. Ulo, lim sih gak tole. Alat siapa lim apa le? Ya. Yo.
0: Marani UPM
1: Iya. Iya.
0: Mama Sira karo lima Sri Kandi.
1: Iya, Iya.
0: Terus di
1: sini
0: Eh? Lima Sri Kandi.
1: Lima. Mbak Asifa, Mbak Asifa, Mama Sira, Bu Sri, Mbak Siro, Bu Ida.
0: Oh iya, Bu Ida.
1: Iya.
0: Mama Uli, Mama
1: Sira. Iya.
0: Terus
1: Om Teti
0: Dewi Kunti.
1: Amrol ya. Yo. Iya. Iya.
0: Terus Abang Kumi. Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Uya, Ayah.
1: Yo. Kabeh bae ya. Ya wes. Yo.
0: Trio pesek.
1: Mama Hasna.
0: Mama Hasna.
1: Ayongki pagi ayongki. Kinyo lagi maca we aneh. Mama cinta nyong guyu. Orang adil mama cinta ya. Oh.
0: Kirim ale kirimane lucu apa ora?
1: Ora lho lah go nyong ke nyong. Ke mien cita mien lagi zamane nyong siaran Bangkana. Gitu. Kan enggak ada sangkut pautnya sama Mama Lani, masa dikirim ke Mama Lani? Oh, tidak. Tidak. Dirimu, diriku di.
0: Ya kan.
1: Iya. Ayo, wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di plak tinting. Jas, terima kasih. Ngepas Mama Lani. Mama cinta sih. Wa ne pas Mama Lani miki nyebut apa sih ya? Nyoma lor aku rungi miki Mama Lani nyebut apa sih? Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Saporete
1: nemen. Oh, nyoma lagi baca.
2: Wah.
1: Oh, ana sing ora tau. Oh, siapa sih?
2: Selamat ulang tahun ya, Ta.
1: Oh, ana sing ulang tahun.
2: Iya.
1: Oh. Siapa?
2: Ngetan.
1: Oh, nyuara madep ngetan.
2: Iya sih.
1: Nyuara madep ngidul.
2: Semoga banyak umur.
1: Ngidul ngetan ngalor ulun.
2: Lalu iring ngomong di sini.
1: Iya.
2: Bagi di tiong aku nongko.
1: Ji, Bu Ustazah.
2: Rezeki ini lancar terus.
1: Amin. Iya.
2: Rodake laris manis.
1: Laris manis Tanjung Kimpul.
2: Bagi selalu.
1: Iya.
2: Sukses ya, Ta.
1: Amin.
2: Oh, doa terbaik kok entah.
1: Iya, Om Kasnuri Bude.
2: Iya, Om Kasnuri.
1: Iya, wes.
2: Cita-citanya apa maning, Ta?
1: Iya. Banyak sekali.
2: Semoga kumpul ya, Ta.
1: Iya.
2: Mohon intinya sehat.
1: Amin. Iya, nah gue. Mau telindur esok jari Kang Jenal, gue.
2: Orang
1: kena lindur.
2: Kenapa nyari ulang tahun? 1 Oktober.
1: Ulta.
2: Oh.
1: Oh. apa
2: ulang
1: lagi?
2: Tahun.
1: Ulang tahunnya siapa?
2: Maggie Z. Aduh, lewat radio ya?
1: Radio cinta apa ya?
2: Radio cinta.
1: Radio. Tuh bensin awannya melebu.
2: Apa aja lah bang ucap.
1: Yora
2: lah. Ini bang ucap.
1: Yora.
2: Ya Allah, entah. Wanti-wanti. Pokoknya melebu pertama
1: Bagi
2: pengucap nah,
1: kesaktian jadikan channel kesaktian mood ya kan dia hari kesaktian ah, Pancasila
2: iya. Kan barang yang tahu entah
1: mulanya penyari sakti sih
2: hebat ya sakti
1: Purini cari Purini mulai kumat toh
2: kira iya. Ulang tahun ya Repati ya Bu
1: iya Kang Parjo budi sehat
2: alhamdulillah sehat.
1: Iya.
2: Dok Puyo ini Kang.
1: Iya, Kang Kasudin pagi Kang Kasudin.
2: Kang Kasudin.
1: Iya.
2: Pada
1: telur Puyo. Jari Mama Lani Budi protolane Mas Pi Imbaria. Aduh Kang Pi, ke Kang Pi hatinya berbunga-bunga ya. Iya, iya.
2: Iya Kang Pi.
1: Iya.
2: Mbak
1: Febi Belpas.
2: Mbak Febi Belpas, Alba.
1: Jare penyare sakti ya.
2: Tapi kalah
1: karo
2: aku.
1: Oh, ya menang lah. Panapa-panan wis. Panu jurus apa wis? Kalah. Cilik ya, tapi menangan ya gua. Ya, terima kasih Mama Ikma, Mat Ulta. Doa yang terbaik. Amin. Terima kasih.
2: Amrul juga. Doa terbaik entar tapi.
1: Mama Lani juga ya, matur nuwun.
2: Ke depan lebih sukses ya, Nak.
1: Iya,
2: kayak luwi bahagia.
1: Iya. Caranya Mama Lani amin ya Allah. Jadi Mama Lani ingin selamat ultas semoga nyoba kalau bisa remnya dipakai Mimani. Ya tergantung.
2: Mama Lani timare ya ta?
1: Iya, tergantung Mulani.
2: Tergantung. Tung lawane aku ya kalem.
1: Dung lawane Ami Mama Lani. Ami, ya yung kayak serada, ya serada nyemplung.
2: Jadi
1: lawane
2: aku ta.
1: Wah, ya ki mani. Iya, iya kan dirimu kan kadang suka ngebrek-ngebrek kan.
2: Ya orang, kan
1: dipancing entah. Gimana entah. Aduh. Aduh, budek
2: pula. Iya. Salam hidup Mama iya. Nani wis ya.
1: Mama Hasna.
2: Iya, Mama Hasna.
1: Iya.
2: Kangen mah loteke.
1: Orang Mama Hasna gue Mbah Heni Om Ali.
2: Ya, Mbah Heni Om Ali.
1: Terima kasih yang sudah mengucapkan semuanya ya.
2: Iya, Mbak Ustaz makasih Mbak Anjuk.
1: Bunda Fauzan.
2: Bunda Fauzan.
1: Iya, salam dua kapsul ya, Bunda Fauzan.
2: Ami mau madu lah Pak Abel ini sih Pak.
1: Ami wis mau sih, wis mau ketok. Iya, Kang Adi, Kang Adi jadi sarapan pengul jati Bude.
2: Iya, enak banget.
1: Iya, Pak Jabidin Bude mau.
2: Pak Jabidin, Ibu Bistri.
1: Iya.
2: Aku senang berpengul jati.
1: Iya.
2: Mantep Pak.
1: Lang bulang, Kang Mukhtar kya.
2: Apa Kang Mukhtar? Kamu kan bodonis.
1: Iya, orang bodonis.
2: Si, wingi apa meneh?
1: Iya, ora nyong sing ora bisa.
2: Nyong bensin pabrik.
1: Nyong ora bisa wingi nyong mubah wis po. Oh, wis wingi mubeng-mubeng wis pokoke.
2: Ya iyalah.
1: Iya, mubeng-mubeng.
2: Pasti hari.
1: Mama Hasna jarek lah sungkan sing dikangani lateke kak wonge.
2: Wonge ya cukup
1: lah. Wonge berarti ora ya.
2: Iya,
1: malah nomor 1 nyong wonge. Iya kan Doli. Nomor 1 wonge, nomor 2 lateke.
2: Lateke kan ndelan akeh nang angke. Mosok dudu mana berarti kuwang.
1: Iya, saking kangene karo wonge. Mbak Asifa,
2: jeneng Asifa.
1: Mukhtar, embu bae we Mbak Asifa.
2: Mbak. Enak no.
1: Kang Parjo, wingi Kang Mukhtar ngono. Kasri, ngasih dapur, aduhnya ora bisa Kang. Iya, kapan-kapan ya Kang. Iya. Iya, nyonyi obat mabit ya. Wis paning apotik dilele anak di telepon mana pingsan gun mana ning pasar. Ya wis obat mabit nganti balik nganti pan isa lah kayang.
2: Mohon milih Pak. Ya, penting saya terus sih.
1: Iya, wes. Amin ya Allah, amin. Oh, amin. Iya,
2: heeh.
1: Ya, mau obat mabit, mau obat mabit wis pokoke ya.
2: Terus loh, Kang Mustar harus mamanok ya.
1: Yo,
2: heeh. Mama jerahmu, mama kiwi. Mama Hasna, mama
1: iya.
2: Gila.
1: Iya.
2: Bu Rini, Pak Pramudiono. Putra Krisna Kiki MP.
1: Bunda Oka.
2: Mama Sire, Bunda Ida.
1: Selamat pagi Bunda Oka. Iya.
2: Mama Ayi Penglet. Piol Peter.
1: Piol ya.
2: Mama Gendit.
1: Ya. Bapak. Kang Parjun, Ji matur nuwun ya.
2: Mama Ikma Barat Tiga Daerah Manis.
1: Iya.
2: Mama Sire.
1: Iya.
2: Mane
1: pingsan, maju malu lu.
2: Iya,
1: malu lu. Mau lu sing ngono. Malu lu.
2: Ya,
1: apa kayak kenapa sih? Wah, ya gua aduh, pasien mama lulu tuh ketemu nyong kayak iya, ini kayak yang ngecak tukaran kayak.
2: Ngumpulin nyong
1: eta. Iya, ngecak ribut ya. Dong nang bolang bude. Ya, tolong semek bude eh siapa? Mama Lulu wis dong. Ketemu inyong mesti. Ami, Ami bude, jamune apa sih? Pisane ayune ora mari-mari bude.
2: Tapi oyot ya Mi.
1: Oh, apa Miki?
2: Oyut-oyut.
1: Oh, oyut-oyut.
2: Tapi oyut.
1: Iya, oyut-oyut. Ya, Mama Nadia.

0: Yo.
1: Selamat doa terbaik
0: untuk
1: anda ya.
0: Yo.
1: Kembali lagi selamat ulang.
0: Gih, matur nuwun yo.
1: Pasukan bola.
0: Oke.
1: Makasih,
0: Pak. Iya.
1: Eh, iya, Mama Cik yang buat sekarang, ya?
0: Iya.
1: Baru Pak Ato,
0: Pak. Iya.
1: Yowen.
0: Ya?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting-ting.
1: Cus,
0: cus, cus. Mwah, mwah, mwah. Matur nuwun, budek. Kang channel ke ngebrek asine Kang channel ke dong WA mesti ngebrek ya. Tapi arang-arang tak waca ngebrek sih soalnya ya. Iya ki yang ngebrek maning. Oyot sing anak ini ngebrek ya. Sarapan pagi dulu yuk. Iya. Sarapan paginya pakai apa? Hayo. Pakai apa? Pakai dok ceplok. Ada. Cinta baeng kok. Emutan belos, emutan basing jaman mien-mien iya. Memang ya kadang apa ya? Sesuatu ya masa lalu walaupun ya sudah jadi masa lalu tapi kadang kalau kita kenang itu gimana gitu ya, Mama Cinta ya. Aduh, sama Papa Cinta sehat ya, Papa Cinta. Iya. Cuis pokoknya dong emutan kue lu

0: Fitri, ini Fit, beli Habu Top, obat herbal ramuan alat yang paling ngetop.
1: Hah? Itu apaan, Din? Vitamin? Atau apa sih? Kayak pernah dengar gitu?
0: Ya jelas lah, pernah dengar. Sekarang kan ada di sosmed-sosmed udah banyak yang posting produk dari Habu Top. Apalagi di radio-radio, juga iklannya udah setiap menit. Habu Top itu obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti habatus sauda, daun kelor, kunyit, dan bahan herbal yang kaya akan manfaat buat tubuh.
1: Oh iya, aku ingat. Tetanggaku juga suka tuh beli Habu Top ke apotek. Katanya badannya makin fit setelah rutin konsumsi Habu Top. Padahal kan sebelumnya dia kena diabetes loh.
0: Nah, itu sih cuma salah satu khasiat dari Habu Top. Selain menambah kekebalan tubuh, baik juga buat penderita stroke, jantung, darah tinggi, dan yang lainnya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3, Keturen. Nomor HP 0856 4056 6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1, atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856 02568259951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
0: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya, ya. Dan sehat bersama Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, hipotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes.

0: meningkatkan kesuburan pria dan wanita, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000 ya, terus yang isi 100 kapsul itu harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Jampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Halo.
1: Saporete.
0: Nemen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mama. Alhamdulillah, kabarnya baik sayang ya. Alhamdulillah baik. Baik sayang. Iya, Ton.
1: Biasa.
0: Tono. Tono. Apa mikir blendung mangan?
1: Blendung
0: mangan iwak. Lagi beruntung bajaning awak ya. Iya, jasak sih. Lada sing iya, jasak kaya iya. Nemen wis.
1: Lagune
0: apa? Iya.
1: Jangan yang cici. Iya, yang terbaru aja.
0: Enggak mau yang ya, cici. Oh ya, enggak mau cici paramida ya.
1: Maunya yang gedubrak-gedubrak.
0: Oh ya, enggak gedubrak-gedubrak sih ini sih. Iya, memang kalau yang 88 itu agak kecil suaranya, Mas Ruri.
1: Oh gitu ya. Tapi sing online gede
0: nemen. Ya, sing online gede nemen.
1: Cabai baik. Tanpa terkecuali.
0: Iya.
1: Ngobari ya bareng keluarga ya.
0: Iya.
1: Sehat selalu, panjang umur, kita hak rezeki.
0: Amin. Amin. Mama Lydia, pagi Mama Lydia ya.
1: Mama Lydia.
0: Mama Lani blentung mangan iwak.
1: Terus?
0: Wartiem si Putri Gupak. Iya, 8 huruf pagi, 8 huruf.
1: Saha eta?
0: 8 huruf.
1: Apa no?
0: 8 huruf itu 8 huruf.
1: Ya begitulah.
0: Iya. 8 huruf alias Mas Win ya, Mas Win. Iya. Mas Win. Mas Win, iya. Iya,
1: Amat gak super mentoknya ngobarnya ya. Paling mentoknya
0: mentok-toke.
1: Iya. Tetap selalu jaya di udara.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup lak ting-ting. Jos. Terima kasih Mama Gilang ya, meneng pagi jangan. Satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo, pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo juga.
0: Halo. Halo, halo. Saporete. Nemen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Om Kasnublek.
2: Ulang tahun
0: juga sampai. Bu ya.
2: Ya wes tak ucap tahun.
0: Heeh.
2: Semoga
0: ada makasih. Amin. Iya. Om Kas, amin ya Allah. Iya. Widaran kejar Kang Mukhtar. Cebule widaran ki padhe bae karo jajan.
2: Oh.
0: Iya, apa Len? Aku
2: ngerti.
0: Iya, widaran karo tai kucing padhe bae. Iya.
2: lagu naik umpomo mbak.
0: Iya, berarti tai kucing enak ya Kang Mukhtar.
2: Iya,
0: saya Kang
2: Mukhtar
0: contoh. Umpomo.
2: Iya,
0: Bu Ida mar. Tolo ya Bu Ida. Bu Ida, Bapakne Karisma. Selamat pagi Bapakne Karisma. Iya. Nah, wis tempel wis. Iya. Iya. Iya, pacarku iya.
2: Yang udah dibuang diambil lagi.
0: Kita ora, kita ora wis. Iya wis ora ya. Iya, wis.
2: Mantane tak buang kabeh. Diambil maning.
0: Mama. Mama ayi bengle.
2: Mama ayi bengle.
0: Mama wajrahmu.
2: Mama wajrahmu.
0: Mama Abdillah.
2: Mama Abdillah.
0: Mbak Rod. Iya Bu Demut ya. Mbak Rojana.
2: Mbak Rojana.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Jadi ya, iya Pak Haji Rosidin. Bahasa ada.
2: Ada Om Awan.
0: Sewun Kang Mukhtar.
2: Sewun
0: Kang Mukhtar. Iya pancen kok, iya. Kang Mukhtar. Bu Sri me ayam cakra, Bu Sri. Iya.
2: Ayam ceker.
0: Iya. Iya.
2: Yol.
0: Ahmad Ganteng.
2: Iya. Ayam Yongki. Terus Kang Jepiti Ibu Fitri. Umi Ii.
0: Umi Ii Kang Mukson Mbak Rohya. Ci. Cereng nong nong nong nong nong nong cereng nong. Nong nong nong ya. Kang Bagas, pagi Kang Bagas.
2: Kang Bagas,
0: iya.
2: Waktu tumpul ya,
0: iya.
2: Kang Jonjang.
0: Akil, pagi Akil. Aku dari mangape protol ke candak Om Kas Nuri.
2: Alhamdulillah.
0: Mama Lydia cari putus nyambung ya, Om Mama Lani ya, putus nyambung, putus nyambung ya. Kue arane. Nah, cari Mama Lani kue arane CLBK Om. Teh gini mendirimu mulinya wis dibuang di cukut maning berarti masih ya, ada titik-titik
2: ada
0: kesuwen teganya dirimu teman-teman muline wis dibuang di cukut maning ya wah
2: karo bawa mimin orang kesuwen
0: bet lah wes
2: iya
0: mama gendis iya kue wes sejarahnya mama gendis karo Om Bambang kue wes paten stempelnya Kang Pi I iya ya
2: enggak kang saya bolo-bolo
0: iya
2: ambil madu melelah
0: wa iya Mbak Ila Tower
2: Ila Kumpat
0: iya
2: dan Mama Ho
0: iya
2: terus Kak Aryo Kak Joni Pengatin sama Nabi Sisa Putra
0: iya
2: terus enggak
0: Cek Mama Lani tergantung Om, tergantung karo Gusti Allah Om. Ari menyatukannya ke di siji aja watir. Ya,
2: tergantung.
0: Iya. Mulanya.
2: Ya, lanjut ya, Mbak.
0: Yuk.
2: Yo Marti, Kang Karno Om Cipto, Cilek Rere Trini, Mbak Ijam Molini Ayam, Mama Pita Bedu, Dibedu, Bapak Ujung, Kusti Adam
0: Sri ya.
2: Mas Amrul Majidan, Om Omat, Om Lim Abe Syahrul, terus Maningeng, Kok.
0: Maningeng.
2: Bila Titi Penglek,
0: iya.
2: Mama Ayi, Mama Yola, Mama Bule juga, terus Mbak Eka Tonjo,
0: iya.
2: Eka Anjar, terus Kok.
0: Budek Mo, jari sampean pinter nemen sih Om.
2: Iya, pinter. Terus kayak Mama Nung Kalnyama.
0: Yo,
2: mana
0: dia? Ya.
2: siapa?
0: Mama Nadia.
2: Oh, Mama Nadia. Oh, sama Nadia.
0: Iya, kurang ya.
2: Kurang ya, jangan racun Ibu Soekarno.
0: Iya.
2: Kampok Imba Atun. Kita Mama Hilman. Dari rumah Pak Uya, Mama Uya.
0: Mama Dia, pagi Mama Dia.
2: Mama Dia, Kang Agus Boiler, Kang Ontang Anting, Kang Ono Tunong, Kang Sober. Kangai tidak jauh terlelap jejer,
0: bawah
2: no maju, tanah dulu Wisnu, malah haus Joko Polder,
0: hijau
2: Iban Basiro, malah Kang Kobra, terus Kang Dangen, Mister Gotro,
0: Mister Gotro,
2: Ratu, terus kayak Mas Ju, Kang Marjo,
0: Mama Ikma,
2: Bagus Dewa,
0: terus
2: Maningen kok kayak Mama Alisa ke rumah Sagus.
0: Iya.
2: Iya.
0: Kang Parjo. Dari Kang Parjo ngonong. Agi-agi ben gedisi jinok lani. Kok aku gedi saksi ya? Kok aku gedi saksi nikah kowe?
2: Sinoman
0: ya.
2: Tak kau
0: kena
2: wajib ya
0: kan? Nek weh siap Mama Min gawe wajib ya.
2: Iya. Lupa.
0: Iya.
2: Titin Jenny.
0: Makasih
2: Basaki.
0: Iya.
2: Manes Buanes Bunet Putri. Mama Suri, Mama Dewita, Mama Tia, Mama Uti, Mama Elsa. Tukang Sapari.
0: Iya.
2: Tain Abardin Rujan Bapuri.
0: Bu Mira, selamat pagi Bu Mira. Iya Ibu Mira, terima kasih.
2: Kang Agi Jurani.
0: Iya.
2: Terus Pak Kamari Kang Sarmudi.
0: Iya.
2: Mantor Reman Mansion Mandela.
0: Bude. Jadi Bude Mut nyong melu ngiring mantannya bae lah.
2: Ngiring bae ya.
0: Iya, mimin Mama Lani jarepan mesti jarepan bareng bareng Den ya.
2: Bareng.
0: Iya ndak, iya jarepan bareng Mas Parjo. Wiso luruh Nadina sing cocok. Wah, iya. Mama Ikma baru tiga darah manis umkas.
2: Iya, Mama Ikma.
0: Iya.
2: Tiga darah manis. Mbaknya ya wis.
0: Mbaknya wis.
2: Iya, terus Noktinda.
0: Wartian. Inyong bepan mantu Mbak Riang kok nang Klaten tapi tanggal 17. Wong Klaten ya. Iya, tapi nang Klaten Umkas. Iya. Iya, aduh.
2: Ora bakal mana.
0: Nampak jangan ya. Iya, wis weru, Om.
2: Marane.
0: Wis weru.
2: Aku durung.
0: Oh, nyoba durung ya. Iya ya.
2: Dolane ora olin dia.
0: Nah, ya kuwe lah masa. Nyoba dikokon dolan terus tapi nyung ora wani ya aku. Iya Ami bakal madu.
2: Ami bakal madu merah.
0: Jarek nyoba bagian nyicipi bae nyicipi.
2: Iya. Ya.
0: Nyicipi apa maksudnya Mi? Iya, ayo poso. Ayo poso. Iya, terima kasih yang ngucapin ulang tahun. Iya, ayo. Mama Winda, pagi Mama Winda.
2: Mama Winda kalilingi. Iya, Kang Samsul
0: Rengan. Kang Boim, Kang Boim. Iya, gimana Kang Boim? Belum. Oke, Mama Lani jaluknya bareng yuk. Ijab kok boleh maring studio Paramon. Kang Parjo. Oke, siapa takut?
2: Oke, siap.
0: Ya, yuk, siapa takut? Iya, bareng lucu ya, Dan ya, dong bareng ya. Mama Ikmah, Kang Parjo, terus Kang Pi, karo Mama Lani di bareng. Nah, lucu Dan ya. Mama Winda wis ya. Iya wis.
2: Tapi bae wis ya, Mbak.
0: Oh iya, Wartiam, jare kok gampang dong bontot bae ya.
2: Bontot ya.
0: Iya. Ya wis. Yo.
2: Mama Wiwin ya.
0: Iya, Om Kas.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih Om Kas.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramount, alamat Jalan Raya Dampiak, 132, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT9, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Yuda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Iya, buat balane setara Paramon yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata glaukoma, mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya, terus V Matanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Halo. Pagi Balani Setara Paramon.
2: Pagi, Baria.
1: Selamat pagi.

0: enggak ikut.
1: Enggak. Belum bangun soalnya ya tadi pas berangkat. Kalau kemarin mah bangunnya pagi. Ikut. Jadinya ikut.
0: Gayanya keren banget kemarin.
1: Sudah bisa bergaya dia ya.
0: Asap
1: irama ya.
0: Siapa?
1: Apa?
0: Aku dilahirkan
1: untuk siapa? Ya ini siapa ya? Kang Kasudin, Gembong.
0: Gembong Wetan ya.
1: Enggak tahu Gembongnya mana ya. Ya aku dilahir. Sudah Kang Kasudin, sudah ya.
0: Salam ya Pak.
1: Ya monggo.
0: Mama bilang tadi udah masuk.
1: Iya. Iya. Mamai Abdillah, pagi Mamai Abdillah.
0: Mamanya Abdillah.
1: Iya, Bunda Oka. Iya. Abah Sahrul, selamat pagi.
0: Abah Alul, belum makan ya?
1: Belum. Buat siapa lagi? Iya. Iya. Iya. Uwer. Selamat pagi Uwer. Bu Sri mie ayam cakra. Iya, Bu Sri mie ayam cakra. Iya. Buat siapa lagi? Mama Ayi Bengle. Iya. Aduh, misalnya ngeblank sih. Walah dalah. Iya.
0: Ini ada yang mau ngomong.
2: Ijen tenongrongi kandang ayam.
1: Dakwe. Ya orang apa memang Bu Ida kayak lagi ngurusi perendogan, ngenduk paling gak jadi Bu Ida.
0: Aku aja ngaku bagi. Ya.
1: Iya makanya. Ya,
0: orang udah pada DP semua.
1: Iya pancen. Telore laris manis endoge endok ya. Laris manis endoge ya.
0: Belundungin ke Paramon om.
1: Iya ya. Mulanya Bu Ida ngendok terus nggak dina Bu Ida ya. Iya.
0: Iya.
1: Buat semuanya aja Mama Gendis.
0: Kang itu Kang Anto.
1: Iya, Om Omat ya. Iya. Iya. Kang Jenal jahit.
0: Oh iya kita jahit Jenal Gentong.
1: Ini lagi apa ngorok?
0: Iya udah pulang.
1: Iya ya.
0: Jadwalnya udah pulang.
1: Oh iya wes lagi ngorok ya. Selamat berngorok-ngorok ya. Protol Mama Gendis. Wala dala. Halo pagi Balani Sara Paramon.
2: Yo dangdute saporete.
1: Saporete. Saporete. Nemen. Kang Akil. Apa Kang Akil?
2: Lah Ini baru enak
1: kata iya ya. Iya lo ini Cici yo. Iya Cici Faramida lah lo. Ini
2: baru enak.
1: Lo tak. Iya Akil Budemut.
2: Budemut.
1: Mbak Wiso, Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Atun mie ayam ceker.
1: Mamai Abdillah. Iya.
2: Buatnya ulang tahun, Mbak.
1: Aduh.
2: Mikirnya, gerinya ulang tahun.
1: Oh, kayak gue. Si ulang tahun kayak Ipur Wanto.
2: Oh.
1: Iya, Pur. Iya, Ipur ya ulang tahun oke okay, Ipur.
2: Pur.
1: Iya,
2: selamat ulang tahun.
1: Iya, tanggane kayak oh ya Kil. Iya.
2: RT Wulu.
1: Oh, RT Wulu. Tapi kan tanggane kan ya.
2: Iya,
1: tetangga. Anton Lawatan. Mama Dea.
2: Mama Dea.
1: Iya, Bu Fatimah.
2: Fatimah, selamat pagi.
1: Iya, Kang Jenal Jait. Bisa nih bocah cilik-cilik apa nih Kil? Iya, jadi bocah cilik. Iya. Semuanya terani cilik nah urung-urung sih mau diemung akil iya ya Kil iya sih Kil iya tuh cilik iya melar ini meni ya gue berarti cocok ya Kil.
2: Iya,
1: apa ini ngonong Kil sing cocok Kil?
2: Cocok?
1: Iya. Ya kan berarti kan iya Min kan cilik, saiki gede ya. Iya. Mama Reganis, pagi Mama Reganis.
2: Mama Reganis.
1: Iya.
2: Ini Ami, susu
1: ya, cari Bu Demut, makan-makan opur. Ipur. Purwanto, Ipur. Oh, wis. Iya, cilik maning baik kok Kil. Ya, itu cilik jarane budhe kok ana cilik man. Iya, akil cilik imut-imut, tahu badane setara paramon. Pimen. Iya, iya kan. Ya longnya tau ro ya Kil. Iya, nang fotone mbok apa ya Kil? Nah, kok mbayang nah jare mbayang. Ya aja mbayangen tapi kuduru. Ya nyatane budhe. Ayo poso. Iya, sing cilik enyong ya ta. Yes, ayo. Iya, cilik apa nih? Cilik apa nih? Cilik apa nih? Yuk, ayo. Apa Sahrul salam kenal Akil ya. Saiki jiwit sih Oli.
2: Ya
1: Oli, udah ketemu. Iya ketemu bi orang ya panjiwit pimin ya Kil. Iya wes, saya kita dijiwit ya kerasa, iya. Soalnya Akil demeng bude.
2: Soalnya
1: nyampe kaget. Isya, saya Akil demen. Kasnuri, Mbak Ila. Pimin si Mbak Ila apa nok? Apa pimin Mbak Ila? Nopo si Mbak Ila nopo? Iya. Iya. Jiwite atik apa sih jaluknya anggone apa dong? Jiwite anggone apa Kil? Halo. Ya ya Mbak Atun.
2: Mbak Atun, ayam.
1: Iya. Iya, ya wis mono. Iya. Busri mie ayam cakra. Sijine Mbak Atun mie ayam ceker. Iya, lurusan no Kil. Iya. Kil?
2: Ya, dalem.
1: Iya, sing apa? Sing gede cil apa maksudnya pimen cilik jentike we Mbak Atun ya. Iya. Iya, Mama Zira. Iya, terima kasih Mama Zira, Zira. Wow. Mbak Nia, mikir ngomong Mbak Nia orang katokan. Mbak Nia biasa di kerangkeng iya. Iya.
2: Lagi
1: di pengit. Iya, di kerangkeng wis pokoke Mbak Nia.
2: Heeh. Oh, mamelan.
1: Iya. Akil oleh protolane. Oleh protolane Teteh Agustin Akil.
2: Oh, Teteh Agustin iki protolane.
1: Kejengkang o Teteh. Oh. Kil jare Ami susu kaleng akal Kil. Ya wow, mani ala.
2: Ya gue.
1: Nengen aja, ini laka susu kaleng. Iya. Mama Reganis.
2: Mama Reganis.
1: Mbak Nia, cari Mbak Nia embu bae. Jebulane ngonangi Kil Mbak. Bani Akil. Mbu Bai Akil ya.
2: Iya.
1: Iya, Jiwit Oli ora. Oh, jare kan channel Jiwit ora Oli. Iya, Oli Sun jare mut wae. Wis ora juga Sun sih kan channel sampean kadang ya, blandrang iki ya. Blandrang ke Bu Santo yang tahu pagi Bu Santo. Kaken iya kaken. Kaken apa Bu Santo? Kaken solde.
2: Apa iya.
1: Bu? Solde siapa Bu? Jadi ini melar kaya cari Bu Santo yang tahu. Bu Santo yang tahu. Iya, bisa ini sih. Bu Sri, pisan-pisan menokil kaya. Pisan-pisan mene okil mene maring nyong busri mie ayam cakra.
2: Iya lagi ngatur waktu
1: nih. Mama Ikma, iya Mama Ikma.
2: Mama Ikma.
1: Iya. Kang Parjo Akil. Iya.
2: Kang Parjo.
1: Iya.
2: Toko kenalan,
1: wes
2: kenal, ketemu.
1: Oh kayak
2: kue. Ketemu
1: dunia
2: nyata.
1: Eh kenalan ya, iya. Kang Akil, Mama Nat Nadia.
2: Mama Nadia.
1: Nadia.
2: Mama
1: Erwin. Mama Zira wis ya. Iya,
2: Terus
1: kok. Ayush, apa manikil? Katrok ya.
2: Terus.
1: Akil wong disi, Akil pesarean ayo. Iya, tanggane Ipurwanto ayu poso. Iya. Terus
2: Desa.
1: Ya Kang Boim. Iya. Siapa maning ya? Wis nggak kabeh bae ya. Lagune lo ini. Lo ini baru enak tak ya. Wo embo jarujak ya. Sama-sama Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos.

Hai, saya Ariel KDI. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: Salah satunya dengan rutin minum Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160 D, Kota Tegal. Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongkok, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang berada di rumah salah satu konsumen Habutop. Langsung saja saya diperkenalkan ya, silakan. Dengan ibu siapa?
3: Ibu Haja Maroh dari Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Baik, sebelumnya punya keluhan kesehatan apa Bu Haja Maroh sehingga bisa mengkonsumsi Habutop rutin?
3: Saya kakinya sering pegel-pegel, kalau jalan sering capek, kalau naik tangga juga cepet capek lah.
2: Tahu dari mana Bu Haja Maroh bahwa Habutop itu bisa, istilahnya bisa mengurangi keluhan yang ibu rasakan gitu? Tahunya dari mana?
3: Dari radio.
2: Oh, dari radio. Nah, jadi ini juga benar nggak, ataupun Bu Haja Maroh bisa merasakan gitu ya khasiat dari Habutop gitu?
3: Iya, sekarang aku udah merasakan memang udah nggak capek, pegel-pegelnya juga hilang.
2: Lebih semangat lagi nyari uang ibu.
3: Semangat.
2: Semangat terus pokoknya ya.
4: Mungkin ada kesan dan pesan dari Bu Haja Maroh untuk pendengar yang lain, silakan.
3: Buat pendengar yang lain barangkali punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu untuk Bu Haja Maroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588 0852.

0: 0852-9319-95.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulosari Cempaka Bulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
2: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal.

0: Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100.

Ya, selamat pagi ya buat Balon Istara Paramon yang masih terus setia ya. Ya, seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon goyang dangdut. Ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588.

0: Ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat pagi Radio Paramount Tegal. Ini dari Mbak Sriasih ya, Mbak Sriasih. Selamat pagi, sudah hadir ya.
1: Kau membuat hati ini jadi suka, suka, suka, suka, suka.
0: Assalamualaikum Mbak Ria dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Bohi Jarot juga, selamat pagi ya, sudah hadir. Ada Kang Pi juga sudah hadir. Terus ada Galang di Pacabean juga, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Ida, selamanya buat Kang Doli, Kang Kasturi, Mbak Nurkanti, Mbak Iem, buat Mbak Tarisa, Mbak Mutrika Zen, ada Amrul, Nasir, Tohal, Ayonggi, Bagus Dewek, Mbak Purwati, buat yang lagi tugas. Terima kasih.
1: Suka, suka, suka, suka, suka.
0: Terus ada Mbak Am di Kembang Pang. Selamat pagi hadir. Salamnya buat Mbak Nia, Mbak Feby, Mama Abdillah, buat Mama Nadia, Mama Afi, Mama Wiwin, Mama Hasna. Terus buat Mama Kiwi, Mama Silmi. Terus buat Budak Sal, buat Kang Cinal Jahit, ada Mas Peter, Mbak Tohal, buat Amrul, buat semuanya saja, buat yang siaran, terima kasih. 38 huruf ya. Selamat pagi 8 huruf. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir ya. Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Budi Emut, ada dari Dungteng, Mbak Nia, Cacak Rajum, ada Kang Kasuri, Mama Reganis, buat Kang Sarul, buat Mama Lani, Kang Parjo ya, buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Mbak Feby Belpas hadir. Salamnya buat Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Zira, buat Mama Abdillah, Ibu Sri Miam Cakra, buat Bu Ida, buat Mbak Am, Kang Doli, buat Kang Parjo, Kang Aryo, Awang, buat Ibu Saada, Jasak Rajum, ada Kasuri, buat Mama Dia, Mama Alisa, Mbak Nia, Mama Nadia ya, buat Mancung ya, buat Baria, terima kasih. Pak Jabidin bersama Ibu Bisri, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Kang Edi Dados juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Anjeli, selamat Kang Gobalani Setara Paramon kabeh ya. Iya, spesialnya buat yang selalu ada di hati, matur suwun buat penyiar ya, Dupla Titing Jol. Iya, matur nuwun ya Mama Anjeli. Iya, Ipurwanto di Pesarean. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon ya. Ada Bunda Septi, selamat pagi, terima kasih Bunda Septi. Buat Baria panjang umur, sehat selalu ya. Terima kasih. Produk denaturnya tambah laris manis. Amin ya Allah, amin ya. Terus ada Mbak Rojana, selamat pagi Mbak Rojana hadir. Terus ada Mama Wajrahmu juga, selamat pagi sudah hadir. Ada Pak Haji Rosidin juga, selamat pagi sudah hadir. Mbak Saada bersama Umu Awangnya juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Lydia juga, selamat pagi sudah hadir ya. Akil, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Gendi sama Umu Babangnya juga, selamat pagi sudah hadir ya. Mbak Ilah di Catirawa juga hadir. Buat yang hadir di Ultas, semoga berkah amanah ya, barokah, dikasih umur panjang, amin, terima kasih. Ada Mama Wartim juga ya sudah hadir. Ada Mama Winda juga sudah hadir. Abah Sarul juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Kasudi di Kembung juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ya Bapak Kasudin, iya sudah hadir ya. Iya, kalau ini lagu masuknya di patas ya, Putus Tali Cinta versinya Dede Risti, nanti jam 10 ya. Terus ada Mama Ayu Bengle juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Lani juga ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Nat Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Abdillah juga ya, selamat pagi sudah hadir. Tuh Mama Bunda Oka ditanya sama Mama Abdillah tuh, grogolnya mana nih? Berarti tetanggaan ya. Iya, sebelah mana Bunda Oka? Terus ada siapa lagi? Mama Reganis ya, selamat pagi sudah hadir ya. Mama Zira juga selamat pagi sudah hadir. Ada Uwer juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Bunda Oka, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja, Balani Setara Paramon. Buat Baria, terima kasih. Bu Santo Yong Tahu, selamat pagi sudah hadir ya Bu Santo. Ada Mbak Nia Bugares juga, selamat pagi sudah hadir. Bu Sri Miam Cakra juga, selamat pagi sudah hadir. Mama Ikmah ya, bersama Tiga Dara Manise hadir sampai buat semuanya saja. Spesialnya buat Mas Faiz Banu, super spesialnya buat Kang Mas ya, buat Bari, makasih. Ada Mr. Gotrok juga, selamat pagi sudah hadir ya Mr. Gotrok ya. Terus ada Kang Parjo juga, selamat pagi sudah hadir ya. Iya, ada Kang Boim, selamat pagi sama Mbak Atun di Pekirikan ya hadir. Kang Jenal Jait di Bongkulon juga ya, nyimak Setara Paramon. Buat Mbak Ria semoga bahagia, sukses, berkah ya, matur suwun. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria dari Wong Ireng hadir. Salamnya buat semua balani Setara Paramon, sepesangai buat Uminia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak Ria, dari Ibu Fatimah ya di Demang Harjo ya, sudah hadir ya Bu Fatimah. Saya selalu ya Bu Fatimah ya, salam dua kapsul ya. Terus ada Sugeng Rawuh juga, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Ria Jenaka, selamat buat yang sudah online. Buat Mama Lani, Budi Emut, ada Mama Gilang, Ungka Suri, Mama Gendis, buat Akil, buat Balani Paramon, KB, buat Mbak Ria Jenaka, matur suwun. Semoga Mbak Ria Jenaka sehat selalu, amin, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Ria, Mama Rizky hadir. Selamat kanggo balani Setara Paramon KB. Buat Mbak Ria si lagi tugas, nyong lagi Andon Medang ya, lagi Andon Medang neng Mama Dea, terima kasih. Lagi Medang Mama Rizky neng Mama Dea ya, 8 huruf ya, terima kasih. Iya, yang ada di kawasan Bantar Bolang Pemalang menyapa balani Paramon KB ya, buat yang lagi siaran. Iya, terima kasih. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum Mbak, ini dari salam ya, salam ya, dari Asep ya. Iya, saya Asep dari salam. Cantiknya cute. Salamnya buat mbaknya, semoga sehat selalu, lancar rezekine. Terus buat semuanya saja balani Setara Paramon ya, buat yang siaran, terima

sana siapa maning Asep? Oh, Asep dari Selawi ya. Salamnya buat mbaknya, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Terus salamnya untuk semuanya saja, balane Sara Paramon. Buat yang siaran terima kasih ya. Oke. Hadir kerikrinan, hadir kerikrinan dari Mbak Atunmi Ayam Ceker di Jalan Werkudara. Ya makasih Dupla Teting jos. Ya Mr. Gotrok juga ya. Selamat pagi hadir Mbak Rianji, Kang Udin Beduk. Hadir ya. Iya, aku tongola enda katon kabeh. Apa nih sing katon kabeh Kang Udin? Salamnya Kang Ubalan Istara Paramon KB ya buat Baria, makasih. Terus ada Kang Bagas. Iya. Kang Bagas, salamnya buat Ami Pakar Madu, Kang Pajo, buat Abah Kamari, Abah Sarul, Om Kasuri, buat Kang PI, buat Mama Lani, buat Jasak Rajum, Channel Jahit, Papa dan Papa Uya, Uwer-Uwer, Tetak Gusin, Wa Atau Mai, Kang Ufo. Buat semuanya saja, Bani Sara Paramon ya, buat Bani semoga panjang umur sehat selalu. Terima kasih. Pimen medeni nemen kok. Iya medeni nemen ya, ndak katon kabeh ya. Pertinyi inyi singkatan kabeh apa Kang Udin? Aduh, kayak iya apa nih ya, kayak budek tak kontong olah sih tongol. Aduh. Mane cuita bus ya, mane terima kasih mane. Mama cinta juga ya, terima kasih Mama cinta. Kelingan boys, bula. Mama Farah juga ya, terima kasih Mama. Iya, Mama aku yang ada di Jogja, terima kasih. Bahagia selalu, iya. Mama juga di sana bahagia selalu ya, iya. Kasnuri, selamat pagi ya. Iya, sudah hadir ya. Udah Kang Mukhtar ya bersama Mama Notnya juga, selamat pagi ya Kang Mukhtar. Pimen sih Kang Boim. Din kudune udah bral Din. Kang Udin di sana nebae. Ya wes ya. Balani Sara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Kamis di 1 Oktober 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, yang sudah setia 6 sampai dengan 10 pagi. Ada Ajeng Febria duet manis sama Brodin Mutiara ya, menutup jumpa kita untuk pagi hari ini. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporetewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
1: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
0: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirong Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Siki ora usah.

0: asik kok ya lagune. Makane rumong nabain.
1: Usuli ning Jakarta, Jakarta nih kebanji.
2: Rumong nabain patas, Paramon tating saporete.
0: Betul, Paramon tating saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal Dangdutnya Sapo Rece. Baik di Patas yang hari ini di edisi Kamis 1 Oktober 2026 ya. Ketemu sama Power Sing Somplak Tour Ece Kewir. Bagaimana kabar balan Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan sesuatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Segera tiap salam buat teman rekan handetolan, sahabat keluarga tercinta, WhatsApp, SMS online 0852-931-9958. Ayo tadi ada Ganjen ya, Asrolani ya, selamat untuk Pak Supai. Langsung disapa 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Patas.
1: Waalaikumsalam Patas, talinge sapa lete?
0: Nama-nama Ece Kewir mi. Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
1: Wis ten ora mlayu-mlayu ge.
0: Ya, yang timen maning yang kosen lah paling isuk, mulai isuk.
1: Oh iya. Nyong kae sing jalo kali Mama Kiwi.
0: Apa kowe?
1: Sing senenge sing dipiak-piak ngopi bene janjine.
0: Apa kowe?
1: Wong ala.
0: Wong ala. Wong alamani
1: ya.
0: Oke. Ya bener.
1: Salam-salam ya.
0: Yo siap.
1: Ya Mama Kiwi ka, man.
0: Yo. Yo lagi ngeyong-ngeyong putune.
1: Iya, Bunda Sepi.
0: Yo.
1: Dinan ola.
0: Oh iya siap.
1: Bunda Ana. Mimi Merpas, Mama Nono Kali Nyamat, Mama Nadia,
0: Oke.
1: Mama Ute, Mama Yunita, Mama Talo Dongodo, Mama Nod, Mama Selin,
0: yep.
1: Walemu, Buda Loja, Balini, Mata, Bapun, Mama M, Dedi Dewi Kusti, Abang Kalu, Mama Lisale,
0: Oke.
1: Dara Mandola, Mala Semandela, Dara Abang Kamari, Ketuk
0: Pak Ketuk,
1: Pak Mama Wiwi.
0: Iya siap.
1: Lalu Bu Ica Matoloyo, siap kita,
0: wajib ya. Oke.
1: Lalu Cek Emi.
0: Iya.
1: Kuningan. Cek Mimi
0: lancar, cek Mama Neng, Mek. Mama Neng.
1: Oh iya, Mama Neng harus juga bang.
0: Iya.
1: Sehat-sehat, jalan sentang.
0: Oke.
1: Jalan jahit, pintar wal-wal-wal biar. Mama Lani. Lalu kalau sedikit ini, Jojo Mama Iqman.
0: Oke, siap.
1: Mama Pi. Kang Doli.
0: Dasar
1: lanjut suatu biar Bipa Pancet Gondro.
0: Iya.
1: Awang Baca aja.
0: Bener.
1: Mama Ali, Bapak Le Ali.
0: Kang
1: Kupis, Mama Bagas, Adi Gondok Pintu Lingko.
0: Iya.
1: Pak Adi Lampakan Nabi, Haji Saputra, Bulini, Ramon Jono, Busan Libur, Bawa,
0: okay. Bunyi
1: Ayam Cakra, Mama Meja, terus Mbak Adobi Ayam Cakar.
0: Cakar.
1: Atau Yang Tahu.
0: Oke. Okay.
2: Lapan sendok mie.
0: Me, beri kok nama.
2: Lapan sendok mie.
0: Me.
1: Apa kue?
0: Oh, Mama Dia tak iya harus.
1: Oh, Mama Dia iya.
0: Iya, aku tu ni. Me, pengen me, you know. Kena pesen.
1: Gratis,
0: kau
1: Mama Dia gratis.
0: Wah, kau Mama Dia gratis. Wah, kurang apa? Coba. Yeah.
1: Alok aja ni.
0: Yeah.
1: Apa ya? Enak rasa kenal
0: ya kayak kue
1: lalu komentar iya bener ami emosi siapa emosi
0: ya biasa lagi tunyuk mesem
1: besok melati pelongo kayak cepot
0: ya
1: nentong
0: ya bener nentong
1: Mama Amer
0: ya oke
1: lalu Mama Bagas Mama Anjas
0: dari Mama Anjas di Tegal Harjam ya
1: Nandoli wis kafe wis
0: oke yuk.
1: Wadilah bakal
0: lapio
1: disambut lah, wis.
0: Ya.
1: Yo, matur nuwun.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Banyak
1: kalau
0: wong ireng. Yo, waalaikumsalam dulu cing.
1: Yes.
0: Mi, aku wae kewalahan gara-gara 8 sendok. Mama Neng, wae. Mama Neng lagi komen.

0: Selamat siang, Pak Tas.
1: Dang Duti, supporter Asun Murukatu kan.
0: Waalaikumsalam, Dumla Ting Ting.
1: Kang, saya itu Bapak Uwong.
0: Kang ini ya Uwong.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, ya, Kang Teddy, iya. Weh, cucu ini pinter ya.
1: Pinter yang kok kan ini kayak acara ya ke ini ya.
0: Iya, bener.
1: Di lorang.
0: Ya, mbok baik.
1: Memang lorang.
0: Kota, iya.
1: Iya, kota. Nang bawa lorang kaki ya.
0: Yo.
1: Saya tahu kan.
0: Yo.
1: Tutup-tutup, Bujo Martoloyo.
0: Iya, me, melasi somplak langkah lawannya dasar.
1: Sama Bang Jono.
0: Iya.
1: Ambil bakar madu melela. Mama Prita.
0: Ini lagu lagunya apa Miki?
1: Di Loro.
0: Di Loro.
1: Ya ul.
0: Ya.
1: Loro gitu loh.
0: Ah gitu loh.
1: Iya, duyung tahu mame nang Bambang.
0: Oh,
1: ya. Pak Anto presentasiun ya. Bang Sarmu di Surabaya.
0: Yo.
1: Pasukan bolang ape ya.
0: Yo, yo.
1: Ayo ngeset ya. Lanjut buat Mama Lani Kang Piki.
0: Yo.
1: Dan Epur Purbowo,
0: ya, okay.
1: Maria Dimarji Arsyansa, Bang Mando sama Pemandon
0: Lema, iya, siap.
1: Mandela ya. Minta-minta dua kapsul.
0: Yo, salam dua kapsul.
1: Iya, Rukang Aki Beran, Astuti, Bumirana, Mbak Kori A, Ibu Mira sama Karon juga ya.
0: Aji.
1: Yamina Mas Nuha.
0: Yo, Mbak Ilah Tower hadir.
1: Mbak Ilah Tower, Ilah Kupang ya. Om Kas Nuri Mawiwis, Mama Kiwis, Ilah Si, Ijang Ijang Putune ya.
0: Ya benar.
1: Namanya Sida, siapa pun
0: cuma. Ya Humaida.
1: Ya lanjut dah. Orang putar odo-odo.
0: Yo.
1: Manotnya juga mat.
0: Aisyah.
1: Maju mabung istimu dulu ya. Aisyah kawasan. Kino kape ya kan.
0: Aisyah.
1: Lanjut eh walemu sudah
0: rusak. Yo walemu.
1: Bapur. Lanjut. Sekarang cumbu saja, masalah sawah.
0: Ya.
1: Terkenungnya Viva Mahilman ya. Terus terus Pembapuri.
0: Yo.
1: Pasaki.
0: Aji.
1: Ya.
0: Yo.
1: Jawet. Lanjut. Eka aja saya kelonjong.
0: Siap.
1: Eka Erwin ya.
0: Yo.
1: Mane Eka.
0: Okay. Aja melicom. Putuan nua putulan nangis dah. Ngusel ngusel ngus.
1: Bantal
0: pun lagi
1: kan
0: itu daru panon mekoni kan? Iya, eh,
1: kali ini
0: penerus
1: ya
0: Mas Gani.
1: Dewi
0: Pacul, Gunjal Gunjal Pacul, Om Eling Pacul.
1: Mas Arpan.
0: Ya, neng kantor.
1: Kantor ya, lanjut ya, mana dia?
0: Wong
1: Ireng ya.
0: Oke. Nama
1: mamanya Boris
0: ya. Maaf.
1: Oh, Mas Opan, namanya Mas Opan.
0: Oh, nama Mas Opan.
1: Iya, Muhammad Opan.
0: Oh, Muhammad Opan. Pinter ah. Pinter.
1: Pinter ya, Kang. Dikoi kimbae terus ya, Kang.
0: Ya,
1: lanjut ya, Pak Mari, Pak Wari ya. Terus Bang Dul, Batu. Sampai
0: Sumanggi.
1: Terus terus kawasan luar tim di bunker
0: ya madam
1: terus madam Aryo
0: Odan
1: Akil
0: yo.
1: Ya Om kan ada siapa terus Baruti Mancong ya CMI
0: CMI udah sih mau CMI
1: WNI boleh cara kafe kan
0: yo benar
1: ya berkatuh
0: waalaikumsalam Dumla Ting Ting ayo dah yang punya keturunan Papa M, Papa M. Baik di kesempatan siang hari ini Patas Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Seperti Haputo Pramon Arab yang ngetop, ini untuk menjaga stamina yang prima. Untuk mengatasi keluhan sakit dalam tubuh seperti bronkitis, ada stroke, kolesterol, hipertensi, diabetes, dan lain sebagainya. Ayo pak, ada omong ala, ada omong ala, ada ala pisan, wes kayak gue, capcus, ecekiwir.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Perkenalkan, nama saya Petriah dari Ketileng, RT 4 RW2 Desa Ketileng, alamat saya.
2: Ibu Petriah, sebelumnya punya keluhan apa sehingga bisa konsumsi Habutop?
1: Sebelumnya saya kan aktivitasnya kalau malam bikin kue, duduk lama, bangunnya suka kesemutan. Tapi setelah ada Habutop, alhamdulillah sekarang sudah nggak kesemutan lagi. Nah, sampai sekarang saya mengkonsumsi Habutop untuk jaga-jaga untuk daya tahan tubuh saya.
2: Sudah berapa botol habis konsumsi Habutop ini?
1: Berarti botol yang gede yang isi 200 sudah 2, yang kecil sudah 2.
2: Berarti sangat terbantu setelah konsumsi Habutop ini ya, Bu Badriah?
1: Alhamdulillah, sangat terbantu sekali. Jadi untuk teman-teman pendengar radio semua yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Baik, terima kasih untuk Ibu Badriah atas kesempatan waktunya.
0: Demikian tadi
3: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
6: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak B.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Pramon Tegal Dalut Caporeti. Baik, tadi sudah ada hadir ya, ada ke Diloro Laut Eretan ya, juga hadir dari ruang dengar panjenengan dadak wong alae. Baik, disapa kembali 352888. Halo, assalamualaikum, selamat siang Batas.
1: Halo, selamat siang Batas.
0: Ya.
1: Paling seporet.
0: Nama. Oh, Cikiwir. Iya.
1: Terima kasih, Kang
0: Bawor. Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke. Urung mangkat ge. Oh, jam siji di awan mangkat e.
1: Iya,
0: sampeyan mau bali. Oh, iya pentol nyem game jam tak wis bali. Wah, bener.
1: Ayo kerja setengah hari kan, Bapak.
0: Iya.
1: Paling
0: juga
1: begini ya,
0: bar maghrib
1: lah.
0: Yo, edukasi ya, Srolani ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Salam-salam ya. Mm-hmm. Pak guru, si karo putune.
0: Ya, karo putune bener.
1: Bener-bener trepot.
0: Ya, pisane kunti awan-awan mon anu pojone online sih.
1: Ya.
0: Sam lebu jare budar ini. Lebu, iya. Soalnya ruangannya dipetengi, Bun. Ya, bener. Ya. Oke, hadir. Ya, hadir Mbak Kunti, wer-wer ici kiwir.
1: Oh iya, wer-wer ici kiwir. Ngaburini ya, Mik ya,
0: harap-harap. Ya, oke.
1: Pas Nore, kalau Mama Wiwin.
0: Ya.
1: Kang Joli. Kang Sarmuti, Mr. Odong-odong,
0: Mama
1: Ari, Bapak Nek Ari,
0: yeah.
1: Terus Mama Nek, ya Ay, apa sih? Uya,
0: Mama Nek Uya, Bapak Nek Uya,
1: Jece,
0: yo,
1: ya ini Pak Ketu, baru Pak Ketu,
0: yo, Pak Ketu, Pak Ketu,
1: Mandor Leman,
0: yo,
1: Mandela,
0: Ropi, yo,
1: Halloween,
0: Oke,
1: Mojang,
0: Joemi.
1: Joemi.
0: Iya.
1: Terus Wartiem.
0: Wartiem Madam Renggani jare panen boletan.
1: Terus Mama
0: Ya, channel jahit.
1: Channel jahit karo Iki.
0: Yo.
1: Upoji.
0: Channel jahit
1: ya. Terus Jalben.
0: Jalben, iya. Yo,
1: Terus
0: Yo, warni Pak Gel-Gel. Kang Bagas di Watu Kumpul.
1: Oh iya, Kang Bagas.
0: Yo, Mama Ayi Bengkle, Mama Ayi.
1: Oh iya, Ayi.
0: Iya, Mas Mama Ayi.
1: Oh, Mama Ayi Bengkle.
0: Yo.
1: Oh iya, weh, salam kenal juga. Terus apa Acong?
0: Yo, Acong Yusibat.
1: Abah Acung kan
0: nang
1: itu. Terus Kang Jaim.
0: Yo ajak lalen Minggu yo. Ya Dedi Dores.
1: Dedi Dores.
0: Yo oke.
1: Ami Bakar Madu.
0: Ahmad Albar, Mbak Kunti metune jam ganjil Mas Power ya.
1: Ya kita cuman lah.
0: Ya. Gue Mas Albar.
1: Mas Albar.
0: Ya.
1: Nanti.
0: Bu Albar ganti.
1: Orang beru, ya wes. Terus gue, aku ingat dulu bakso.
0: Sugeng Rawo. Ya, Sugeng Rawo.
1: Ya, terus.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Oh ya, Bu Siti Bengle. Terus Bunda Lan, Mama Lani.
0: Ya. Ya, benar.
1: Kang Pi, Kang Marjo. Terus gue Mama Hikmah.
0: Ya.
1: Mbak Nia, kalau
0: mau ini.

0: Bapak guru.
1: Mama Iping, orang punya anak. Ya, terus Om
0: Jenny. Oke.
1: Lagi jahit ya. Terus dok, ay, Jen, dari siapa ya nih ya?
0: Siapa?
1: Ami ayam.
0: Oh, Bu Sri Mayam Cakra, Mbak Atun Bruk Mayam Ceker.
1: Ami ayam, Mbak Atun Mayam Ceker ya. Terus Om Iki.
0: Ya.
1: Mama Kiwi.
0: Kiwi.
1: Kakang Sabude, Rob Bible ada para Nyel. Ilyas.
0: Oke, Kang Ilyas.
1: Ingatan Kang Salmuti Uwi.
0: Oke. Ya, benar.
1: Santi, pokoknya gimana
0: kan. Oke. Heeh.
1: Ya, pokoknya rombongan
0: kok. Rombongan kok nenggeranu kok bener. Yo. Yo.
1: Terus
0: wae ketret. Wae ketret yo yang meneh sawah ho.
1: Iya, kamu gara sawah mau ngelajari di sandolang dulu.
0: Ya, bener.
1: Heeh. Wer.
0: Yo ceki wer. Yo kuat dari jah. Yo Kang Dalben.
1: Kang Dalben monitor.
0: Monitor.
1: Oh iya wis syukur. Kawan.
0: Yo. Oke.
1: Dalben menunggu di tangan lunga.
0: Kayak gue. Ya wedi karo kunti sih.
1: Ya kan gawe
0: kunti. Bener.
1: Terus mungkin bulan wis kabeh ya.
0: Wis kabeh.
1: Ya mama Oya ya wis
0: apa. Bapane Ari, mamane Ari.
1: Mamane Ari, bapane Ari. Endol Jawa.
0: Mantes.
1: Jadi Sasakrajung.
0: Sasakrajung. Ya.
1: Ya, kok
0: kale. Oke. Ada Dedek kowe, Dedek nak apa? Didik Mas Nabil ya. Iya, ada, enggak apa-apa. Biarin enggak. Apa Sarul?
1: Oh iya, Bos Sarul.
0: Didik Nadin kok apa ngaren Nadin kok nganti lali.
1: Oh, Nadin.
0: Ya, Nadin. Nadin. Ya. Ya. Siang Dewi Konte Mama Nadia.
1: Oh, gimana itu, Mama?
0: Ya, Ngrobok Kulon.
1: Oh iya, Mama Nadia salam kenal ya. Bang John,
0: Mami Latina.
1: Iya,
0: Rizky bakal ntar
1: uwe
0: sekarang mungkin yang bisa pegang John. Oke. Jorek
1: ya
0: uwe. Wes, kabel lah waktu ini mau secuil. Oke. Oh,
1: aku nunggu.
0: Ya. Oke.
1: Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: selamat jadi di Pesona Kidul. 6154477. Halo, assalamualaikum. Selamat siang, Pak Cas.
1: Waalaikumsalam. Arlinge Sapor RT.
0: Naman.
1: Dari kawasan Pesarean.
0: Pesarean Kang Akil.
1: Iya, Kang Pawon.
0: Aki.
1: Sehat, Kang Pawon.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
1: Lagu ne. Arang disanding.
0: Arang disanding ya.
1: Jerami kok sawang anu, akeh sawange.
0: Yo 0769 bisa apa ya?
1: Sampel.
0: Yo arang disanding ya.
1: Sanding apa sandung ya?
0: Iya, arang disanding ini salah tuh.
1: Iya,
0: weh.
1: Tengok, ada sawangnya dari Ame.
0: Iya,
1: Tengok tinggoni sih.
0: Tetap tinggoni. Iya, ini siapa ya? Iya. Iya. Oke.
1: Terus, kok Ame bakal
0: madu. Mas, apa nyendol apa telpon, Mas? Ini lagi siaran kan? Jangan dengerin kan? Oke, iya.
1: Kita Dewi Kondi, kita salam kenal, Mama Melani,
0: oke,
1: okay.
0: Iya siap,
1: baik mas,
0: ini apa garis?
1: Apa?
0: Kayak penyiar ya re, ini apa garis?
1: Iya ini apa garis?
0: Dewi kau orang-orang di sanding ya?
1: Tapi dari Maria Kota jalukan.
0: Maria Kota.
1: Iya,
0: kayak kue.
1: Ini kota saya ini. Bukan mani.
0: Oke.
1: Terus kok ingin Kang Maju, Pak Ikmah ya. Batun mie ayam ceker.
0: Iya.
1: Batri mie ayam cakra. Terus Teh Agusti.
0: Arang disandung ya ada ding arang disandung.
1: Arang disandung ya.
0: Oh ya, oke.
1: Arang disandung.
0: Yu siap, arang disandung.
1: Pak Tower. Nyirato. Terus Eka Erwin, Eka Anjan. Terus Bapak Yo.
0: Ngopi Kang Akil gue, wer iji kiwir.
1: Iya. Apa Sahrul?
0: Mak Neng.
1: Maneng.
0: Iya.
1: Ambro. Ya,
0: kayak penyiar juga Kang Akil ora tahu dinggo opo yo. Ya dinggo lah ning apotek terus.
1: Oke, dari Ami,
0: aning orang tuh tinggal ke
1: sawang.
0: Ya orang ngadus bersih sawang. Ini omah.
1: Ya, Ami. Ami. Terus
0: gak KPPS, Mas. Ya, bener. Ini jam 11 lebih ya.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing.
1: Joss.

Paya Dagang Agil yang ada di kawasan Pesarian ya. Paya sementara 10 lebih 56 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Setara Paramon FM Tegal. Paya disapa yang via WhatsApp atau SMS online.

Assalamualaikum Pak Tastan Lengi, seperti salam kanggo Kang Parjo. Apa kamar ya Basarul, Om Kasnuri, Kang Upo, Janil Jahit, ada Papa dan Mama Uya. Kang Muhtar ngododong, ya itu tidak lupa jasa keracum, Agustin, Mbak Dewi Kunti, ada Mama Lani. Papa dan Mama Ari, Edi Dados, Kang Erwin, Mama Shira, Shira Hu. Papa HMHM, Om Agil, Wa Ato, Wang Mai. Kan semua saja balan setara peramon, gak bet, tanpa terkecuali buat Kang Bawar, makasih sehat selalu. Ya ada Kang Bagas ya, yang ada di Dukuh Tundakan 3, Wadu Kumpul. Baya Bunda Siti Bengle ya, bersama Eli Ibrahim, yo terima kasih telah gabung. Yo ada, Assalamualaikum Mas Bawor, gua Pak Supai, Mama Ais di Mengori Pemalang. Bang Ikanjen ya, tadi sudah dihadirkan di pertama ya. Tadi kirim berim salam kan gue Abah Anan, ada Kang Bisri, Mama Iyati Tono. Ada Mbak Erni Wulandari, Mbak Titin Dieni, ada Mama Ajeng, Sigit Meruncul, Mr. Aceng, Mbak Eka Vira, Om Dario. Ini kayak pendengar-pendengar orang lain ini. Ini yang disebut Pak Supa ini kayak gak, aku gak begitu kenal ini. Yeah, nanti diganti ya Pak Supa ya. Yeah. Kalau orang-orang ini kalau kelihatan saya dengar-dengar ini di warung yang lain. Berlio itu nggak bakalan monitor kesini ya. Yang di salam-salam itu yang sering-sering monitor kesini saja. Di warung lain nggak usah. Buat Mas Power, semoga sukses, bahagia, barokah, adem, ayem, tentrem, dan sehat selalu. Ipi mensi mau tembangi ganjen, mau mau ini jaluk apa maning tembangi rambut teles pimen Pak Pak I. Ora bisa orang kasih jiwa untung di plan jaluk loro ya. Pangapun tadi ya Pak Supai ya, mangke menawi salam-salam sing orang-orang yang dalam lingkup setara pramon saja. Kalau orang-orang ini aku asing nemen ya, asing nemen. Ya ini bukan karena apa-apa, saya itu cuma meluruskan saja, meluruskan saja ini Mbok Yos. Ya oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kirim salam go Wong Kali Jambe, Mbak Gotun, Mbak Moon. Iya. Yeah. Bintang Reno dong, salam minggu penyari, terima kasih kepada Mbak Neng di Marga Padang. Madam Rengganis, ada Bunda Rini, ada Assalamualaikum, channel Jain, The Bongkulon, Nyimak, Sing Sehat, Bahagia, Sukses, Berkah, Setara Paramon, Tarihnya, Saboriti, Terma. Terima kasih buat Kang Bawar, Mas Kembali. Ya Mama Ayi Bengle hadir. Ini persoalnya kok kayak gini ya.

malam, selamat siang Kang Power, gimana sehat tentunya? Ora healing Kang. Yang lirani awak lagi ora kepenak nemen wak dados. Wingi itu jadi gerimis kecil banget loh di Kota Bawah, malah bikin sakit awak ya. Enggak hujan, enggak gerimis ya. Mak ngepiu-piu-piu ya, atau mungkin itu kabut mungkin ya. Malah enak awak nemen sa kujur-kujur tubuh ngoyong. Ya mungkin wis faktor O ya, pengaruh juga ya. Mangane nang ngger lagi kayak iki ya wis dileren di situ ta sama tuh ya. Mangan wae kadang-kadang alhamdulillah wingi wis dibalangi Ibu dari ini. Jadi ora kemana-mana ya. Jemput bocah wae mangsane tak grab nih apa tak gojek nih ya. Laut eretan dong di Blay, salam buat Balpar sing apik-apik, spesial buat jandaku yang tetap eksis komunikasi dan harmonis hubungan kita berdua. Mantapin grup trap jeger hihi dan duda kablak-kablak. Jangan lupa dulur minggu ya, tanggal 4 pada kumpul di silaturahmi menjalin dan pasaturan luwih perek. Matur suwun Kang Edi Dantos yang ada di Kambangan CT ya. Baik. Aku hadir Kang Bawor met siang ya. Salam minggu balane pramon KP sing lagi pada motor ya, monitor ya. Ra makayu rojane. Kang Dalban juga hadir, apa Sarul hadir. Ada Mama Anadia hadir. Assalamualaikum Kang Bawor, saya Asep dari Slawi. Salam buat jenengan semua, sehat selalu dan lancar rezekinya, dan salam untuk semua setara apa lo setala. Ya setara Radio Paramon FM Tegal. Guys dong, paling kecewa Dian Anik, boleh Kang? Terima kasih Kang, sukses selalu buat Radio Setara Paramon FM. Terima kasih ya, kalau masih ada waktu ya. Kalau dipatas kan cuma 2 jam juga, nggak begitu panjang. Kalau masih ada waktu di play, kalau nggak ada ya pangapura nih. Yoni Abu Gares hadir. Yeah. Assalamualaikum, selamat siang Mas Bawor, Wong Ireng hadir. Yeah. Oh iya dong, Wong Ireng ya, Penman Sahputra ya. Semua paling salamnya buat semua saja, paling setara Paramon, super sayangnya buat Umi Nia yang selalu di hati. Yeah. Makasihnya buat Mang Bawor sama Nokanggi ya. Semoga sehat selalu. Terima kasih.

Ini Mama Ari di Wangandawa. Yang ini nyeruputi apa, Kang? Yang faktor berarti uwer-uwer, yang faktor berarti uwer faktor u, ya. Uwer tong cek bujang itu ya faktor u, oh, ya. Yang ini nyeruputi ya paling-paling banyu putihan. Ayo untuk Bali Sutara Pramon, yo ada rindu kasih hadir yo capcu sementara 11 lebih 3 menit. Ada rebutan lain nih? Ada juga

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Pagi kembali ke 101.5 Setara Bramon Dangdute Saporeti Manoko Budang ya, ada ya tadi Arang Disandung, ada juga Rindu Kasih dan Rebutan Lanang. 352888 yo singkat padat. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Patas.
1: Dangdute Saporeti
0: 666. Ya, oke, okay. Basarul.
1: Sebenarnya nyandak masuk.
0: Ya, isi nyandak lah.
1: Juragan Empang
0: masuk. Juragan Empang.
1: Salam perdana nih Mas Bawo.
0: Oke. Terima kasih. Terima kasih. Amin, amin, amin. Alhamdulillah. Untuk
1: balik nih secara para menkap.
0: Iya.
1: Turun ya Mas Bawo.
0: Yuk, gitu yuk. Waalaikumsalam, Dumbra Cincin. Ada Basarul di Beduk, ya, rekan Daim. Ontong Beduk, Udir Beduk, ya, ini Ali Beduk, ya semua saja ini Beduk. Cuma yang pegirikan, pegiringan, pencapaian. Ya, yang penting singkat padat, insyaallah ameh ke puter lagu ini ya. Ya, 6145477, halo, assalamualaikum, selamat siang, Batas.
2: Waalaikumsalam, selamat siang juga,
0: Batas, Arlinga,
2: Sukarate.
0: Nama-nama, alhamdulillah berkas, waras, terginas, iso, tuku beras. Kasih motor yang ngendi ora watu wage.
2: Kuat manjat ya.
0: Yap, kuat manjat.
2: Wadon selingan ya.
0: Yeah?
2: Wadon selingan.
0: Wadon selingan?
2: Ya.
0: Pingin.
2: Selama
0: ngopi PW. Nah, kayak kue. Iya, bener.
2: Cara para mon.
0: Yo.
2: Aku nulis kue sih.

Nia Kota. Jadi ngomongin mau Nia Kota. Nia Kota kerabi ireng. Pimen aku nih ya. Nengen ini abi ireng mau pimen ya. Ya abi Firman. Baik, di kesempatan siang hari ini Power bersama produk PT Denatur, solusi syarik untuk kita semua. Dan yang pastinya ya kalau Power tak, ya benar enggak mungkin apa namanya melebihi waktu ya. Ya jam segini walaupun jam 11 lebih 32 menit itu nanti untuk lagu, beberapa lagu dan iklan sudah cukup untuk penggantian transisi di situ. Itulah saya sering-sering denger itu, itu membacakan WhatsApp wis pamitan ijek luntang-lunding. Jadi nek nyong ta tak kunci langsung ya, nek nyong kayak gitu. Ya, Mama Mut ya, bersama Mas Nurjati ya. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Mama Mut dan Mas Nurjati. Sehat-sehat selalu ye untuk Mama Mut dan Mas Nurjati di pesta talang ya. Itu untuk menunjukkan suatu kedisiplinan ya. Kedisiplinan kerja. Kalau memang kalau Power tak kunci langsung ya. Saya pernah dengar, walaupun saya di atas itu dengar, kita sudah mau pamitan, wis pamitan ya. Mama kita transisi jam 10 ya. 10 kurang 3 menit mangsane sih anak sing nelpon. Yeah. Saya selalu Kang Power ya, Kang Boim ya. Ya kita kan harus ada nanti pergantian transisi. Itu kalau kita itu di CPP udah gak kepake. Gak kepake kalau di CPP ya. Cuma alhamdulillah di Paramon itu bebas tapi terbatas. Kalau di CPP udah gak kepake ya gitu. Saya belajarnya dari CPP sih dulu. Oke, untuk Mama Mut kapan? Sekarang juga bisa, nanti habis habis apa jenenge? Jemput Anggi ya, paling jam 1-an nanti bisa OTW ya. Baik ya, tuntas sudah kebersamaan Power di kesempatan siang hari ini ya. Nanti ketemu lagi di Badangdut jam 4 sampai setengah 6. Lanjut ke Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10. Lanjut lagi ke Paramount Show Special Tarling jam 10 sampai selesai. Jadi ini on time berarti 12 jam continuous ya. Di bawah rumah itu undur diri dari ruang dengar panjenengan. Di sini ada Juragan Empang, Wadon Selingan, ada Kecewa ya. Kalau memang masih ada waktu nanti diseni lagu satu lagi. Kalau enggak ya pangapurane ya. Baik, untuk paling setara Paramon, segala sesuatu yang terbaik. Bawor mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan segala yang terbaik ya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramon dari Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah.

0: maring di papau.
1: Iya, di penang material.
0: Sapa sih, Pak?
1: Gua sapa, apa paham? Raine rata.
0: Sampai ini bae, deleng wong singkat dohon be, siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dia ngawa motor alon-alon, ya.
0: Tau be, sampean gejala mata minus, Pak, kue, Pak. Ya wis, mampir nih apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal mata vitamin denatur, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Dapatkan Habutop, minyak kerbau sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Melati Kertas Kerep. Alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur. Alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola. Alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja. Alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa. Alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga. Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslim.
6: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
7: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayo gue ya. Mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikir

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Selamat siang. Dan apa kabar Balane Setara Paramount? Ketemu lagi ya sama Yus Andarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis, di 1 Oktober 2026. Hari ini berarti bertepatan memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya, yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober untuk mengenang kembali sejarah dan meneguhkan ideologi Pancasila dari ancaman disintegrasi bangsa ya. Ya, tentunya selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari, ada teman-teman campur sari, ada juga teman-teman keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, menemani suasana leyah-leyah Anda, dan tentunya untuk menemani aktivitas Anda ya yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya. Harus tetap semangat. Yang mau gabung silakan, nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 dan di 61454777. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Silahkan monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar kita tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramount di Jalan Raya Dampyak 132 Tegal. Baris suara loro jiwa, Nurhana spesial untuk Anda, Balonis.

saya Maya KDI. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: dengan rutin mengonsumsi Habutol. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru atau depan SPBU Mindaka.
2: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

saya Ail KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: cakep yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon. Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna, Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali lagi masih Adeus Andi Arista ya di 101.5 Star Paramount FM di Parasari Siang. Masih ada demang-demang campur sari dan juga demang-demang roncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani istirahat siang Andi dan menemani aktivitas Andi pada siang hari ini. Yang mau gabung yuk di sapa dulu di 352888. Halo, selamat siang Balanes Tara Paramon.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh sapore teman teteh. Aduh, teteh baru santai. Kemarin kemana aja teteh?
1: Aku gak bisa masuk.
0: Kemarin sampai jasa kata teteh Agustin.
1: Gimana? Enggak kemana. Kalau enggak itu enggak bisa masuk.
0: Enggak kemana-mana jasa. Teteh selalu ada di hatimu.
1: Kalau enggak bisa masuk gimana? Mau WA juga.
0: Iya, iya.
1: Kadang bikin itu kuotanya enggak ada.
0: Iya, tetap setia monitor, Casak.
1: Monitor enggak kemana-mana, Sak. Ayo.
0: Bilang otak aku tetap di hatimu, Sak. Gitu.
1: Tetap di hatimu, Sak. Aku tetap mencintaimu,
0: Sak. Ya senengin temen
1: otak. Ini soalnya sama Balam. Enggak apa-apa. Balam tuh aku iya. Sangat mencintaimu.
0: Iya.
1: Ayo sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kedengarannya sih semangat selalu.
0: Semangat ya, terus ya. Harus.
1: Sekarang chat langsung mas.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Juga terus akunya lagi nyantai anak-anak.
0: Oh pas lagi santai ya. Liburan ini. Oh enggak ya, ini tetap berangkat ding. Lagunya apa ya teteh?
1: Aku pengen lagunya itu ya. Mulanya biasa aja ya.
0: Mulanya biasa saja.
1: Biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Biasa saja.

0: Bukan.
1: Mulanya biasa saja, lama-lama jadi ya, lama-lama ya luar berat, biasa. Lama-lama jadi luar biasa dong teh.
0: Bisa mau tanya, maaf ya, jangan marah ya.
1: Iya, emang nggak apa-apa.
0: Kalau tumon apa sih?
1: Tumon. Tumon ora tumon ora katon. Iya, nggak pernah kelihatan gitu.
0: Oh iya, orang ya. Tumon gitu tuh apa?
1: Iya, orang tumon sih maksudnya
0: tumonnya
1: cara.
0: Dari kemarin cuma
1: iya, iya, jarang kelihatan gitu maksudnya.
0: Oh iya.
1: Iya, orang tumon sih teteh gitu.
0: Iya, makasih ya.
1: Itu sama-sama. Bahasan angel temen ya teteh.
0: Enggak juga.
1: Tak, bukan bahasa Tegal, tapi orang Tegal pun belum tentu tahu teh, tumon.
0: Oh,
1: ya kadang bahasa-bahasa prokem, bahasa-bahasanya orang kampung, orang desa.
0: Tumon ya wisule
1: iya.
0: Gitu tuh.
1: Iya benar. Benar
0: gitu.
1: Kan? Iya, maksudnya iya enggak pernah kelihatan gitu. Gak orang apa, tumon gitu, si teteh
0: ya.
1: Gitu.
0: Ya alhamdulillah ya.
1: Karena
0: aku dari kemarin enggak bisa online mau nanya tumon. Kalau di sini tuman itu
1: oh, tuman kayak iya. Gitu loh. Tuman berarti apa ya berarti di sini ya? Tuman kayak ya tuman itu tuman apa tuman ya bahasa ngomongnya apa ya
0: jangan gitu jadi jelek
1: ya
0: tuman,
1: ya
0: kebiasaan,
1: nah ya seperti itu
0: kebiasaan,
1: sama
0: tuman, gitu.
1: Betul teteh
0: ya, alhamdulillah ya salam ya pak
1: monggo teteh
0: sama orang disalamin aku nggak
1: pernah kayak Kang Akil akhirnya bilang gini teteh tembet tuman teh gitu Kang Akil.
0: Iya, Kang Akil juga demet tumon.
1: Iya, demet tumon.
0: Pagi ini Pak Ria, aku mau masuk proto.
1: Iya.
0: Akil.
1: Oh, gitu. Oh, terus teteh masuk. Teteh masuk sempat masuk apa enggak?
0: Iya, mau, tak udah mau masuk.
1: Oh.
0: Kok habis waktu durasi. Jadi Akil yang masuk.
1: Oh, kirain itu kata-kata tumon itu gara-gara teteh masuk terus ada yang komen demet tumon teh kayak gitu.
0: Enggak, cuma dengar iya kemarin tuh ngomong sama siapa tumon ya suwe
1: oh iya oh, gitu
0: bukan kemarin sih
1: lama ya iya kayaknya bukan kemarin Mama Lydia nih teteh tembe katon teh eh ana maning paham ya
0: kalau tumon
1: iya bingung ya itu bahasa apa ya
0: kalau katon aku tahu
1: ya, kelihatan
0: asing
1: Kang Bagas turun, iya benar
2: turun.
1: Kang Bawor
0: aku jalan aku lagi di jalan
1: iya teteh
0: dalam
1: iya itu tadi Kang Bawor biasa kalau teteh
0: ya,
1: masuk
0: siaran cuma aku masih di jalan
1: oh di jalan. Iya biasanya nemenin kan
0: ya. Salam ya Mbak Yos ya.
1: Oh enggak.
0: Selamat buat Mbak Yos ya selalu bahagia.
1: Amin.
0: Heeh. Ya. Rezekinya juga ya pada sehat semuanya. Mbak Yos di sini mah lagi pada musim flu, Mbak Yos.
1: Iya musim flu. Iya.
0: Kayaknya lagi
1: aku udah berlalu.
0: Berita-beritanya sih ada corona lagi katanya
1: di Bandung. Oh enggak, itu mudah-mudahan itu cuma hoax.
0: Iya cuma hoax doang.
1: Mungkin pengaruh ini teh.
0: Masker laku lagi, Mbak Yos.
1: Masker. Ya itu kan karena pengaruh pengaruh kemarin asap kabut
0: asap
1: kan yang ada di
0: ya?
1: Ya asap kabut yang ada di Kalimantan. Kemudian
0: ya,
1: kan dianjurkan ya. Untuk pakai masker kalau keluar
0: pakai
1: rumah.
0: Masker, ya, lagi banyak yang pesen,
1: iya, seperti itu teh bukan karena corona bukan.
0: Ya.
1: Karena
0: ada.
1: Untuk menjaga kesehatan aja biar nggak kena.
0: Aku mah yang jualannya juga engap mbak itu pengap
1: mbak yo. Sampai di sini sih nggak terlalu ngefek ya di Tegal. Cuman ya, kan tetap buat jaga-jaga ya tetap pakai masker kalau keluar rumah dan
0: kalau sekarang masuk rumah sakit dianjurkan sih mbak ya.
1: Iya, ya takut karenain apa namanya ya, ada imbasnya itu. Begitu.
0: Polusi ya dari.
1: Polusi ya benar, polusi udara.
0: Bukan polisi, pol.
1: Polisi udara. Berarti polisinya mabur dong.
0: Jangan.
1: Polusi udara. Iya.
0: Salam lah.
1: Monggo. Iya, Bagus Ari di Brebes.
0: Siapa?
1: Bagus Ari Permana di Brebes.
0: Oh, Bagus Ari Permana.
1: Iya.
0: Yang punya istrinya 3 ya? Atau anaknya yang kembar.
1: Istri dan keempat anak. Ya, ini ya berarti yang kembar spesial buat istri dan keempat anak kembar. Oh, berarti yang anaknya kembar. Kalau yang istrinya 3 itu Adi.
0: Selalu ya Nokia Otong atau
1: Yang
0: ya.
1: Nikah ke Adi ya, Adi Permana sama Ari Permana. Satunya anaknya kembar 4, Terus adiknya yang Adi Permana itu istrinya 3, kok bisa seperti
0: iya ya.
1: Rezekinya bagus berarti ya Teteh. Iya.
0: Jarang-jarang walaupun segala kecukupan juga tetap aja enggak ada itunya deh.
1: Iya.
0: Aku minta ilmunya dong.
1: Ilmunya. Bagaimana bisa cara menerimanya dan ikhlasnya ya Teteh?
0: Iya,
1: so,
0: itu.
1: Susah tahu, ngomong mah gampang, udah ikhlas nanti ganjarannya tuh pahala sama gak surga. Iya, bullshit. Bullshit ya.
0: Bullshit banget itu enggak ada banget.
1: Iya, kita sebatas manusia biasa.
0: Katanya berapa huruf cuma dilakoninya pasang.
1: Aduh, ya.
0: Lah udah mampakin.
1: Lanjut. Ada pendatang baru Pangeran Layang-Layang.
0: Pangeran Layang-Layang juga ya. Berarti ada
1: balap pulang. Iya, biar namanya mengudara. Bu Sri Mi Ayam Cekra.
0: Ceket. Terus Kang Doli.
1: Iya.
0: Soalnya bareng Wong Irengnya.
1: Nji.
0: Ada Bang Al, ada Mama Tia.
1: Teteh sehat? Ditanya sama Bu Sri Mi Ayam Cakra.
0: Alhamdulillah, semoga udara darah
1: ya, alhamdulillah sudah mendingan.
0: Oke. Ya. Semoga pada sehat semuanya.
1: Amin.
0: Ada Jeng Robi, Kang Aryo, ada Papa HM, ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya.
1: Nji.
0: Atau lawatan Kang Agus KW, Kang Tukang Om Kas Nuri
1: bareng
0: petengnya. Mama Frida, Papa Frida, Jasa Prajung, Ibu Jasak, masuk sak.
1: Jasak,
0: Kasep, Pager, Pinter,
1: Masuk sak. Udle bodong Jasak.
0: Baik lah bodong le Mbak Suri apa-apa ya sak ya.
1: Wis nganti pokro koprol.
0: Iya. Ibu Ida Martelo.
1: Pak Jabidin, ya. Pak Jabidin Ibu Bisri.
0: Pak Jabidin bareng Ibu Bisrinya juga, Bakar Maru bareng Ibu Nenanya. Aburkon, Umi Habibah bareng Pak Tegutungnya.
1: Oke.
0: Bareng Mas Rabu Yumanya,
1: Mama Gendis, kan. Mama Gendis, Teteh Nuhun, salamna.
0: Ya,
1: ya dia ngucapin gini, Teteh Nuhun, salamna.
0: Sami-sami.
1: Iya. Ih, aku bisa bahasa Sunda. Iya. Mama Lydia.
0: Mama Lydia.
1: Gitu Lydia, ya. Ini kalau Teteh ditanya gini, ini paham nggak Teh? Mama Lydia yang tanya ya, Teh. Wis Madang Teh.
0: Madang
1: Uis. Uis gak tahu Mama Lydia.
0: Madang tahu, Miss Linda juga kalau yang kasar banget
1: Madang.
0: Orang-orang
1: gitu
0: bilangnya Madang.
1: Gitu sama. Oh, 8 huruf, 8 huruf.
0: Madang, Madang kalau makan burung tahu.
1: Iya,
0: Kalau Madang itu apal ahli.
1: Mas Ju Margasari. Iya.
0: Dia Ahmad
1: tahu
0: enggak Ahmad?
1: Siapa?
0: Singkatan itu, Ma.
1: Kenapa?
0: Ahmad itu mah singkatan.
1: Ahmad singkatan apa?
0: Ahli Madang.
1: Oh. Ahmad dari Madang.
0: Ahli Madang.
1: Oh ala. Ini Delban. Selamat siang Delban.
0: Selamat siang Delban.
1: Kang Raju Teteh.
0: Kang Raju bareng Mama Jenis punya siang juga.
1: Okay.
0: Ya. Oke. Ada Kang Peter. Ada Kang Bio.
1: Iya.
0: Kang Akil sering ngubruk aku kalau di Baios, kalau di Baior ya pagi. Mama Ani Songgong juga.
1: Okay.
0: Mama Rani ya, Nyiratu juga. Ada Kang Uwar juga yang ngatini Pak Bagio.
1: Yeah.
0: Pak Menteri Kajen bareng 4 anaknya juga Bunda
1: Jejen. Yeah.
0: Ada Kang Edi Dados, Kang Parto.
1: Kang Bagas sudah Teteh, Kang Bagas ya. Di dalam? Kang Bagas waktu kumpul di Pemalang.
0: Iya, Kang Bagas waktu kumpul juga. Selamat siang Kang Dangek juga, tetangganya Mama Lani ya. Ibu Ngerawuh juga, Kang Arul. Terus Mama Uti, Mama Silmi, Bunda Sa, Kang Gotro, Mbak Kembang Pang, Bunda Septi. Terus Abah Sahrul bareng Mama Nisanya, Ibu Santo yang tahu ya selalu ya Bu ya.
1: Amin.
0: Terus Abi Bakar Madu udah ya, Kang Akbar. Mama Lydia, Mama Haran, Mama Jenglani, Kang Aji, Kang Tarmudi, Mama Alisa bareng Mas Agusnya, Terus ada Mas Kamari, Kang Tato, Teh Mimi, Handoko, Kang Rosiki, terus Kang Pat Jadidin udah tadi ya bareng Ibu Istrinya, Imam Cura, Tohal Alobi juga ya. Terus ada Kang Ridi Asun juga udah tadi, Pak Eka, Erwin, Eka Tonjo, Eka Anjat, Dewi Mecahya, Kang Ibni Abdillah, Jaka Tingkir, Jaka Sembung,
1: yeah.
0: Mama Esa juga yang di Kuningan.
1: Wong Ireng Hadi, Wong Ireng, Wong Ireng, Wong Irengnya Mbak Nia. Udah Wong Ireng.
0: Tetangga aku yang lagi monitor ya Teh Mimi.
1: Enji.
0: Juga ya, Teh Ibu Haji juga lagi pada monitor. Si yeah. Papa juga ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, ya udah salamnya
1: semuanya aja. Oke Teteh.
0: Kasihan yang di belakang soalnya.
1: Iya Teteh.
0: Bagi-bagi waktu.
1: Bagi-bagi iya.
0: Seorang banyak kan. Itu. Jadi spesial Mbak Yos ya.
1: Ji, makasih.
0: Lagi apa semplak enggak? Dengar?
1: Siapa? Gautrok. Somplak. Somplak ada tadi sih dia juga kan pas Teteh.
0: Oh, langsung ke atas ya.
1: Iya, apa di luar ya?
0: Spesialnya
1: Mbak Yos. Oh, di atas kali.
0: Kangennya buat Bang An ya. Sehat selalu juga.
1: Ji.
0: Ini lah ada di belakang kafe enggak mau ngomong.
1: Oh iya, ngomong dong.
0: Ngomong Bang.
1: Ayang embebnya Teteh.
0: Mau katanya.
1: Malu ya. Sukanya yo, di belakang layar. Oke, sama-sama.
0: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting.
0: Cus.
1: Terima kasih. Hatur nuhun buat Teteh Agustin yang ada di kawasan Kuningan Jawa Barat. Pripun, Cu? Ngomong apa sih, Cu? Aku tresno kambe Mbak Yos ya, ora popo. Ya. Ora popo tresno ya, tresno. Ya, di belakangnya Teteh Agustin kembali kita sapa. Halo, selamat
2: Halo.
1: Siang.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng santai, sugeng siang
1: nggih. Nggih, sugeng siang.
2: Lagune Ambyar.
1: Nyuwun apa Ambyar?
2: Nggih, Ambyar.
1: Oh, nggih, saya cari dulu.
2: Assalamualaikum nggih.
1: Monggo, amin.
2: Nggih, iki Teteh Agustin nggih.
1: Nggih.
2: Ya wis ndaya ya lagi teng lobi nggih.
1: Oke.
2: Dan kita satu Mama Lani.
1: Nggih.
2: Ah, Jojo. Mama Ikmah.
1: Nggih.
2: Kang Bi. Wah iya, Mbak Weni, Bunda Senti, Sita Nola, Yu Atun, Bunda Anna,
1: okay.
2: Baby Belpas, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia, Mama Izzat Layema, Mbak Yunita, Mbak Ute, Kakak Nuri, Mama Wiwi, Kang Joli, Bu Ija Matola, Yosina Sito, Wajah Monok Martel, Mama ini kalau subang yeah.
1: Kang Bagas, Kang aku, Bagas.
2: Oh iya, Mama Bagas, aku ngomong nih, yeah. Mas Bagas. Lalu kamu salah sama Mama Mama Selin nih. Lalu Mbak Lia sih lagi ulang tahun nih.
1: Siapa sih ulang tahun?
2: Eh?
1: Siapa sih ulang tahun?
2: Lah kasih ulang tahun.
1: Iya, anu sih ulang tahun.
2: Bukan sih Mbak Iyos.
1: Bukan sih anu sih ulang tahun. Pantak parah.
2: Ya, Bapak udah ngepon dengan orang ulang tahun.
1: Iya, masih pantak parah.
2: Aku sudah yang cakrama nih, aku sudah yang cakrama nih.
1: Tak arep-arep mi soalnya mi.
2: Kok gak habis itu Desember?
1: Ini siapa mi, siapa sih ulang tahun mi?
2: Anaknya Mama Nikmah.
1: Oh iya, aku ceritanya pan pan apa mi? Rencananya kamu gak?
2: Paksone Ateng.
1: Paksone Ateng ya.
2: Iya, ngomong aneh namanya Iyong.
1: Sing pas Iyos dolan mono di Pacetine daning Umi Lela.
2: Iya, ngebayar mene ya.
1: Wah enak nemu ya mi paksone.
2: Oh iya, mantep nemu. Malah Mama Nikmah ngomong, kok namanya Ami ya mi?
1: Iya, iya wis. Menang bae emang kotak intim-intim.
2: Maling mene sih.
1: Iya, menang bae tak intim-intim enggak Mama Ikmah.
2: Iya, dolan to. Mama Ikmah tau salah mene.
1: Oh iya, itu senang. Itu.
2: Aki Jang Lani, Cacang Laju, Juha Jomi, Habibah, Pak Cek Gondro, Mas Awang, Mbak Saja, Mama Ali, Mama Ali, A.A. Jojo, Kak
1: Bumi, Mama Bagja, Busanto Yong Tahumi,
2: Busanto Yong Tahu, Ati Gondro, Mito Leko, Burini.
1: Ya, oh, Bari ulang tahun ya?
2: Burini, Pak Budiono. Mama Frida, okay. Bunda Ayang Cakra, Asun Ayang Saka,
1: yeah.
2: Jalal Jai, Jalal Gentong, Mama Ning Subambang wis ya,
1: Balian
2: Ala Wong Hilenge,
1: okay.
2: Papa HM, Wanda Muda Loja, Mbak Lili, Lapasa, Bapul ya, Miki Papa HM Muda, Teddy Dewi Kunti, Papa Sahru, Mama Nisa, Mandole Malah Kemandela, Bukul Sumpah Ketua Pak Kamari, Pak Adil apa kalah biar di Saputra.
1: Oke.
2: Mikir lagu apa mikir wes anak
1: Ambyar. Lagu yang Ambyar Mak Piar. Happy. Ji sudah saya siapkan.
2: Eka Tonjo, Eka Erwin. Dan siapa lagi yang banyak?
1: Sinten Mali.
2: Upo Happy.
1: Wong Ireng, Wong Ireng. Wong Ireng sudah, Wong Ireng.
2: Wong Ireng.
1: Ya 8 huruf, 8 huruf.
2: 8 huruf. Oh iya, Mama Amel, Mama Amel. Ardi.
1: Iya.
2: Nyai Ratu.
1: Kang Delben.
2: Iya, Kang Delben.
1: Ji.
2: Iya, di Tegak Selatan.
1: Mama Lydia. Mama Lydia.
2: Oh iya, ini Lydia, Bumi Jawa. Mbak Ina BNJ, Mi BNJ.
1: Oke, Kang Akil sudah, Kang Akil.
2: Kang Akil Ambiar ya.
1: Iya, Ambiar. Kang Raju, Kang Raju.
2: Iya, lagi raya kalau cekalan kon.
1: Hei.
2: Cekalan konci. Iya. Lagi kalau cekalan kon.
1: Oh, konci ya.
2: Iya, iya. Di Dong Wanjo, Sugeng Lawu.
1: Ji.
2: Pintar war.
1: Ji, semuanya aja mi.
2: Raja Ujian Raju.
1: Jai.
2: Ya sapu gitu, ya mama gitu ya.
1: Enggi mi.
2: Apa kan Nabi batin ya?
1: Gai.
2: Ini kalau pas Yesus suka leng ya.
1: Enggi monggo.
2: Enggi, Oji Saputra ya.
1: Oke.
2: Matunung, Ayo A.A.U.O. Mama Asna Kang Handoko ya.
1: Oke.
2: Sampun.
1: Oke.
2: Matunung Mbak Yo.
1: Ji.
2: Udah Mbak Yo, berkut surga kalau sendal-sendale.
1: Amin.
2: Assalamualaikum, Putra Kelana, Upo Happy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belakang ting. Jos, terima kasih Ami Bakar Madu. Sing ora kelalen kudu anak blobore ya. Orang blobor ora sedep ya mi. Aduh. Pandi skipis ucul di situ ya. Dan untuk anda balenis suara para mon, yuk tetap jaga kesehatan anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya. Yang belum tahu harga-harganya, untuk harga Habutop yang isinya 200 kapsul itu Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja. Untuk mendapatkannya silakan anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Aduh, ngelolor. Kayaknya ini ngelolor di awalnya aja deh ya, Tete Agustin. Mulanya biasa saja. Versi keroncong. Ya, yang ada di Kosan Kuningan Jawa Barat ada Agus.

0: Habutol. Gampang kan? Yuk buruan. Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutol.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
3: Nama saya Ibu Santok, alamat Jalan Merpati, Gang 6.

0: Kelurahan nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Bu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
0: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
0: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
0: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
0: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
0: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
0: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
0: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
0: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
0: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
0: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588
4: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah Kota Tegal.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udanmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
6: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132,

0: 101.5 Star Paroman FM Degal, masih di Parasari Siang ya, kebersamaan kita bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Ada Loro Bronto ya, Mus Mulyadi sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari 8 huruf yang ada di kosan Bantar Bolang Pemalang Sugeng Siang. Kemudian Ambian Mapiarnya juga sudah saya hadirkan ya. Mohon maaf buat Teteh Agustin. Mulanya biasa saja, ternyata agak-agak ya kurang enak didengar ya. Jadi saya ganti sama gelas-gelas kaca ya. Mohon maaf ya Teteh ya. Ini besok coba dicari lagi. Barangkali ada ya. Ada yang ini yang didengar agak ya seorang lolos pokoknya. Di belakangnya mau gabung lagi yuk di 352888. Kita sapa kembali. Halo, selamat siang Mbak Lanestara Paramon.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Parasari ne
0: sapore. Sapore tenemon Kang Akil. Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sampun dahar.
0: Kulo sampun dahar, wow, sadarenge pangkat Kang Akil.
1: Amyo pertamane puasa.
0: Ora lho, omi dang blobor ki ye, bisa jujur blok nemen ya Kil ya. Pantak skip nyong prunyak prunyuk ya, sik sik mendak dudul ndi ya. Lah wis ucul disit ya. Wis ucul disit wis metu. Ya, apa anane nemen jare manuyul ya wadul manuyul. Jadi mana tu?
1: Lagu dah apa?
0: Apa ni, Kil?
1: Tuh siap nak lagu ni.
0: Apa, Kil?
1: Lagu ni. Apa wes?
0: Apa wes?
1: Singkari cokot.
0: Oh, singkari cokot Akil. Apa jasak? Jasak apa Akil? Jasak ya Kil. Oh, jasak bagus. Kasih lah kauntu nek. Jadi ini orang lara dan joko jasa kan orang lara. Iya, iya kanyul-kanyul dong. Salam Kil.
1: Salam aku, sudah.
0: Iya.
1: Nong FB ya, Mbak Ria ulang tahun.
0: Oh iya, aku malah belum tahu. Diam-diam basi. Iya, duk goreng ada apa-apa, dan bisa dimam ya.
1: Iya, gak laung mie.
0: Oh, aku ceplokin duk goreng. Aja, duk mentah, melas, pamunnya amis.
1: Iya, mau gede-gede, barang buka ngerti. Oh, ini, tapi buat temenan mau beli.
0: Iya, aku juga belum konfirmasi. Memang diem-diem baik, aku juga kalau ulang tahun suka diem-diem baik. Cuma kadang ada yang tahu, begitu.
1: Dalam baik dilanjut. Ini kayak gue amin, matang-matu, baru milela.
0: Iya.
1: Terus gue bawa AM.
0: Tang
1: Parjo,
0: Tang Parjo,
1: terus Mama Lani,
0: Mama Lani sama Mas Pi nya,
1: ya. Terus sama kita Agustin, terus Nirato,
0: ya Kang Bagas,
1: Kang Bagas,
0: waktu kumpul Pemalang,
1: waktu kumpul dalam kecamatan,
0: di sih berarti Pime, berarti aku ngomongnya Pime,
1: desa Sawet,
0: bola ya ke mana?
1: Takon
0: sih, takon
1: mas.
0: Gue mikir. Iya berarti misal aku takon Kang Bagas, alamatnya teng pundi? Jawabnya Prima.
1: Gue kecamatannya Watukumpul.
0: Iya, iya. Oh, berarti aku rumahnya di Pemalang, kecamatan Watukumpul, Desa Cawet.
1: Ya bayang
0: ngono berarti foto nengar berarti desa. Oh iya kayak aku dune Kang Bagas. Siapa Kil sing oh ya maning ngeledak maning si Kang Boim si Bas cek rom lah bui ya maning siapa Kil sing mambu ook siapa Kil lah gara-gara aku nyaluk lagu cek rom lah jadi nih aku orang ngerti lagu ini model kayak apa Kil pernah kali una halo. Kena gue ngeloni ami bakar lah. Kang Muhtar Mama Not. Iya. Kak Rime jarene Kang Bagas tuh ganti ke Kang Akil duduk desa Cawet. Masih desa Cawet kelewatan Om Akil.
1: Oh, lewati berarti.
0: Iya, kelewatan.

0: kowe. Oh berarti aduh maning tuh deger usah diulang-ulang kil sampean. Ya emang sebenarnya aneh kil, cuma dang nyebut kayak yang pelo nemen sung. Kang Muhtar. Iya Kang Muhtar lagi. Ami bakar madu ya kowe, apa namanya mau komen. Cekelan kunci si apa Mbak? Ya si kunci lah maning. Oh, ami bakar tak orang sah di samarna tetep ucul dewe. Pangeran layang-layang kil.
1: Pangeran layang-layang. Mm. Terus dosing tutup sebelah.
0: Oh, iya, Mbak Yati sebelah jadi barang.
1: Terus Mbak Yati tower.
0: Jadi ini Kang Bagus ngekek kok. Terus lagi Mbak Atun mie ayam ceker. Iya, iya.
1: Pasti ayam apa? Mie ayam apa?
0: Mie cakra, Angger Busri, mie ayam cakra, dan Mbak Atun mie ayam ceker. Kita kon Mbak Atun. Angger desa, si anak kil. Ya siapa debu ya kil?
1: Ya debu.
0: Debu, bentuknya debu. Ah, apa Mbak Atun iya, hadiran randa takon takon. Aduh. Ya. Ya.
1: Terus apa
0: Ji, wa ato ma.
1: Ji. Toko pinggir.
0: Oke. Okay.
1: Terus Kang saya lobo.
0: Iya, kil kil.
1: Ya.
0: Kil sing pipi se. Siapa kil Kang Bohim. Ya sampean no, wong lanang yang ngadep. Terus.
1: So, Eka Erwin.
0: Iya.
1: Eka Anjar. Terus kok ayo Mbak Tari Tungteng.
0: Oke.
1: Geruduk. Terus kok
0: 8 huruf kil, 8 huruf kil. Busanto yang tahu.
1: Busanto yang tahu.
0: Ya Delben kil, Delben.
1: Delben.
0: Mas, iya, Mas Dangek, Dangek.
1: Mas Dangek. Amelani.
0: Iya, Amrul.
1: Amrul.
0: Terus.
1: Terus kok
0: KB Baya, oke. Iya wes. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Jos, terima kasih ya Akil sing marai ke. Sing marai Akil. Ami bakar madu orang kena diserap ya. Brucul, senangnya brucul. Dan Akil, Akil sebenarnya orang salah ya Akil ya. Orang salah memang ana nang kana nang Pemalang ana sing aranane desa. Desa segitiga. Mbak Atun takone ning desa iki si ana apa ora? Ya pada bae, umpuk ke segitiga pada bae Mbak Atun. Pada bae Mbak Atun. Mbak de jujur yo halo selamat. Siang, Mbak Lani Sara Paramon.
2: Halo.
0: Halo.
2: Sing kapura teh.
0: Nemen. Singkiri coko jasa. Lah, yes. Lah boleh jasa kok boleh lah. Buh, ora boleh. Pimen sih sang lu punem nemen kok cuma pan ngelodot tok. Langsung nyungsep. 477 lagi ya. 477 lagi nih nanti kita berakan. Halo. Selamat siang Balon Estara Paramon.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Halo.
0: Kang? Kang Dol Dol.
2: Suarane.
0: Ndi sih Kang, ndi sih Kang? Yang salah pencet Kang. Bener kok Kang? Halo? Oh,
2: ya, bener.
0: Ya? Ada kok. Kang Kang.
2: Dalam
0: Kang jeng Kang Kang Kang.
2: Kong
0: kong kong kong. Emer kong
2: kong kong. Kong
0: kong kong kong. Orang dong.
2: Iya.
0: Orang dong berkungkung. Iya, lu masih temen Miki kan. Lo dotok langsung. Berarti ditabrak sampean ya Kang Doli.
2: Iya
0: deh. Iya deh. Nyesok ya. Ya. Lagunya apa lagunya?
2: Kepo kering.
0: Oke. Oke deh, oke. Monggo. Amin.
2: Akil ya.
0: Kang Akil.
2: Iya.
0: Kang Bagas.
2: Kang Bagas.
0: Iya.
2: Ada Piti ngambil
0: Tete Agustin.
2: Iya. Iya. Artune juga ya Mas ya.
0: Iya. Kang Boim.
2: Boim apa Boim?
0: Ya, Bu Santo yang tahu.
2: Apa?
0: Bu Santo.
2: Bu Santo yang tahu.
0: Wong ireng, wong ireng, wong ireng.
2: Irengnya Matias.
0: Iya. Matias
2: Firman.
0: Wong ireng, iya, wong ireng kae nomere kontak kanti ya.
2: Firman
0: Shah. Arane Firman Shah lah takkan di maning miki di Firman Shah. Takkan di wong ireng maning.
2: Ya.
0: Delben ya. Kang Delben.
2: Delben Delben.
0: Iya Mas Dangek.
2: Dangek Mas.
0: Iya Pak Jabidin Ibu Bisri.
2: Ibu Bisri. Aneh-aneh
0: ya. Kang Amrul.
2: Amrul Amrul.
0: Jumargasari.
2: Jumargasari siapa?
0: Jumargasari lucu nemen ngonong kayak. Polos nemen ya Mbak Yos. Kulo angsal apa mboten misalnya dadi bojone sampean Mbak Yos. Mano
2: kue si apa ya lah
0: si Ju.
2: Si Ju ya.
0: Si Ju maksud aku nemari nyong Ju. Aku nemari ngutani nyong Ju. Makanya wong nanya wis laka. Cukup
2: cukup jelok Ju lah.
0: Dia jadi nyalika karo penyore Kang Duli. Kulo angsal bojo kalian Mbak Yos. Angsal apa mboten ji. Aduh, mangke kulo. Jum
2: tenan sik kadukan
0: dhewe. Iku.
2: Ora nongkan.
0: Coba poyen maring Mbak Eka ya. Kang Boim.
3: Jawab Mbak Yos. Gelem. Are warisane delfisit.
0: Cair, cair nanti sit ya. Gelem angre warisane cair nanti sit ngono ya. Iya Kang Boim. Iya wis.
2: Mas Nore ya.
0: Iya.
2: Mama Dewi.
0: Iya
2: dulu ya Mas Dika bawa no. Mas Nat.
0: Ji.
2: Gila jika toto.
0: Oke, Mbak Atun mie ayam ceker.
2: Atun mie ayam ceker.
0: Iya.
2: Ayam sastra.
0: Iya pripun Mbak Atun. Ana ya sing kaya kue kawat kawat. Ki Mbak Atun pe anak kemarin ngayos ya. Kok tak atur cu? Ras.
2: Ya. Oh, halo Robi.
0: Ji.
2: Baikam, kita ya. Di
0: apa lagi?
2: Mm-hmm. Manisane,
0: Ji. Kang Teddy, Kang Teddy, tuh Dewi Kunti.
2: Dewi Kunti, masih ya.
0: Kang Joko Tingkir.
2: Joko Tingkir, Joko Tingkir, simpatitis.
0: Ya, yes.
2: Kemana?
0: Sapa maling minggu?
2: Kenapa tuh? Oke,
0: ya. Aham. Mas Bagus Ari Permana.
2: Mandor Leman Mandela Kang Kamari. Selmintel.
0: Iya.
2: Bayania Diplomasia.
0: Kang Muhtar Mamanot. Kang Muhtar.
2: Oh iya Kang Muhtar bareng
0: ya.
2: Mamanot. Heeh. Merohimine.
0: Pangeran layang-layang dibalap pulang.
2: Layang juga. Kotrok-kotrok.
0: Iya.
2: Ini blorong-blorong.
0: Ini ratu, oke. Okay.
2: Ratu, blorong, ya.
0: Wa Atomai.
2: Wa Atomai.
0: Iya.
2: Ini
0: uang. Terus, apa bayar, ya, Kang?
2: Enggak, biasanya bukan mengangkat Cimaning.
0: Iya, weh, si Cimaning, weh, sorry, melas. Amin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding ding. Jos, terima kasih ada Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Lagunya nanti ditunggu saja. Ya. Di belakangnya Kang Doli ada siapa lagi di 352888. Halo, selamat siang Balan Star Paramon.
4: Ora.
0: Prima sih sampean mari. Pak sampean mandi cokot boyo ya langsung mudun.
4: Apa boyone?
0: Heh. Sing jare ngonong, jare akhir sing keri coko jasak. Enggak nyaman dikari-kari ah. Ya. Lu pada dikari-kari kabe ben dicokot sampean no sa. Ya. Pesek-pesek kon keri sing keri keri-kerinan keri-kerinan bae ben dicokot jasak.
4: Mau nyokot sampean.

0: Cari Maman. Kang Edi dados. Anji, sak ya aku lagi maem nang warunge Burini pecak ule dumung. Anak, pecak ule dumung. Kang Edi dados.
1: Napa?
0: Kang Edi.
1: Wong endi?
0: Kang Edi wong endi sih Kang Edi? Ah sampeyane senenge kaya aku. Wis. Kang Edi, ya. Kang Edi, wong Kambangan lagi dadi wong nang burine belakang Pasifik.
1: Oh ya wis.
0: Ya, nang burin sampeyan ora nyusul. Nyusul lo sak.
1: Hah?
0: Nyusul.
1: Nyusul siapa?
0: Nyusul man maring burine.
1: Nyusul.
0: Engko meneh mang balike mampir maring studio.
1: Nyusul siapa?
0: Iya, sayur aseme. Nyusul.
1: Nyusul.
0: Bula sampean kaya kue anak ele ya diilang.
1: Nyusul.
0: Mas Dangek.
1: Mas yang Dangek.
0: Ayo Dangek. Iya. Iya. Kapan-kapan engko paguyuban kon nang Mas Dangek ya sak ya.
1: Hah?
0: Engko kapan-kapan paguyuban nang Mas Dangek ya ngek ngek kono. Iya engko Dangek. Melu mengko engko Dangek. Pan paguyuban pan ketiban paguyuban ngek.
1: Gelum
0: Dangek. Gelum kayaknya pernah ngomong.
1: Saiki bae nak.
0: Saiki premen nang kita libur loh mengko sawise nang acara gue.
1: Gue
0: lawa.
1: Alah
0: ngomong bae sampean kangen karo nyong dadine pengen aja libur.
1: Ya iya
0: lah. Kowe nang ngene sak.
1: Pengen karo
0: nyong arek ta. Nyong pengen kae sak pengen nyong sampean sampean manjat panggung terus nyanyi nyong tak joget ya. Iya kan.
1: Oh, kasih Mama Wiwi.
0: Kang Udin, Kang Udin. Kejasak angger nyokot. Lah ke bekas saya Mbak Yos. Iya lah kok ndek untu sih ya Kang Udin ya.
1: Iya.
0: 8 huruf. Kang Kang Raju.
1: Raju.
0: Hmm.
1: Ya,
0: Mama Neng Om Bambang.
1: Mama Neng itu berkabar Mama
0: ya,
1: Neng. Kalau lu ya.
0: Iya, iya Kang Bawor, Kang Bawor masih di atas nanti saya ini deh. Bilang.
1: Halo?
0: Iya, lo. Ya. Kang Edi, cerita Kang Edi, Kang Bawor kon maring puri ini saiki.
1: Kang Bawor.
0: Iya. Okay. Iya. Ipan dijak ae maksi bareng. Sampean sih kok ora gelem nyusul, rugi lho.
1: Ora apa-apa. Ya.
0: Sambel burini sampean wis tau rasane apa durung?
1: Hah?
0: Sambel burini wis tau rasane? Pecak tau gene, pecak tau gene.
1: Oh,
0: no. Durung ya. Sambel ciri khasnya sambel burini itu lho. Masya Allah tabarakallah.
1: Ya, syukur wis.
0: Ah, syukur-syukur. Mana parani?
1: Mau.
0: Ya nyong ngopi pincuk nas sambel satu dine sak.
1: Jone ada sambal.
0: Iya. Memang tujuannya kayak kue sak. Ya tapi kan gue sampein ya, gue sampein bisa makan bersama dengan Kang Edi.
1: Oh, ya kan? Ya?
0: Iya dikancani daning burini sing ayune melong melong. Yang kan sampein, kalah kau orang tahu. Sampein nang nempak guyuban dikancani burini orang oli anak pramudiono.
1: Orang ya.
0: Orang bisa makannya tang marani kan ya lumayan no ya bisa nyawang. Nyawang burini. Udah sampean wingi minggu-wingi berjejeran karo Mbak Kembang Pang ya.
1: Ya.
0: Ya kira marani burini kan ya bisa jejeran karo burini Pak Pramudiono.
1: Sampean sih ora.
0: Karo nyong tau wis biasa.
1: Astagfirullah.
0: Ya.
1: Biasa.
0: Ya wis biasa lah arane masa ngel di depan mangan sayur asam terus. Ya sekali-kali lah soto. Ya, sop. Kayong blenger lah mana-mana kudu sampean. Ora lara yos. Wong laka untune uci. Tapi ke carane Mbak Sri, Mbak Sri, Mbak Atun. Yos kuwi ora lara yos. Wong laka untune ora lara, wong laka untune dicokot ya ora lara ya sak ya.
1: Bukan nyong ora wani ngatur.
0: Iya. Tapi anger Mbak Atun sinyal dicokot ta gelem Mbak Atun.
1: Orang
0: purun Mbak Atun.
1: Harum Mbak Atun ini elam kan kembali
0: ayam. Daging Mbak Atun manis tau.
1: Memang
0: cakar ini cakar ada sana. Sampai banyak Mbak Atun baik.
1: Bukan itu.
0: Cakar Mbak Atun baik sih cakut. Tunda Santi, sak.

0: Iya. Mbak Yos, aku lagi wingi lagu apa Mbak Bunda? Apa sih Bunda? Lungi tengah semorok? Lagunya apa Bunda? Ya sampai kan nyalok lagunya lagu sing disaluk Bunda Santi bae.
1: Bukan madu melala.
0: Ji.
1: Bunda Santi.
0: Iya. Kang Bagas so Kang. Kang Bagas. Iya. Kang Muhtar odong nyok odong nyot. Kang Muhtar mama not nyok ngomongnya Kang Muhtar odong nyot. Pangeran layang-layang sak.
1: Pangeran layang-layang.
0: Iya.
1: Iya. Coba Bapak Nak Ari, Mama Nak Ari.
0: Iya.
1: Bapak Nak Uya.
0: Mama Anjeli sak, Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Kang Raju. Kang Raju tadi ngomong ya sak sampe yang menyuk yang tambah genit sak. Ora ya sak ya. Memang wis biasa kayak sak ladak ya sak.
1: Memang.
0: Sampean riok nek nyong-riok nenyong memang tambah genit, memang wis biasa nyong ladak ya sak. Biasa ladak ya sak ya. Kejarane Kang Raju, ih, Mbak Yus tambah genit deh. Ladak. Apa sih judulnya?
1: Mabak Sinden.
0: Niki mau ngomongnya ke Bu Gering siapa sih ya lo?
1: Bu Gering Kang Tung.
0: Oh iya, ada sak. Mabak Sinden. Aduh, ya wis sak.
1: Mama Nadia ya.
0: Iya, heeh.
1: Dia
0: pasang dia besok. Iya. Sampean suka nyaluke lagune iki sing dibuka si Bunda Santi nagih sih.
1: Lagu pisanan lagu apa?
0: Bu, ya Bunda Santi boy minyaknya nyaluke apa Bunda? Bunda Santi kalem. Bunda Santi kok nyaluke jam loro ngomong saiki. Jangan sampai tiga kali nang jam loro ya, Sa.
1: Jam loro wis lah kok Bunda Santi mesti sampean ya Allah.
0: Nyaluke jangan sampai tiga kali, Sa. Ya berarti memang kok aman-aman sak aman. Iya, terus mereka sama ini sudah panyusul maring kue, maring buri ini. Kau sih, gak buri ini sih dia kena para sesuketan. Anak ke buri ini sih dia kena suket-suketan kian, nak kena kayak dipotok ya.
1: Iya,
0: suket-suketan harus disediakan bukan sampai teka.
1: Terus?
0: Iya, ya pan godok nih sampai menekap orang.
1: Allah.
0: Iya ke anak kayak ya anak suket warna ijo, anak suket warna biru, anak suket warna ungu. Iya baik. Umi Habibah sih, Umi Habibah. Sampe ora kangen karo Umi Habibah?
1: Hah?
0: Umi Habibah.
1: Umi Habibah.
0: Iya jarane Mbak Yos, aku salam kenal nggo sing lagi online no Mbak Yos.
1: Sampe sih.
0: Umi Habibah, sak sampean bisa nemen klaren ah tak dumplak ting ting jos sih santul. Umi Habibah ngomong onong. Mbak Yos, aku tolong ya, ki salam kenal ngusing lagi online nama saya Umi Habibah.
1: Oh, berarti wis ya wis bener apa nek?
0: Ya, sampean disambut toh. Caranya menyambutnya gimana? Orang dia salam kenal buat kamu kok.
1: Ya Allah.
0: Ya wis, waalaikumsalam.
1: Kenal kembali ya, Budi Habibah.
0: Iya, nah.
1: Selalu Budi.
0: Iya, Allah.
1: Kali pada gondrong.
0: Masya Allah ke.
1: Nih kayak kau kan. Kayak mau laris kan yang lewat.
0: Laris, Umi Habibah laris terus kayak buri ini dagangannya laris terus. Ya. Iya. Sampun. Wis, dan saya kita nyong sampean pan lunga mana orang papa. Pan mudun jor kelawar.
1: Ya nyong mau mudun nyong.
0: Mudun no. Bagian mudun aja tingkring pak.
1: Ya wis. Ayo ngono bumbung ampean kok.
0: Ora.
1: Assalamualaikum.
0: Kok nyaluk sambal bora gelem, Kak?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, demlek ting-ting. Tuh. Aduh, sampean jol. Sampean kan marani puri ini ya. Maksudnya sampean ora mangan ora apa-apa. Sebening gawe nang sambel. Aduh. Ya. Gara-gara jasak melebu, akhirnya belendrang waktu neosak. Ojo sampai lali sak. Naik lali mengko kebelebrasan. Tetap jaga kesehatan anda, balon sarapan paraman dengan mengkonsumsi abdop setiap hari ya, 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Untuk mendapatkannya anda bisa langsung datang ke apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah anda, atau anda bisa langsung datang ke studio radio Sarapan Paraman di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Kang Raju tadi lagunya sudah saya hadirkan apa belum? Besok lagi ya Kang Raju ya, mohon maaf waktunya terbatas. Yuk, Kang Agil, Cokot Boyo Kang Agil.

AI ada kebo gering ya dari Dimas Tejo duet bareng Ayu Keshi. Sudah dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli yang ada di kawasan Dampiak. Dan terima kasih untuk Anda Balani Sarah Paramon yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada dari Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sugeng Siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul Saking Purba Sana Taruh Perahu. Nuwun sewu badai request tembang Nemu, salam calek Kang Gebudemut Mbak Am, ada Mamalani buat Mbak Nia, ada Jasak Rajum. Ada Kang Kasnuri buat Kang Doli, ada Kang Barjo, Kak Abah Sahrul, ada Kang Kopidin. Terus buat Sedoyo Mawon, Krulan Balane Setara Paramon. Sugeng rehat siang, spesial Kang ini pun siaran Mbak Yos. Semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi, amin ya robbal alamin. Ada Kang Akil juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Sri Ayam Cakra juga selamat siang. Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yos. Salamnya buat Mama Lani, ada Tete Agustin, buat Mbak Nia Pangka, ada Bu Demut, ada Nyiratu, buat Mama Kiwi, ada Ami Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Om Kasnuri, buat Mama Wiwin, Kang Parjo, Kang Doli, Bu Santo Yong Tahu, Bang Al, semuanya saja buat Balane Setara Paramon, buat Mbak Yos, terima kasih. Mama Lydia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Gendis ya, bersama dengan Om Bambangnya ya. Sehingga si sibuk nambel-menambel ben del ben. Selamat siang ya Mama Neng ya, sama Om Bambang. Terus ada Kang Dalban juga, Assalamualaikum Mbak Yos, Dalban monitor ya. Salamnya buat semuanya saja ya Mbak Yos. Oke, buat Balane Setara Paramon tentunya. Kemudian ada Wong Ireng, Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Hadir nih Wong Ireng. Salamnya buat semua Balane Setara Paramon, sepersayangnya buat Umi Nia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu, amin. Kemudian di belakangnya Ong Ireng ada Bu Santo Yong Tahu juga selamat siang. Kemudian ada 8 huruf ya request lagunya Loro Bronto Mbak Yos dari Mantos. Tadi yang saya munculkan dari miliknya Mus Mulyadi ya, mohon maaf ya. Kemudian salamnya buat semuanya saja. Kemudian di belakangnya 8 huruf ada Assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Selamat siang Mbak Yos, sayang aku cu. Dari Margasari, tembangnya dari Mbak Yos Mawon. Salam buat semua Balane Setara Paramon, dimanapun Anda berada, seperasanya buat Mbak Yos. Matur nuwun tumlek ting-ting jos. Iya. Anak kata-kata teman anak apa kayak aku terus no kambe sampean Mbak Yos. Aduh. Oh, ya enggak apa-apa lah ya. Boleh suka mah sekedar suka enggak masalah. Iya, Kang Boim juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Cari konti cairan di situ di sana, cu. Enggak tahu cair Prima Im. Kang Boim kan ya pakar ya Prima Im. Tinggal lunga ngonong ngecor. Kang Udin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian di belakangnya Kang Udin, Mas Dangek juga hadir di kawasan Munjung Agung. Bunda Santi Purbowo, lagunya iya nanti ya Bunda. Nagi Saiki, itu lagu di jam 2 dong Bun. Oke, kemudian ada Kang Raju bersama dengan Mama Asi Lisbon. Sarang kelima bidadari ini. Salam kagem Mamai Prabu, Mamai Ine, ada Mama Jelita, ada Bu Cito, ada Mbak Asifa Pekalongan. Terus buat Mbak Era Nawati, ada Mama Rengganis, buat Papa HM, Papane Uyun, ada Mas Albar, ada Papa Esa, ada Mas Ibni Abdillah, buat Papane Rohim, ada Kang Kasnuri, buat Kang Aryo, ada Mama Hasna, buat Dede Agustin, buat Mama Yayang, ada Mbak Ning, hai, ada Mbak Puri, buat Mami Rio, salam manis, buat si kembar, Nok Isna, Nok Windy, Nok Kesha, Nok Anissa, ada Abbas, matur nuwun Nok Yos, Nji, Sabang Sulipun. Lagunya Romo Romo Ono Maling, Nok, Nok, sampun darno bodereng. Ya kira-kira parap sambil
sasak lo lagi marah nih mana. Orang Mbak Yos itulah ngedril. Di belakangnya Kang Raju, Mama Anjeli juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Edi Dados yang lagi menikmati santap siang di warungnya Ibu Rini Pak Pramudiono. Lawe apa? Sayur asem karo pecak iwak. Enak. Bayangan apa Yus Yos? Umi Habibah, Pak Umi Habibah nih kapan online? Masih belum bener ya itu HP-nya ya, beli lagi dong Mi. Papa M biasanya ini menyediakan, kalau enggak jasa kerajum juga ada, ditanya coba Mi. Kangen sama suaranya Umi yang manja. Oke. Umi Habibah bersama dengan Pak De Gondrong ya, semangat selalu. Terus buat Abah Sahrul juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kang Raju juga terima kasih. Kemudian di belakangnya ada yang sudah melalui SMS ya, ada Bagus Ari Permana yang ada di kawasan Brebes ya. Salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Ari Permana bersama dengan ketiga istri dan dua anaknya. Mungkin berarti istrinya kan telu, bojone telu, anaknya loro. Berarti si jine durung dua anak ya? Hah? Apa istrinya telu, gue anak loro ke kete ke bojo sing kepira gue. Alah, kepo ya Yus ya. Ketiga nih Miki. Bagus Adi Permana bersama dengan ketiga istri dan dua anak kembarnya. Anaknya kembar, berarti ada kayak gue salah satu istrinya ya. Spesial buat istri dan keempat anak kembar saya. Di belakangnya Mas Bagus Adi Permana ada Cung Yos, Bude Ravana, Nyun Sekar, Bandar Jakarta. Salam-salamipun kangge rencang setara paramon. Matur nuwun Mbak Yos. Jih, Kang Muhtar odong-odong Mama Not. Mau nyonya Bude Pime ya Kang Muhtar ya. Kang Muhtar Mama Nyot. Apa Kang Muhtar Nyot? Gara-gara Ami Bakar dari ini aku melandrang ya. Salah sebut. No, duduk nyot. Kayak gue di fitness jasak. Nenek bisa nge-nyok, biasa nge-nyok. Tak gantem sampean kayak Mbak Yos. Ada Bapak dantem, nah dantem yang gue paksa kan empuk. Ya Kang, ya beli Kang, Kang Muhtar ya. Dantem berapa Pak Kang? Samplong gue paksa Kang. Berepotan Mbak Yos, orang masalah. Ya, orang masalah wis yang ikhlas. Sementing samplongnya samplong dantemnya dantem bakso. Selamat siang Mbak Yos. Ada Pangeran Layang-Layang dari Bala Pulang hadir lewat salam. Hadir lewat salam. Mau sapa buat Balanis Ara Paramon, buat Mbak Yos. Thank you. Salam kelam, salam kenal buat Mbak Atun, Mbak Yos. Ji, Mbak Atun, mie ayam ceker kia dapat salam kenal lah dari Pangeran Layang. Layang, layang, layang, panggil aku layangan. Duduk Yos. Sih, gue tau lagu nih Titik Kamal, sih lagu nih Prime. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, panggil aku si Jablay. Kesing bener. Pemper lah, layang-layang. Walah, walah, Pak Bagio, sugeng siang Pak Bagio. Ini bisa pas ya, pas cocok kalau impen. Mame sayur asem, sambal burini ya, pedes-pedes maknyus, terus lelep-lelep suket. Lelep apa sih burini, gue mau. Lelep apa burini, kangkung. Terus apa lagi ya biasanya ya, pokoknya gue gedeng-gedengan. Di situ ada siapa aja, Kang Edi Dados, ada Kang Bawor rupanya Sanjok Mono ya. Iya. Terus Pak Bagio, reuninan berarti gue melune. Ya, kan po ame-ame belalang kupu-kupu. Sing ngeloro duda ya, sejin Pak Bagio tayo wis ya. Wis ada beguru ya Pak Bagio ya. Mama reuninan ya. Mama Elsa, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos dari Mama Elsa. Ya udah nanti Mama Elsa ya. Oke. Pripun burini? Alele apa burini sliane timun apa sliane timun? Iya. Apaan go ule? Apaan go ulep, ulep, uleben. Kue aran apa ya burini ya? Kangkung. Terus apa ya burini?
jenis kue sing kue sih jenis kue nggak parah nih. Yos katro nemen si Yos. Ya mendingan nyonya cara masak ya kan. Lale narane. Oh lengguk ini ya. Lengguk aku suka dicocol sama sambel ya. Lengguk sama timun. Sak bimekie. Kang Edi nggawa klubenan nggo dina minggu. Oh, jasak mengko hadir sak ya. Kewis pan digawe nggo kluban sak. Ya sing gawe ke gaweane burine masakane burine sak maknyus. Kang Edi Pak Bagyo Kang Bawur Abahe, apa sapa? Apa Sahrul apa apa Pak Pramudion. Aba yo aja dimin papak. Lelepe godong pelem muda. Godong pelem enak kah orang go lelep ora lah. Lelepe enake, lelepe enake ke tau nge. Tau nge. Hos, weh mun. Soalnya teh mun lah, weh lah nguk, liku ke enak. Enak versinya aku ya. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di malam hari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 1 Oktober 2026. Terima kasih sudah bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Nanti setelah ini nih ada Yosanda Rista hadir kembali untuk menemani Anda di Yola Nosta. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan sampai di jam 4 sore nanti. Tembang terakhir ada Mapak Sinden. Memenuhi permintaan dari jasa kerajum yang ada di kawasan Harjo Sari Kidul. Urep sak, mau menunek urep sak dina minggu sak. Monyong brengkos no sak ya. Deka bawi sak ya. Sampe nanggep sampe dudeng aku maring wong dudeng apa pak. Semuanya disetujui sama ibu suhede. 101.5 suara para menepim tinggal ya. Sandari saya pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek we ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, nek wis muncul, tinggal disetel kayak gue. Sing penting anak kuotane tetap 101,5 FM Radio Paramon Dangdutane Saporete.
1: 101.5

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM di Gel. Hai, Balani Setara Paramon. Ketemu lagi ya sama Sandi Arista. Kali ini saya ada di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 1 Oktober 2026 ya. Berdepatan hari ini kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, diperingati pada setiap tanggal 1 Oktober ya tentunya. Ya, dan yang mau gabung silakan nanti ditunggu bersamanya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 61454777. Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya di Lanosta ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Dan kebersamaan kita di Lanosta seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang dapat membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Dan untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Scorpions, always somewhere. Special untuk Anda, Balon Setara Paramon.

0: Benar. Saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang V matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun sandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan bukan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
3: Anda bisa mendapatkan hal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.

0: Apotek Mentari. Alamat Jalan Arjuna nomor 121 Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0: di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, dari 101.5 Star Paroman FM di Gial, masih ada Anda Arista ya, untuk menemani Anda di Lanau Star. Ternyata masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca yang akan terus dihadirkan sampai sore nanti. Senjanan Merah, Tommy J Bisa. Ini lagu disuka sama Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Kemudian sebelumnya ada Rati Purwasi, Aku Rindu Padamu. Disuka sama Mama Elsa ya. Selamat sore saja untuk Anda. Tagore Pangaribuan di awal lagu juga ada ya. Jangan sampai 3 kali. Ini untuk memenuhi permintaan dari Bu Santi Purbowo, Bunda Purbowo. Selamat sore untuk Anda. Yuk, yang menggabung yuk disapa dulu di 352888. Halo, selamat sore Mbak Lanes Tara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga Teteh. Teteh lagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah
0: hari ini Teteh
1: apa tuh?
0: Lagi maknyus.
1: Fortunanya lagi menunggu.
0: Betul.
1: Selalu bisa online kalau pertama.
0: Iya, mudah-mudahan Dewi Fortuna yang lain juga mengikuti ya.
1: Sudah mengikuti ya.
0: Yo. Dalam.
1: Semangat selalu.
0: Masih
1: ya.
0: Semangat alhamdulillah.
1: Sudah mam
0: siang.
1: Ada yang ngirim? Barangkali dikirim sama yang ada di
0: Iya, mungkin Kang Bawor posisi lagi ada Burini, posisi Kang Bawor.
1: Iya.
0: Ya. Ya, orang katang dibrengkosna sambel teh. Aku ngiler sama sambelnya Burini.
1: Heeh. Kalau mangan sama sambel tuh enak banget ya.
0: Oh, iya, apa aja lauknya asal ada sambel ya Teteh ya. Iya, tempe pecak pun masyaallah.
1: Masyaallah.
0: Nasinya anget-anget ya Teteh.
2: Aduh. Cemi deui. Turun Cemi. Cemi wae. Lagunya perasaan. Perasaan Christine Panjaitan.
0: Dia minta ini request lagu perasaan Christine Panjaitan.
1: Ya udah itu aja
0: ya. Pripun Kang?
2: Komo tuangna sareng Cemi di sisi nak. Sedep.
0: Bula kan aku orang ngerti artinya. Artinya apa Teteh tadi?
1: Jadi lamun makan dekat aku tuh kayaknya nikmat banget.
0: Mas.
1: Udah dekat aku aja udah nikmat ya.
0: Iya, Kang Bawor itu dengar suaranya Teteh aja langsung. Iya, langsung semangatnya keluar.
1: Iya. Alhamdulillah aku ada yang masih
0: iya. Benar.
1: Saya nanti ngeplek tuh situ bomnya.
0: Ya, seenggaknya bermanfaat ya Teteh ya.
1: Iya,
0: ya kan sebaik-baiknya hidup kan yang bermanfaat untuk orang-orang di sekitar yang, kita.
1: Masih ada yang gimana?
0: Iya, aduh. Masih ada yang respect. Ya semua juga respect kok Teteh. Cuman kan Kang Bawor memang kalau dengar suaranya Teteh aja udah langsung enggak tahu seperti kayak dapat vitamin Teteh.
1: Iya itu vitaminnya.
0: Suaramu itu vitaminnya Kang Bawor rupanya.
1: Iya, kayaknya sih. Jadi kalau aku mah enggak ada biasa aja.
0: Iya kan? Iya pendamping. Iya. Konsumsi
1: ya,
0: habuto tetap.
1: Syukurilah ya masih ada yang
0: rindu.
1: Masih ada yang
0: rindu. Oke, Kang Edi Dados. Kue serius sambel pan tiga week ne Purini. Ya Masya Allah, Purini tuh emangnya lah kalah kosong.
1: Selalu ya.
0: Amin.
1: Salam saudara buat Mbak Yosya, sehat selalu.
0: Iya.
1: Nanti kalau pulang hati-hati, gak usah ngebut-ngebut.
0: Anji.
1: Pelan tapi pasti.
0: Terima kasih sudah mengingatkan.
1: Selalu, ya. Pokoknya jalan itu bukan milik kita ya.
0: Iya. Milik orang banyak, jadi kitanya yang harus hati-hati.
1: Ya, kita hati-hati juga kadang-kadang.
0: Ada ya, aja.
1: Gituin kita.
0: Ada yang kadang dari belakang. Dari samping. Iya benar ya. Pak Jabidin Ibu Bisri Teteh.
1: Pak Jabidin bareng Ibu Bisri.
0: Kang Boim.
1: Kang Boim juga bareng.
0: Kang Boim ngomong. Teteh. Boleh. Kang Boim bahasa corom lah Boim.
1: Apa sih?
0: Corom lah. Teteh. Enggak, Teteh enggak pernah dengar lagu Cok Romlah ya?
1: Dengar itu.
0: Dengar. Iya, maksudnya itu, bahasa itu mulu. Yang bau ok siapa, Teteh?
1: Itu dulu sumbang kan?
0: Iya, dulu sumbang iya. Iya.
1: Mama ya Cok Romlah.
0: iya, Kang Boim itu masih terngiang yang mulu-lulu sama lagu itu.
1: Ayah Mumun, terusnya tuh ada Kang Darman, itu kalau itu tuh lagu-lagu
0: Sunda
1: tuh ada tuh.
0: Abah Sahrul, kasih mereka Kang Akil soalnya teteh. Yang tadi awalnya kan yang request kan Kang Akil. Iya. Oh, Abah Sahrul, Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul bareng Mama.
0: Iya, Teteh Agustin kayak
1: takutnya enggak pada ngerti Nyi Romlah tuh.
0: Cek Romlah. Iya.
1: Ada Mumun juga, ada Mumun dari dulu.
0: Ada. Bang, ada Mumun. Oh, iya. Waktu itu yang belum ada di playlist, kemudian saya kan min request sama Mas Arfan. Oh, iya. Saya belum tahu sairnya seperti apa.
1: Kan lucu ya?
0: Lucu. Lucu dan apa adanya seperti Ami Bakar. Iya, lucu dan apa adanya. Abah Sahrul katanya gini, Teteh Agustin kayong landep ya Mbak Yos ya. Iya lagi landep di negeri Teteh.
1: Ya, udah hari ini landep nemen.
0: Iya.
1: Biasa sih.
0: Nih kata Kang Akil, dapat ilmu dari Teteh. Tadi katanya kalau di Kuningan namanya Ahmad itu ahli madang. Kalau iya, kalau di Tegal. Kalau di sini, kalau iya itu ahli madang ya Teh ya. Kalau Ahmad ya, kalau di sini tuh RB Teh.
1: Apa?
0: RB.
1: RB.
0: Gak mau. Lah sarukil. Iya, bukan sih kasar, bahasa kasar sih. Ya muka suka makan lah di sini. Ya maaf ya, Rai Badogan Teh.
1: RB ya RB.
0: Cingis, ya ke pancingan kak.
1: RB sama Ahmad.
0: Iya itu kasar, kata-kata nggak bagus sih sebenarnya.
1: Ahmad juga itu jarang-jarang itu mau untuk tanda.
0: Ahmad iya.
1: Orang-orang di mana?
0: Kalau ini masih halus, teteh bahasa Ahmad itu masih halus artinya.
1: Iya masih.
0: Ya kan, ahli madang. Mari madang, ya kan?
1: Tapi kalau madang itu di sini kayaknya gimana banget gitu.
0: Iya di situ ya. Tapi kalau Tegal kan memang ciri khasnya bahasanya seperti itu, bahasanya bahasa ya bahas ya mayoritas bahasanya kasar begitu loh ya.
1: Kalau di sini kalau untuk canda
0: iya. Gitu ya madang. Sama, iya itu juga sama buat candaan. Cuman memang bahasa-bahasa Tegal kan ciri khasnya memang Tegal kan medok.
1: Kalau di keluarga ya. Aku kalau makan itu berbadan tua. Kalau biasanya tuang ibu, ini makan tuang itu bahasa di Bandung tuang kalau makan.
0: Oh, begitu ya. Kan bahasa di hariri teteh. Iya, Mbak Am Kembang Pang.
1: Kalau ngomong laki-laki pakai Kang Mas gitu, aku kayak gimana gitu?
0: Itu namanya bukan Kang Mas Teh, Was Hedi, Was Hedi. Kalau yang punya Kang Mas itu cuma Kang Mas Parjo.
1: Iya, jadi orang-orang yang seperti ialah kalau yang.
0: Iya, iya itu Kang Mas Parjo itu sebenarnya Kang Mas. Kalau ini Was Hedi Hariri. Ji. Iya, ya ini tadi salam. sembari sharing ya Teh, sembari sharing berbagi informasi, iya kan? Iya, ke Teteh Agustin, Ang Amrul Amrul. Iya. Ini ada lagi nih.
1: Siapa?
0: Pangeran Layang-Layang yang ada di Balap Pulang.
1: Pangeran Layang-Layang di Balap Pulang.
0: Iya, Kang Bagas di Watu Kumpul ya. Pemalang. Iya benar ya. Katanya Kang Bawor itu yang pernah maring gondesane aku Mak Yos Desa Tundagan Telu.
1: Ya kan, Kang Bawor mah kemana-mana.
0: Iya, lampar Kang Bawor seperti bolang.
1: Aku baru tahu kalau lampar tuh orangnya.
0: Ya suka kemana-mana.
1: Kemana-mana.
0: Iya apa aja, ya desa apapun dia tahu gitu loh.
1: Pokoknya Kuningan, Jawa dia udah ke.
0: Iya.
1: Semua.
0: Mama Ari, Papa Ari, hadir.
1: Papa Ari selamat siang.
0: Mbak Atun mie ayam ceker.
1: Ya selamat siang.
0: Mama Juwita.
1: Mama Juwita.
0: Iya hadir juga.
1: Om Kasuri balang Mama Hil bentengnya. Aduh Mayos itu anak gelut.
0: Kenapa udah?
1: Anak pada gelut.
0: Oh ada pada.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Belak ting ting Yos. Ya salam. Ini teteh. Aku kaget teh. Lagi enak-enaknya online. Ada apa sih? Anak sing gelut jari. Ada anak gelut ya. Anak siapa teh sing gelut teh? Oh iya. Pada bisa sama Teteh Agustinus lah. Iya. Ah, si ungsum gelut. Si ungsum gelut ya. 2026 kok gelut ya. Halo, selamat sore balanes suara para mon.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lah tenteng.
0: Jos. Assalamualaikum.
3: Kayak kue ya.
0: Lah kamu yang numlak ting-ting belum apa-apa aja ditumpel.
3: Tolong deh.
0: Ji. Otak kalian dia tuh nih. Ya.
3: Dan.
0: Dalam.
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Si kamu tanahku.
0: Iya, kamu siapa sih?
3: Iya, takon.
0: Maaf ya, Anda siapa ya?
3: Lah, tanggal apa ya?
0: Eh, jasa kok. Jasa ya, Mbak Jore nemen ya. Kayak gue bisa kenal main orang kenal.
3: Ya, tapi jasa yang santan kayak mending.
0: Iya.
3: Masih cewang tua nih ngomong cilik.
0: Bukan, itu tadi kan adik Adi lagi tadi di pas Parasari kan Kang Edi dados. Kang Edi wong dia kayak gitu kan yang ngiti. Gitu, bucur ke jasa.
3: Ya, Pak.
0: Guyonan.
3: Aku pengen ketemu sama siapa ya, penulis kena lawak.
0: Nah, saya sakit hati dong, Bang.
3: Ya, aku tak akan apa-apa.
0: Saya bilang sakit hatinya juga intermezzo. Just kidding.
3: Daripada menang-menang ngantuk.
0: Iya, bahaya ya, Bang, ya. Komunikasi itu penting.
3: Ambil isi positifnya aja.
0: Bener, aja menang-menangan. Kan yang hadis kan anak. Berdiam-diaman lebih dari 3 hari nanti Gusti Allah akan memutus rahmat. Ya, menang-menang-menangan dan ukurannya aja suwe-suwe ya. Maksimal 3 hari.
3: Istilahnya itu begini, sesuai itu tuh ada manfaatnya.
0: Ada, diambil hikmahnya.
3: Kita banyak itu.
0: Iya.
3: Cuman dalam kandung kita bagaimana bijak kita menyikapinya. Ngomongnya kayak wong dewa.
0: Iya, sampean ngomongnya kayak ngomongnya berarti kayak teguh. Teguh siapa ya? Kayak teguh. Teguh siapa ya?
3: Hah?
0: Semoga kayak tegus lah.
3: Iya.
0: Lagunya apa lagunya?
3: Wagu-wagu.
0: Apa?
3: Wagu-wagu.
0: Wagu-wagu kan jam 2, Mbak. Jam 12.
3: Ya, jam 2 lewat. Ya, jam 2 lewat.
0: Ini udah jam 2 lewat.
3: Iya, kan bebe. Apa ya? Apa yo?
0: Kang Boim.
3: Kang Boim.
0: Menang-menang weruwe mak.
3: Jadi
0: Kang Boim menang-menang urai meteng iya ya kan? Iya ya, menang-menang gelembet ya Kang Boim ya?
3: Iya iyalah.
0: Lagunya apa?
3: Kok beres, apa ya?
0: Bang Al dengerin ngomongnya bener kayak Mario. Nah iya masih Mario Teguh.
3: Oh Mario Teguh.
0: Nyong kenalnya Teguh Tok, Teguh Tok gede nyong Kang Akil. Iya.
3: Sahabat yang baik.
0: Ya,
3: sebenarnya emang senengan gue kayak apa ya? Kayak Mario Teguh.
0: Oh enggak, saya enggak suka. Saya enggak suka Mario. Ya kalau kata-katanya enggak, iya, aku enggak terlalu ini sih. Cuman ya tahu.
3: Maksudnya kan ambil positifnya gitu. Iya. Karena kalau sesuatu kan ada manfaatnya, biarpun kecil apa. Nyamuk juga ada manfaatnya. Kalau enggak ada nyamuk enggak ada obat nyamuk kok.
0: Iya, ada obat nyamuk. Nenyong lah Kabang.
3: Karena ini kan kuat yang begini di sana manfaat kan
0: gitu. Ya wes.
3: Apa ya? Saya wes kalah jengking anane apa bae?
0: Lagi Scorpion.
3: Si anane apa bae?
0: Bentar. Salam Libang. Bang.
3: Salam.
0: Salam.
3: Salam kok wong godangan dia ya.
0: Iya.
3: Salam kenal.
0: Ada ya. Oh, Allah sabar tadi sudah ya.
3: Nah, anaknya apa buat aku nih kok?
0: Ya tapi kan ini sudah tadi yang always somewhere. Apa sih yang lainnya? Maybe you.
3: What?
0: Send me an angel. White dove.
3: Hah?
0: White dove.
3: White dove tadi?
0: Iya. Wine of Chang.
3: Ya, apa buat Wine of Chang? Artinya apa ya? Pilihan apa? Apa sih?
0: Ya, yes.
3: Dan pilihan ya, apa-apa.
0: Iya.
3: Iya, kok dari Venus Chan. Mbak aku intonasinya bukan salah, kue gelap.
0: Kamu intonasinya ini kan, kamu belum bisa bilang R ya, berarti intonasinya kurang.
3: Grammar kurang, Pak. Iya, grammar pengucapan. Seperti kalau kita beli kan. tulisannya buih mana
0: iya.
3: Baik kayak kue.
0: Iya. Motivatornya mana tuh mana?
3: Jauh tulisannya ya, mana yes kayak kue iya. Eh kue tapi gerak ya.
0: Iya wes. Tete Agustin, pripun Tete Agustin. Ayang Alpin, aku kangen. Kapan kita bisa jumpa lagi? Aku Tumat sangat, pintingnya. Aku sangat Tumat mencintaimu. Tumat I love you, Pul.
3: Kita.
0: Iya, Bang Akil.
4: Scorpion niki wis over.
0: Iya, Bang Al Scorpion wis apa tadi sih? Enggak apa-apa wis engko dijedah wis enggak apa-apa.
3: Kang Valjo.
0: Oh, anak-anak yang berantem. Oh, anak-anak ponakan. Joko Tingkir, Kang Joko Tingkir.
3: Tingkir tombe kawan. Aja mumet ngemute ayo.
0: Arang is.
3: Daripada ngemute ayo mending mangan kejo.
0: Asik ah, asik asik asik ah, asik asik asik ah. Kayak kata Kang Joko Tingkir, Bang Al nanti ketemu nang Goa Laya, Wak. Goa Laya ya, Bang Al.
3: Iya, Kang Joko. Melulis
0: Om Ali Mama Elsa. Mama Elsa.
3: Ya Mama Elsa.
0: Iya Abah Sahrul.
3: Ya.
0: Bang Alpin. Abah Sahrul.
3: Ya Abah Sahrul. Kang HM ya.
0: Iya.
3: Kondangan dia ya.
0: Kondangan
3: dia. Punya Santi Purwo.
0: Mama Juwita.
3: Iya. Atane kowe sapa ya Bunda Panahe.
0: Iya.
3: Ya almulpul basana.
0: Bang Al, suarane digleser.
3: Sel ya.
0: Sel sel sel sel sel selan. Sel selan apa ya?
3: Atane kaya wong godangan dia ya.
0: Albar Kang Albar.
3: Galban ya.
0: Iya.
3: Ya atane kowe ya.
0: Nyong arane bedelban samanya bedelban. Lah, sing laka era sampe nyebut teh pinteran.
3: Ya, ya.
0: Ayang Alpin I love you pun. Kayak Mbak Ita, Mbak Ita, nok Ita, nok Ita, nok Ita.
3: Mama Kiwi, pesulis meyong.
0: Bang Joko Tingkir. Ibu ini Pak Pramudiono.
3: Sontang itu boleh lah.
0: Nah, nyendulnya disebut toh, Bang.
3: Tuan-tuan.
0: Kang Bawor. Mama Aris si rampok papa Ar. Kang Amrul, nah ge sing anak men. Kang Amrul.
3: Almulmul
0: pas. Kita warahi ge ya arane. Nurut sing nurut karo wong tua, nurut karo wong tua kan Am. Nurut karo wong tua Am.
3: Emang gak temen-temen gak?
0: Am?
3: Aku mau nopang gak
0: kesajam
3: loh.
0: Am? Roten
3: Lambulah, kue panggung bisa minum ya. Mantel
0: Mbak Am kembang pang.
3: Mbak Am kembang pang.
0: Wong ireng. Nokita namanya ganti Nokita sih kena ere.
3: Kue tinggal biwak
0: iya. Iya. Iya, ayang Alpin kok hebat hafal semua. Jumlah ting-ting.
3: Ya.
0: Dia kabur ya. Dia pusing. Aku kepalanya pusing, Yos. Kalau kebanyakan R, aku kepalanya pusing. Pusing. Iya, Bang Al ya. Jadinya aku suka kabur ya. Mama Abdillah namanya diganti Mama Abdillah ya. Ganti dengan RT ya Mama Abdillah. Mama Abdirullah. Nakal ya. Mama Abdillah kan diganti nama Mama Abdirullah. Di ada ini berapa telepon? Baru satu penelpon apa dua sih? Saya lupa. Halo, selamat siang. Iya, satu lagi ya. Halo, selamat sore Balana Sarah Paramon.
5: Ina sepanjang hari.
0: Iya, casak.
5: Halo.
0: Pripun sak?
5: Alhamdulillah.
0: Sambil ndi?
5: Nang ora mono ya.
0: Lho, nyong kok kore sampean?
5: Ya nyong ora mono.
0: Ya nyong tadi awit mau ya, awit jam loro ya. Ora nyong kok kore sampean.
5: Tapi nyong ora mono.
0: Nyong nyaluk sampean sampean sak.
5: Sudah,
0: itu. Ya kan sampean nang sampean nglakoni ngotak upai.
5: Itu ndak
0: tak upaya lah.
5: Oh, orang butuh
0: upah. Upah kian, upah tapi aku upah sih saya makan sa. Aku upah meneman sa.
5: Kena ana upah.
0: Iya. Nyari ana upah ka sa.
5: Ora.
0: Sesendok. Upah sesendok.
5: Ya,
0: aku kena yo. Lagunya apa sa?
5: Ingat tak kok pacaku yo.
0: Ora lah, sungkan.
5: Ora yo. Alah. Pacaku sten.
0: Iya. Iya.
5: Sampai
0: Ji.
5: Batun mecakan.
0: Sampai bisa ngomong erap apa orang lain? Bapak Ari.
5: Bapak Ari, Mama Ari.
0: Oh, kurang maktol. Kurang maktol.
5: Ularan yang besar sampean.
0: Kurang maktol. Kurang maktol. Kurang nunjlep, kurang nunjlep.
5: Ngomong Bang Altor, maktol.
0: Iya berarti aku ketularan Bang Al ya?
5: Iya, kotor kena kotor.
0: Oh, sampun kados niku.
5: Kamana kotor?
0: Boten paleng, boten paleng. Boten paleng.
5: Bang Al mulene kotor.
0: Iya itu kan kata Bang Al. Ya kamu jangan ikut-ikutan. Jangan nanti berdosa. Kalau berdosa nanti matinya di kelasan lho. Mama Juwita.
5: Mama Juwita.
0: Ya. Kong, kong, kong.
5: Belum.
0: Kong.
5: Telepon.
0: Nembe krungu suarane engkong nyong ke. Mama Juwita.
5: Tadi orang tuh monitor, Mama Juwita.
0: Iya. Monitor.
5: Nih.
0: Cuman kan, ya arane kan samar. Sama kan suarane kayak siluman. Samar. Padahal online ya sak ya. Mama Juwita padahal kemarin-kemarin juga itu kok monitor. Sak. Senang kayak aku kayak. Ya salam. Nyambi apa sih sampean sih?
5: Nyambi ambekan.
0: Kukur-kukur.
5: Ambekan.
0: Lagi ngukur siapa?
5: Ambekan.
0: Ah ngukuri tempe kita.
5: Ora.
0: Tempenya diukuri.
5: Oh, dan mana ngukuri mana?
0: Ah, tiba bisa ngukuri tempe.
5: Udah,
0: tiba. Ledek bahas sih, Yos. Aku semudun ya, cara Bang Al.
5: Ora,
0: ini apa? Mbak Wikan Danu, assalamualaikum, selamat sore. Engkong. Ya, Mama Abdillah, Mama Abdillah.
5: Mama
0: Abdillah. Mama Abdillah, biar diganti demi Bang Al. Abdirullah. Ya, Binsong. Mama Abdirullah.
5: Ora pidamo atong apa-apa.
0: Tapi katanya demi Bang Al, enggak apa-apa kan Boim. Nyambi pe nyambi petan kayane jasak. Metani busuk ede. Kang Albar. Sak
5: Albar.
0: Sampean Harjo Sarine prek Mbak Titin Om Jasak. Sampean kenal Titin?
5: Kenal.
0: Kenal. Bisane kenal teman kenalan bae sih.
5: Ya, biasa kenal.
0: Tapi bisane Albar ngerti ya nang kono prek Om sampean ya?
5: Ya ngerti.
0: Memang sa desa, memang sa desa, men kenal arane kabeh kan ora?
5: Takon Albir,
0: takon Albir.
5: Albir,
0: iya, sing jadi pertanyaan bisa Albir takon kenal Titin. Sampe jawab kenal-kenal tok.
5: Terus Akil, Keon.
0: Bapane Uya.
5: Bapane Uya, mana Uya?
0: Jasak.
5: Dalam.
0: Ngukuri tempene. Sapa Mayus? Ya ngukuri tempene dewek lah. Wong usahane tempe, ana takon tempene sapa napa. Jasa ora butuh tempene wong, jasa duwe tempe dewek nang omah produksi.
5: Duwe tempe dewek.
0: Iya.
5: Pan takon ukurane pira?
0: Pira kali pira sak? Pira kali pira?
5: Malah kon nemene
0: karo. Ora kan tergantung persepsi mereka ya sok ya. Oh iya orang enggak ada salahnya kok.
5: Ya guys sampean ngono.
0: Ora nyong ta ora nyong ora tahu pikirane ora tahu cok. Ora.
5: Kanjo.
0: Ame bar. Lelah. Sama ki. Salam go.
5: Kanjo yang tahu.
0: Arane sapa ke sih ya? Ning ening lah ning gelem. Ki arane sapa Len? Ning, Mbak Ning, Mbak Ning Marga Padang. Salam yo, Mbak Ning Marga Padang ngonong. Sak. Sak. Sak. Sak, ki Kang Akil komen sak. Sak. Sak tangi. Sak. Sak. Ambekane sio ya sak. Sak sak. Sak. Sak. Ulah. Dile. dek, kupingnya tak tempelnya nang dadane, Len. Oh iya. Esiko, sorana hilang. Kemien aku pernah melu dagang bakso Trisno, tanggane Jasak. Omae sampean sebelah dine bakso Trisno sak. Nek takon iki Kang Akil tandane anger Kang Akil iki pertanyaane masuk akal. Ya. Kang Boim takoni Yos. Anak rambut. Ya anak mau ngadun anak rambut. Ya orang menung saya anak rambut. Tapi ini sampai si Boim. Ah Boim panik. Anak Boim. Ya wis lah. Kondekan di balen sana para yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Ya, vitaminnya ini diminum ya, 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Kemudian untuk ini udah satu paket sama Vimata. Vimatanya ini diteteskan ke mata pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Harganya cuma Rp150.000 saja dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Monitor terus aku kasak, tapi suarane engkongnya bisa neng gentong terus. Pati rebe atas. Aduh, rumah cuita. Masa sih? Ya. Delban pripun delban? Delban, ki delban Mbak Yos. Oh iya. Ki delban. Iya, Ban, kalem Ban, ya. Santai, Bal. Santai delban, Mas Dangek juga selamat sore Mas Dangek. Tunjukkan pesonamu Mas Dangek. Engkau Yos sabar Yos ya, tanggal 2 November ya. Iya, kita kan mau ke Lebak gue. Paku Yubanya kan kita di sana ya. Teteh Agustin yang ada di kosan Kuningan Jawa Barat, spesial untuk Anda.

0: berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iin Supriyati, alamat Jalan Bingung Barat, RT 01 RW 11, Tegal Kamulyan, Cilacap. Awalnya mata saya berair, gatal-gatal, untuk melihat jarak jauh kurang jelas. Setelah saya menggunakan Vitama, alhamdulillah mata saya berangsur-angsur membaik. Apabila ada yang mempunyai keluhan mata seperti saya, belilah Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu Eka, kok masih di rumah? Itu suruh kumpulan di rumahnya Pak RT. Katanya ada pembagian sembako gratis. Hayu, berangkat bareng saya.
4: Neng Ziza, Neng berangkat duluan aja deh. Nanti saya mau nyuruh anak saya aja yang berangkat kumpulan. Dia lagi mandi dulu tuh.
3: Loh, kenapa diwakilin, Bu? Biasanya Bu Eka sendiri yang suka hadir dan antusias kalau ada kumpulan.
4: Ini loh, Neng. Sebenarnya akhir-akhir ini kalau keluar rumah, mata saya gak kuat. Suka silau. Apalagi siang ini mataharinya terik banget. Suka bikin perih di mata. Lama-kelamaan jadi kabur pandangannya. Kadang malah sampai berair matanya, Neng.
3: Udah periksa ke dokter belum, Bu?
4: Enggak, Neng. Takut vonis macem-macem kalau ke dokter.
3: Ya udah, Ibu coba konsumsi obat mata aja. Namanya Vitama, bentuknya kapsul. Kalau beli Vitama, dapat tetes matanya juga loh, Bu. Minumnya cukup 2 kapsul 3 kali sehari.
4: Emang buat Ibu bisa, Neng, gejala kayak tadi?
3: Bisa banget, Bu. Vitama itu bisa membantu mengatasi keluhan-keluhan mata, baik itu rabun, katarak, glukoma, dan lain-lain. Saya juga hampir sakit mata. Alhamdulillah sehari konsumsi Vitama gak jadi sakitnya.
4: Oh gitu ya. Nanti Ibu coba beli deh. Ke apotek ada kali ya, Neng?
3: Ada dong, Bu.
0: Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata, baik untuk penderita mata minus, mata rabun, glukoma, rabun senja, katarak, iritasi mata, dan lain-lain. Vitama sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06, RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003, RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06, RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna,

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paraman FM Tegal. Masih di La Nosta, masih ada demang-demang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada Ayu Sugiarti, Ingatkah Kau Badaku? Iya, itu judulnya Sak. Iya, kau melu di memori di memori. Saire, lami judulnya kayak kue kosok Miki. Judulnya Ingatkah Kau Padaku. Bener kue lagunya Sak. Spesial wajah Sak Rajum yang ada di kosan Harjo Kesari Kidul. Kemudian di Dian Pisesa ada Tak Ingin Sendiri. Dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mama Juwita ya. Bersama dengan Kang Warnoknya. Rindang Tak Berbuah juga sudah dihadirkan dari Melia Kirai. Disuka sama Pangeran Layang Layang. Kita berjumpa lagi. Layang-layang ya, Pangeran Layang-layang yang ada di kosan Bala Pulang. Lagunya sudah saya hadirkan, Bang Al nanti Bang. Soal Scorpions kan tadi sudah dihadirkan di awal lagu, jadi dikasih jarak ya, dikasih jeda, dikasih jarak lah ya. Sabar Bang ya. Di 352-888 kita sapa lagi. Halo, selamat sore Bala Nestara Paramon.
1: Halo juga.
0: Halo juga Om. Sore juga Om. Iya Om Kasnuri. Teman-teman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Kas.
1: Kabar sehat ya
0: Mbak. Alhamdulillah sehat Om Pandongan nih.
1: Anteng ya Mbak ya.
0: Anteng. Anteng soalnya rugi cuci sambel ya anteng. Ya, ya Burini sayur asemnya kok enggak pakai sambel Burini? Aku mau sambelnya kok dalam.
1: Lah ya di sedol ora bisa.
0: Iya, belum ya. Nanti
1: kan bisa Mbak Ria bisa.
0: Masa?
1: Mbak Nurut bisa ning sampean.
0: Adur.
1: Iya, Mbak.
0: Dan ning Kang Teddy juga bisa.
1: Tanda dialihkan ya betul.
0: Masa sih apa berbenturan sama penelpon lain ya?
1: Ya mbok.
0: Iya coba, enggak dicoba maning kok. Aku ini wis enggak, kalau enggak aku yang WhatsApp nanti Om Kas ya.
1: Ten, Mbak.
0: Iya. Aku yang WhatsApp Om Kas. Jadi ini kan barangkali ya, nomornya enggak ada.
1: Ngerti kabeh. Okay.
0: Iya.
1: Bintang kehidupan, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Salam yang perdana gue jenengan. Selalu sehat.
0: Terus salam lagi buat siapa Om? Om?

0: senak-enak melepu. Dadak suara nengilang. Aduh. Pripun si om lah. Nyoblak. Om kas nyoblak. Di belakangnya yuk Mbak 77 kita sapa lagi. Halo selamat sore Balane Sara Paramon.
1: Halo selamat sore.
0: Selamat sore juga.
1: Balane Sara Paramon.
0: Iya.
1: Hidup yang sepanjang hari.
0: Mbak Nia.
1: Assalamualaikum Mbak Ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia Kota Tegal.
1: Iya,
0: aku di Kota Tegal, bukan di Desa Bogares, bukan.
1: Iya,
0: sekarang saya itu jadi orang Kota Tegal. Sehat Mbak Nia?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Ayo, sehat ya.

0: pameran layang-layang di balap pulang.
1: Kang Bagas ya.
0: Iya Kang Bagas Pemalang. Ji.
1: Kang Akbar. Abah Sahrul Mama nih.
0: Iya.
1: Bu Rini.
0: Bu Rini. Ji Kang Akil. Kang Akil. Kang Akil lagi ngakali sok ke. Iya. Iya. Apa iya? Kang Akil kan mlebu. Siapa yang enggak masuk Bania?
1: Iya.
0: Oh, iya dari kemarin ya. Oh, alhamdulillah. Protolane. Apa iya? Iya kok undangan ya. Soalnya Akil biasanya nyeruduk sih nang Baria sih doyan nyeruduk kok ya. Bapaknya Uya, Mama Uya. Mama Abdillah.
1: Mama Abdillah.
0: Ji.
1: Kang A.
0: Okay.
1: Bakar madu melela.
0: Mama Frida.
1: Mama Frida.
0: Ji.
1: Tanda yang tahu.
0: Wa Atoma.
1: Atoma I. Terus Kang Dasar ya, Karu Mujuadae.
0: Ji.
1: Terus cepat, Mama Ari, Papa ya. Ari.
0: Kang Edi Dados, nih posisi kursi. Masih di Burine apa udah pulang Kang Edi?
1: Masih Dados.
0: Ya.
1: Terus dikirimi sambele.
0: Sambele orang kegawa, tapi bensin Burine nyong nyong ngecasa sambele. Nah,
1: sambele malah kalau sambele.
0: Nyong ngecasa sambele, nian lana.
1: Iya, tapi sambele itu kalau apa-apa Burine.
0: Iya, sayur asem.
1: Ngecasa sambele Burine.
0: Iya, aku juga sama pecah. Mbak Nia, Mbak Nia. Mbak Nia, aku suka pecak tahunya kamu. Tahu tempe waktu itu kan, dia dikasihkan. Oh, ya, aku nyicipi. Enak ya.
1: Enak.
0: Kamu juga pinter nyambel ya? Ya iyalah.
1: Mama Neng.
0: Mama Neng, Om Bambang, Mama Neng.
1: Mama Neng, Om Bambang, selamat sore.
0: Iya, Mbak Wikandanu.
1: Mbak Wikandanu, selamat sore. Kang Dasak ya.
0: Iya.
1: Mbak
0: Nia Kota sekarang tambah cantik Mbak Yos. Kata Abah Sahrul. Abah Sahrul sekarang pinter. Abah Sahrul sekarang pinter membesarkan hati ya. Pinter yakin. Orang tapi Abah. Tapi Abah Sahrul kan orang tahu-tahu nih tumben-tumbene yakin memuji. Pinter membesarkan hati oleh pahala ya Abah ya. Nyeneng nawong ya Abah.
1: Iya
0: wes. Kang Boim, Kang Boim.
1: Kang Boim,

0: siapa lagi?
1: Kayak Bu Santi ya, Bu Santi Purbowo ya. Terus buat
0: Bude Ravana,
1: Mama Nunung, Bude Ravana, selamat sore. Terus Bunda Okal,
0: yeah.
1: Bunda Okal, Mami Teka, Tika Leoni,
0: yeah.
1: Terus buat
0: Kang Udin,
1: Kang Udin Beduk, selamat sore.
0: Mbak Yos, Mbak Yos, Mbak Yos, kue wong mendi Mbak Yos. Kue sing lagi online Mbak Yos. Suarane kayong ya salam, gembledek temen Mbak Yos. Nyemek-nyemek kok ya.
1: Terus buat kayak siapa ya? Sugeng Rawu ya.
0: Mbak Ning Marga Padang.
1: Mbak Ning Marga Padang, selamat sore. Terus Mbak Ila. Terus buat
0: Bapak Ari, Mama Ari si rampok.
1: Bapak Ari, Mama Ari, selamat sore. Terus buat
0: Ang Amrul.
1: Mas Amrul, selamat sore. Terus Mas Tokal ya.
0: Mbak Am Kembang Pang,
1: Mama Zira, Bu Ida. Terus
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri.
1: Selamat sore.
0: Kang Hariri,
1: selamat sore. Terus buat Bapak
0: Mama Juwita Abewarno,
1: selamat sore. Terus Mama Kiri Kang Sawut, Kang Mukhtar, Mama Not, karo Dedek Not.
0: Mbak Atun Mbak Ayam Ceker.
1: Mbak Ayam Ceker, Bu Sri Ayam Cakra. Mama Tia, Mama Tia ya. Terus
0: siapa lagi?

0: Kang Galban.
1: Iya, Kang Galban. Terus Om Piil, Mama Lani, Mama Nadia,
0: Ji.
1: Mama Nono. Terus buat
0: semuanya saja. Ji.
1: Iya, Kang Doli.
0: Kang Doli, Dodoli
1: Pret.
0: Ya, nggih.
1: Spesial engko tiga darah manis ya.
0: Oke, oke.
1: Super sayang engko.
0: Pripun Mama Cuita?
1: Dalem.
0: Bu, kira Mama Cuita nang ngapa ya? Saiki pade nang endi Mbak Nia?
1: Pade sapa?
0: Pade. Salah nyong salah ngucap, salah baca. Saiki pindah nang endi Mbak Nia? Masih ajek kok ya?
1: Ya masih ajek.
0: Cuman iya, cuman Mbak Nia sekarang kan seringnya di kota, di jalan Teri ya. Iya, jadi wis mau desa Bogaris.
1: Ning Bogaris tahun sekali.
0: Setahun sekali be paling. Iya be ring sang kok ya wis. Wis pengen gege maring kota Tegal ya koyan.
1: Ya
0: ora lah. Iyalah. Oke, oke.
1: Bebe ya.
0: Ji.
1: Semoga sehat selalu juga.
0: Amin. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting.
1: Cacas, budaya Habibah ketinggalan.
0: Wah, Nia yang ada di kawasan Kota Tegal. Iya. Dia kan hari-harinya di situ di tempat kerjaannya, ya kan? Kalau domisili aslinya sih memang di Desa Bogares. Cuma karena memang ke desa, ke pulang kampungnya itu setahun sekali, itu pun satu hari ya langsung. Orang pertama nih ya. Umay tama kak. Terbiasa enak di kota kan, serba ada. Dang desa berarti pimpin mbak Nia. Matun. Matun itu berarti yang tahu Kang Edi, matun ya. Macul, nyawah, iya betul. Satu penelpon lagi yuk di belakangnya Mbak Nia. Halo, selamat sore Mbak Lanesa, selamat Paramon.
2: Sore.
0: Ya.
2: Mbak Yos.
0: Dalam, Ami.
2: Sugeng, Mbak Yos.
0: Alhamdulillah, sugeng sangat.
2: Sugeng apa sulit?
0: Alhamdulillah, sugeng sangat.
2: Akhirnya sepanjang hari.
0: Ya, teman-teman. Aku masih
2: seperti dahulu. Apa lagu, siapa ya, Mbak
0: Yos? Apa sih? Tak ingin sendiri? Udah ya, tadi ya.
2: Si Gando apa ya?
0: Apa sih? Apa judulnya?
2: Aku masih... Ya Mama Ari dia ngerti ya si Rampok ya. Aku masih seperti yang dulu.
0: Itu kayaknya Dian Piscesa deh. Itu kayaknya tadi Dian Piscesa judulnya Tak Ingin Sendiri, tapi sudah diputer.
2: Iya.
0: Sudah diputer. Iya.
2: Udah. Yang kasih anggar kayak oleh
0: apa?
2: Layar tancep.
0: Layar tancep? Oh bisa. Ya. Nanti coba saya cari dulu Mi.
2: Layar saya salam ya. Coba nih ya. Terus, Bapak Nirene,
0: Ji.
2: Mama Ari, Bapak Nek Ari.
0: Oke. Okay.
2: Bapak Nek Kuya, aku Kuya. Aku Mi Mabat.
0: Oke.
2: Adik kok Domi Zoliko, konten Mbak Yas?
0: Ada Mi. Oke.
2: Ini pimen deh Mbak Yas, yang apa sih setiap
0: pimen sih, aku jauh, pimen sih?
2: Tanah apa?
0: Oh, diputar setitik. Ya, coba saya cari.
2: Jasa racun, jauh Mi Abi Bapak Nek Kuya, Mas Awang, Mas Aja. Kang Doli, Bu Ija, Pak Kaloyo, Pak Utara, Kang Mama Nono,
0: Mama Rengganis, Mama Rengganis,
2: Mama Rengganis,
0: ya,
2: bila siap di Sinta Nola, Yu Ato,
0: Ji,
2: apa?
0: Terus, apa lagi Mi? Mbak Wikan Danu, Mbak Wikan Danu,
2: Lapasya, Mbak Lili, Mbak Pur, Bapak M,
0: ini Mi,
2: ya, coba.
0: Itu kan? Iya, oke.
2: Yakin
0: pinter, Riz. Mana kangkung, kalau kebus.
2: Jadi Dewi Gunde ya.
0: Ji.
2: Terus Akil, Bu Rini, Pak Mudiono, Bu Sadi.
0: Iya, iya. Kang Akil udah ya.
2: Bu Sada yang tahu, Asun
0: Cakel.
2: Mama Kiwi Kang Sawun.
0: Iya.
2: Mama Lani.
0: Oke.
2: Ya,
0: sudah Mi. Spesial durasi.
2: Oh ya wis.
0: Iya, ternyata durasi
2: tapi,
0: sudah mepet.
2: Kok teka? Sorry Mama Ikma.
0: Apa mau apa?
2: Makan tekanan.
0: Oh, teka dengan acara makan-makan tayus tekanan wis pokoknya. Iya, teka lah wong ana makan-makan yang marani. Iya.
2: Ulang tahun nek
0: ae sih. Iya, jarene ya.
2: Oh.
0: Alam teka di mana ada makan-makan yus teka ya.
2: Iya, tapi ana ala-ala di.
0: Iya, sama-sama Mi.
2: Ya, buka-buka bayar,
0: Amin. rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Jos, terima kasih. Panmulan. Gua tanggal 7 ya ulang tahunnya sama anaknya Mama Ikmati. Alarm memon ini kayak Bemi. Aduh. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda, balance suara para aman dengan mengkonsumsi Haba Dops ya setiap hari ya. Haba Dops ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Datang saja ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau datang ke studio Radio Suara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal untuk mendapatkannya tentunya ya. Spesial buat Om Kasnuri yang ada di Kesan Lebeteng bersama dengan Mama Wiwin.

Dari 101.5 Star Paramount FM di Galada, dari Melinga dulu Sumbang. Kau bulan bisa ngomong, aku mesti panjang luk sing tak pengini. Spesial hadir untuk Mbak Nia ya, yang ada di kawasan Kota Tegal. Dan terima kasih untuk ada balanya suara paraman yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Bunda Sati, Bunda Santi Purbowo ya, selamat sore. Kemudian ada Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang, salamnya buat Mama Nadia. Ada Mama Wibin, Mama Lani, Bude Mut, ada Umi Lela, ada Bude Habibah, Mas Fitter, ada Mas Amrul, ada Dohal Arobi, ada Mbak Muriga Zen, ada Kang Cucu, Om Kasnuri, ada Kang Doli, Nyi Ratu. Buat semuanya saja, lagunya Senjanan Merah dari miliknya Tommy Javisa sudah dihadirkan spesial buat Mbak Am. Kemudian ada Kang Was Hedi Hariri ya. Sip, yakin acara Neos ia mengingatkan 15 tahun yang lalu. Lagu-lagu kenangan ya, akan bosen kan dengokna. Kemudian di belakangnya Kang Was Hedi Hariri ya. Selamat siang juga. Ada selamat sore Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri ya. Terus ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat sore Mbak Ayos Andarista. Ada Amrul di Purbasana Tarub hadir. Lano sahidnya sepanjang hari. Request lagunya Inka Kristi Entah Mengapa. Sudah dihadirkan belum ya saya? Itu ya. Tadi sudah saya siapkan semuanya, tapi karena keterbatasan waktu saya lupa udah dihadirkan apa belum. Besok lagi ya kalau belum ya. Kayaknya sudah deh. Terus salam coliknya buat Kang Aryo, ada Bude Mut, ada Mbak Nia, ada Jasak Raju, Mbak Am Kembang Pang, ada Om Kasnuri, ada Abah Sahrul, ada Mama Lani, ada Kang Parjo, buat semua kru dan juga balanya Sara Paramun. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesialnya buat Mbak Ayo, semoga sehat selalu, panjang umur, bahagia bersama dengan keluarga. Kemudian di belakangnya Kang Amrul, ada Joko, Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih Kang Joko Tingkir. Ada Tete Agustin juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mama Elsa, Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos. Ada Mama Elsa, pengen lagu yang judulnya Aku Rindu Padamu ya, Rati Purwasi sudah dihadirkan tadi di awal ya. Spesial buat Mama Elsa. Salamnya buat Balen Stara Paramon semua, salam sehat buat Mbak Yos, terima kasih. Nokita juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Wong Ireng juga selamat sore, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yos. Wong Ireng hadir, salamnya buat semua balanya Sarah Paramon, super sayangnya buat Uminia yang selalu ada di hati. Makasih buat Mbak Yos, semoga sehat selalu. Bapak Ari sama Mama Ari di Sirampok juga selamat sore. Bang Al juga selamat sore Bang Al. Terus ada Mama Abdillah juga selamat sore yang ada di, ikutnya apa Mama Abdillah? Pago, Desa Grogol mah. Ikutnya mana mah? Desa Grogol atau Grogol kayaknya ya Mama Abdillah ya. Sama kayak Bunda Oka. Terus Mas Albar juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Papai Uya sama Mamai Uya juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Ning di Marga Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya buat Wong Bumi Arja, Mbak Ipat, Mbak Hindun, Mbak Aris. Jarak lagunya Demi Cinta, terima kasih buat penyiarnya ya. Kemudian di belakangnya Mbak Ning Marga Padang, ada Kang Akil juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Boim juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Delben juga, mentok doyan, mentok, mentok itu yang dalamnya ada cengisnya kan. Mentok, terus ada suwiran ayamnya gitu ya. Iya, doyan. Pokoknya sing ana pedes-pedes senyum doyan pokoknya lah ya. Anjib yang ada doyan. Terus tadi siapa di belakangnya, Kang Delben, Abah Sahrul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir ba. Mama Neng bersama dengan Om Bambang ya. Kukut sama Mama Neng, Om Bambang wis sonten, sampun sonten. Kukut kukut kukut kukut waya papung, selonjoran ya. Terus seruput kopi ne ya, seruput teh morone ya, pin tetap sehat. Terus Mbak Wikan Dianu juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Udin juga selamat sore. Ada Mama Reganis selamat sore. Kemudian ada Mas Dangek, Mas
Stangik hadir. Dilanosa salam-salamnya buat Mama Lani, Jasak Rajum, Kang Kasnuri, ada Kang Pi, ada Nyiratu, ada Teta Agustin, ada Buah Yuning Hai, ada Yuatri, buat Kang Jenal Jait, ada Kang Muhtar, Kang Muhtar Mama Not, Mbak Nia Kota Tegal, dan buat semuanya saja buat Balanes Tara Paramon. Mama Nizam juga selamat sore. Mbak Yos, oh, mau lagi si Jasak ai online. Kurang yeklok Mbak Yos, alias kurang paseh ya. Nyebut resa, kurang paseh, kurang ya. Gila nih Jasak ya. Mbak Yos makanya andak waktu terakhiran, bukan pan di play buku-buku kertas enggak nyampe Kang Edi. Mohon maaf ya, besok lagi ya Kang Edi ya. Kemudian di belakangnya ada siapa ini? Budi Erafana juga selamat sore ya. Lagunya Jangan Ada Air Mata dari Paramita Rusadi, salamnya buat Balanes Tara Paramon. Terus ada Pangeran Layang-Layang, aku request lagu Mbak Yos, Rindang Tak Berbuah. Salam kenal ya buat Rande-Rande dan juga para Duda-Dudane Paramon KB Mbak Yos. Jika para Duda-Dudane Paramon mengkopan pada kumpul dina minggu nang Pantai Larangan ya Kang Edi ya. Iya, ketuanya Kang Edi yo. Ana Purin ini kalau Pak Pramudino ya duduran ya dudududududude, tapi ya sebagai pengawas jare ya, ngawasi ya, ngawasi ben aja pada nakal. Kang Bagas, assalamualaikum, waalaikumsalam, lano sahidnya sepanjang hari ya, nyimak bye Mbak Yos. Nji Kang Bagas, terima kasih sudah hadir. Terus Mama Cuwita juga lagunya sudah dihadirkan, tak ingin sendiri ya. Mama Jung Cuwita. Terus Mbak Adun Mie Ayam Ceker juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Papane Mahes sama Papane Sehre ya, yang ada di kawasan Cempaka, yang baru pulang dari kerja. Selamat seloncoran, selamat ngopi seruput kopi ne Papane Sehre, Papane Sehre. Pripun Mama Cuita? Pripun Mama Cuita badhe sanjang nopo Mama? Pripun Mama? Ya Mbak. Oh ya wis. Cuman ngomong wis tak ningok nang wayah saya kowe. Jumar Gasari juga selamat sore. Si Ju ya sing poyan Mbak Yos. Nyong pan dadi bojone sampean oli. Poyan kon poyan mari wong tuane nurut nemen ya. Jarane Kang Boim gelem bae Yos, tapi warisannya dicairan disit ya. Ya pimpin aku bayi Mas Ju, warisannya cairan disit. Ngobar cairannya wa, awas kodang warisannya cair. Prime Kang Boim, acara selanjutnya tinggal lunga ngonong bencur. Sudah ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos Tandu kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 1 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online, ataupun Anda yang sudah bergabung melalui voice call ya. Primen, Primen maju di pumpe. Engkau disit sama aku lagi ngakali warisannya disit ya. Kayaknya serius nemen sih Mbak Yos. Kulo terus no kalian sampean. Kulo bede dados bojone sampean angsal Mbak Yos ngonong sih ma. Nyong jawabnya pimpin ma. Ya caranya Kang Boim tang ngonong main masukane. Orang papa Mbak Yos, orang papa kue angus le angre warisannya di cairan disit ya. Baru gue cara mama cu bom. Nakal sih ma. Iya, di belakang saya sudah ada Kang Bawor ya, menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Dan yang terakhir, layar tancap memenuhi permintaan dari Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila. Dan 101.5 Star Paramon FM Tegal, Yos Andrista pamit undur dari Lanos Tahitnya sepanjang hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang Tegalan Radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
0: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Is, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gagian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kupi, Diva dangdut, acara neng Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluk kek, beli kerek.
2: 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Sitara Brahman dari Desa Perinci. Baik, di kesempatan sore ini, hari ini di Dipadangdo di edisi Kamis 1 Oktober 2026. Temu sareng Bawor dari kantor Sisong Blaktur ECGV di kesempatan sore hari ini. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balon istana Brahman Tegal? Ya, mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dengan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power ya, online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sudah tiap salam buat teman rekan hanya tolan sahabat keluarga tercinta WhatsApp SMS online 0852-931-99588. Bagio tadi sudah ada Fata Morgana ya, baik Rita ya, mengalami jumpa kita Ecekewir. Sambut langsung 3528888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Halo, di Padang Dut. Dut Tesepor, kan teman-teman Ecekewir.
0: Ecekewir.
1: Iya, selamat sore Mas Bawor.
0: Sore juga, Ika Tonjong.
1: Iya, kita malam Mas.
0: Halo.
1: Judulnya Gelora Cinta ya Mas.
0: Halo.
1: Iya bener.
0: Gelora Cinta.
1: Ya ul. Amin bakar madu milela. Terus Kang Dasmat Wani. Terus Dasak Bapak Nuya, Mama Nuya. Kang Doli, Bapak HM, Bapak HM. Pak Kopitin, Dedi Dadon. Mama Lani. Kang Pasu, Kang PE. Terus buat TMI.
0: TMI. Oke.
1: Iya, warna-warna cekewir. Pio-pio, laki-laki. Iya, terus buat Kang Wisnu, Kang Ibni.
0: Ya.
1: Iya, buat Kak Nuri juga. Terus apa maning ya? Mama Kiwi, Sekawan.
0: Yo.
1: Ya, Dewi Konte, Dewi Cahya. Dewi Cendana.
0: Yo.
1: Iya, Lohit. Wahita.
0: Yo.
1: Iya, Watri.
0: Yo, Watri.
1: Iya, Panto Party. Iya, Bu Demut. Iya, semua KPP Mas.
0: Oke, siap.
1: Nah, boleh Paramon ya.
0: Spesialnya
1: sama Mas Erwin.
0: Yo, siap.
1: Selalu.
0: Oke.
1: Buat Mas Waro, Bangur. Selamat tugas,
0: peronokan
1: gini ya.
0: Makasih.
1: Iya, makasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dika Tonjong, selamat sore di Tonjong, Lingapura, Bumi Ayu, Bakuyangan. 6145477, halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Desa Pore.
0: Teman-teman.
2: Sambil puri ini ya.
0: Yup, bener Miki mampir.
2: Sehat yang penting ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya, lagunya Pantun Cinta.
0: Banget, Pantun Cinta gue oh.
2: Apa ya?
0: We duet toh.
2: Oh iya ya. Iya wes, Gedung tua.
0: Okay.
2: Iya. Salam perdana kejenengan ya. Semoga selalu sehat.
0: Terima kasih,
2: Mereka
0: makasih.
2: Keluarga. Titi
0: Anggi. Terima kasih.
2: Salam
0: untuk
2: Mbak Eka.
0: Iya benar ya, waktu ini
2: sedewil. Eka Erwin.
0: Iya. Uluh nasib janda baik.
2: Nyingkir di pusat yang orang
0: ini.
2: Kita sudah kaplak-kaplak kumpul.
0: Ya kumpul, kau minggu. Sudah kaplak-kaplak kami teka lah.
2: Ya insyaallah.
0: Yup.
2: Mama Ali jadi patut kasih lah.
0: Ya benar.
2: Ya baca mundur ngapain. Jadi orang penasaran.
0: Oke, orang apa-apa.
2: Kayak P3K.
0: Yup. Tapi orang P3K ini mau silaturahmi baik.
2: Halo kan siapa pasti.
0: Oke.
2: Silaturahmi.
0: Yup.
2: Iya.
0: Bang Jack Jati Mulia.
2: Oh iya. Kita Nola, Bunda Sempi,
0: Agus,
2: Bunda Ana, Burini, Bapak Jono, Erwin, Eka Lonjong. Mama Ali, Mama Ali, Kakak Juli, Mama Wiwi. Ibu KPP kan.
0: Madam Rengganis.
2: Bapak Rengganis. Mau nak boleh aja periksa. Iya, mana boleh jalan sama maling ya nih.
0: Periksa apa?
2: Mama Gilang. Buat semuanya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing. Baik, terima kasih Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air agam di Kalakota. Selamat sore juga untuk Bang Jack Jati Mulia, ada Pak Mahmuri ya. Pak Mahmuri itu senior aku waktu jadi petani ya. Iya, sehat selalu nggih. Sehat semua ya teman-teman yang ada di Jati Mulia. 614577. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Gadung.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang Gadung saya support. Oke, Mas Erwin.
3: Sore.
0: Oke. Sehat alhamdulillah Mas Erwin.
3: Oke. Apa ya?
0: Apa
3: ya? Mimpi kawin.
0: Hah? Apa judulnya?
3: Mimpi kawin.
0: Ya. Coba dicari dulu nih.
3: Amin. Halo, Mimpi Bang Bumi. Sehat ya. Terus juga bicara Kang Astori.
0: Iya.
3: Madam, halo, Mas.
0: Madam. Oke. Okay.
3: Terus juga Kang Darah Kacu. Terus juga Teh Rupi, WA.
0: Iya.
3: Pemalang ya berikutnya kan ini baru.
0: Iya, siap.
3: Terus juga buat Pemalaski Kemuning. Terus juga buat apa nih ya? Awan Bang Al.
0: Oke, benar. Ada. Oke.
3: Spesial, super salam sayang, salam
0: kangen
3: jadi
0: sebagai kasih
3: orang berbahagia.
0: Oke, ya mantap
3: Rengganis, yuk. Halo, Ma. Sore, Ma.
0: Oke.
3: Terima kasih Bawor, terus sehat kamu dari Jati Anggi ya.
0: Terima kasih.
3: Oke, matur suwun kamu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dupla cing-cing.
2: Ya.
0: Bagi ada Mas Erwin yang ada di desa Cilibur ya, ikutnya di Baguyangan ya. Selamat sore untuk sama saja Balani Setara Pramon ya, tentunya di kesempatan sore ini di Padang Dut. Bawa di Kong Produk PT Dinatur, solusi cari kita semua. Nggak santai berbawa. Yes, untuk semua aja, salamnya selamat sore untuk semua saja ini. Enggak bisa disebut satu persatu, bawa lagi anak sing dirasa ya. Gelora Cinta.

0: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
2: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
3: Umurnya berapa, Pak?
2: Berarti 48.
3: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
2: Tambal ban.
3: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
2: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar. Diabetes, memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
3: Oh, lambung juga?
2: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
3: Iya.
2: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
3: ya.
2: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
3: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
2: Alhamdulillah.
3: Ada. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
2: Iya.
3: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
2: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
3: Sehari 3 kali.
2: Iya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
3: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
2: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian tadi wawancara.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cutnyakdin.

RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimati, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Faza Farmasi, alamat di Jalan Kiai Haji Asyari nomor 12 Pasar Batang, Brebes.

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal. Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Pagi kembali ke 101.5 Sitara Pramandar dan Sabore Eci. Ya tadi sudah ada mimpi kawin ya, ada nasib janda. Ada juga Gelora Cinta dan Gedung Tua ya.

0: Baik, yuk di Sabayo. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore Dangdut, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
0: Kang. Waalaikumsalam, dublah cing-cing.
1: Kang, kau kenal lagi Lawang. Anak Kang Guni, pagi Mempo
0: Wong. Wong, kenal gue kan Jelawang.
1: Iya. Tepuk sayang, Kang.
0: Apa?
1: Kau ada tepuk sayang.
0: Ah, sungkan kau ada tepuk sayang.
1: Memang gue pikirin. Jadi jauh-jauh ada rana sama kamu. Ada anak Kang Bawa, anak Kang.
0: Oke. Hey.
1: Tanya meleleh ya kan, dia langsung maring maruk, itu nang maruk ya.
0: Ya,
1: langsung mikir kayong back sound bahaya, melihat apa, maring dikit ya, anakmu apa.
0: Mak ora, ngomong gue mak gelengnya mak les kayak gue. Lagi dingin tadi ini pantak set tadi ini ya.
1: Uwongan, jadi saya coba bawa uwong sekarang.
0: Uwong ya.
1: Asan berokatu kang, hidup mani wis. Kebalannya setara para mana FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal nomor 132.
0: Gitu loh.
1: Iya, wis
0: oh, salame
1: oh
0: bareng karo KPPK. Ya, kan maning lah, 12 ngotot.
1: Iya, sungguh.
0: Oh, bengi.
1: Mulai maning kah? Wis iki bapak ya.
0: Wong.
1: Ya. Ada masuk di KB.
0: Iya.
1: Wis
0: segala kok bawor. Ya wis, jare jam 4 aku wis nutup.
1: Oh, kaya kowe, Kang.
0: Ya, kowe budari ini.
1: Oh.
0: Jare
1: bapak wong opo?
0: Yo,
1: oh. Anak anggone.
0: Wis los mana los, los. Idul.
1: Idul. Makanya ki bapak uang mangkana gajil-gajil bapak kan gone mah. Song meneh. Ya wis. Makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dona Cincing.
1: Jos.
0: Ayo yang punya wilayah keturunan ya Bapak HM HM HM HM. Baik yop. Yeah.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro RT 03 RW 04 Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68 Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 100

Diva Gandu. Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon Degal dan Duta Saporete ya. Tadi sudah ada Ranting Kering, Kau Tetap Kusayang dan Cinta di Balik Terali. Ya, selamat sore untuk warung kopi Pak Rete yang ada di Jatimulya. Ya, ada Mas Fahmi ya. Sehat selalu tentunya ya. Ada Pak Makmuri juga ya, senior waktu aku jadi petani ya. Baik, di kesempatan sore hari ini ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor di Padang Dut. Nanti ketemu di Dendang Dangdut Memory jam 6 sampai jam 10 malamnya saja. Nanti lanjut juga di Paramount Show Spesial Irama Tari dan Tegal untuk Panjenengan. Selamat sore, selamat aktivitas ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan segala yang terbaik untuk Panjenengan. Bawor pamit undur diri dari ruang dengar Panjenengan ya, hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dut Saperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang kayak pancen. Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal loh. Ana

0: berikut ini.
1: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, dan keagenan, hubungi Sakmon FM yang beralamat di Jalan Gadam Piak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Coba 9319-9588 0852-9319-95.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek

0: Cianjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Perinci. Baik, di season ketiga ya, di Dedang Dangdut Memori, ya ketemu sama

0: Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor. Bayu online bisa digunakan 3528888 atau 6145477. Sekedar tiap salam buat teman, rekan, handai tolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99588. Saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan Dedang Dangdut Memori. Tadi sudah ada janji bulan di Ranting Cemara. Ada juga Waalaikumsalam, Jumlah Ting Ting.
1: Oke, Bapak, ini kalau makan makna makmal ya, makan malam
0: sih ya. Iya, makmal.
1: Lodeh, iya.
0: Iya, lodeh.
1: Ini Bapak kan
0: enggak jelawang. Enggak jelawang, jadi benar ini. Weh lah.
1: Iya, Bapak
0: kan gune. Wong. Kajeng
1: ring,
0: Kang. Ya, nanti kering.
1: Oke.
0: Widi. Weh, kuning hai, wis. Iya.
1: Bapak
0: Wong, ya. Oh, iya, Bapak Wong. Oh, gendek-gendek ya, Wong.
1: Oh, Bawono kanggi semua sudah selalu ya kan.
0: Amin.
1: Buat pekecupas ya. Terus emang di dalam Pak Nasir.
0: Oke.
1: Terus.
0: Enak lah, enak ora lah. Ya bener.
1: Bener.
0: Yo.
1: Lanjut ya.
0: Yo.
1: Yang tahu, aku naik santi berbobo.
0: Ya.
1: Kemarin dua musim.
0: Yup.
1: Umihana, Bakor, Umihira, tahu-tahu juga ya. Terus.
0: Mas Bawor, ki sapa sing online dengane alus kaya piyayi ne ning he. Ning he.
1: Ya kaya ki Bapak
0: wong. Wong wong kan jelawang.
1: Wong
0: anak anggur. Nggone ya.
1: Ayo pare banjur batun
0: ya. Nyong ta ora pan komen.
1: Bang
0: gitu. Bang gitu ya.
1: Darahnya.
0: Darahnya. Itu loh.
1: Gimana sama Pak Haji?
0: Ya jelas.
1: Urban Jaya.
0: Yo.
1: Lanjut terus buat Eka Anjas, Eka Erwin ya.
0: Yo. Dewi Pacul.
1: Dewi Pacul. Eling Pacul. Mas Arpan Pak.
0: Ya.
2: Kaya kue ku sini. Kau ganjil dampar. Iku sojok Mas Bawor.
0: Eh, kau jambel dampar jadi.
1: Mungkin
0: gue pikirin. Lebih jauh, lebih baik menjauh darimu.
1: Tampar tepati ya, meliti ya. Gue kan Sarno Jumarti.
0: Ya. Aji.
1: Terus Jumalar ya.
0: Ya.
1: Terminal gue besarnya ono ya.
0: Ya.
1: Utang Aki. Hidung Mancung. Terus habis ya. Oh ya, Pomba Puri. Ya. Makebrang, terus masak masak kayak sangat no,
0: okay.
1: Terus mengulo no, Cek Emi,
0: oh Cek Emi,
1: iya,
0: terus udah terus dana alokis, cari ngomong ini he, pada bayi lenje karo kang Bawor, Bawor tau orang lenje lah.
1: Orang aja sih orang pada bayar.
0: Iya.
1: Bapak kayak bapak uang.
0: Uang ngganjil dampar.
1: Nah, uang itu gue emang keret ya.
0: Ya.
1: Mau kilang.
0: Mau
1: dengan esok.

0: boleh sekarang kafe Kang.
1: Siap.
0: Iya, sudah Kang Bawon nunggu saat lalu Kang.
1: Oke. Okay. Waalaikumsalam Dupla Cincing. Ayo ada yang punya wilayah keturunan ya Papa HM. Bilangnya 6145477. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Paramon.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Saudara Paramon. Kang
1: Bude, Kak, Borete. Teman-teman.
0: Sehat ya Kang Bawon.
1: Alhamdulillah berkas waras terginas iso tuku beras.
0: Iya, syukur. Tuku beras.
1: Iya,
0: benar. Kang Bawon.
1: Heeh.
0: Lagunya Kene Epita Mala.
1: Oh, bohong.
0: Sing judulnya Cinta-Cinta.
1: Iya, Cinta-Cinta.
0: Iya, Kang Mukhtar sing dia otong-otong ya.
1: Iya, bener.
0: Mama Nari, Bapak Nari.
1: Oke.
0: Bang Dun, Bang Dun, Nisa, dirampok apa ya Kang?
1: Oke.
0: Bang Dun, Doran.
1: Yu.
0: Lanjut mana, Ngo Andri yang dirampok ya. Tapi apa sih?
1: Iya.
0: Itu, Mama Lani.
1: Yu.
0: Satu. Bang Ketret.
1: Oke. Bang Ketret.
0: Yu. Wartiem.
1: Yu.
0: Mama Kiwi. Ami Pakar Madu Melaila.
1: Oke.
0: Lanjut maning Kang Riti Antor. Lepo Kang Riti Lakaban.
1: Iya.
0: Lanjut maning Bang John Mama Yadina. Muat monitor ya.
1: Iya.
0: Terus Bo Ayang akan masuk ke KBBW
1: ya. Suka KBBW ya. Iya.
0: Suka KBBW daripada Wana Mama Anis.
1: Iya.
0: Mama Anis. Terus Bo KBBW Pak Yanto kayaknya monitor tapi kan lebih orang bisa.
1: Iya Pak Yanto. Iya.
0: Pak, lebih Pak. Makasih
1: Ngo Kang Bawor. Kita ini lagi terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Dibla Cincing. Ya, baik, terima kasih Mas Dasmat yang ada di kelompok sama Mbak Ani nih. Ya, Cikiwir Abawor di sini dukung produk PT Denatur, solusi syarikat kita semua.

tertata rapi. Ada begadang, ada ranting kering, ada cita-cinta, ada yang terbaik, racun cinta, ya tak spesial ke wong sing diduko hangriung ya. Nyong rasa disalami ra komen nih ya gue ya. Ada racun cinta yang dijual oleh Mamari Papari. Pangiup capcus panyendok begadang.

0: Bang Agis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Anda bisa mendapatkan Habutol

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 0, di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Hat Alam di Desa Surokidul, RT 01, RW 08.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center 0852 931. Kitapedia di apotek-apotek berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, Mat, di Desa Kertasari, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal atau 9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan

Zamrud. Di Apotek Fit Raya RT 33 RW 07 Kademangan Pacul Kecamatan Talang Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Bramon dari Desa Perici. Ada Racun Cinta diri ya tadi, yang terbaik. Ada Cita Cinta, ada Ranting Kering dan Begadang. Berlalu dari ruang dengar panjenengan yo capcus 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sitara Bramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jandu Desa.
0: Oh, teman-teman. Teman-teman. Ya? Alhamdulillah berkas waras terkenasi satu keberas.
1: Modum dalam pelukan.
0: Yo, rembulan dalam pelukan. Oh, yo.
1: Modum lagi, pelongo-pelongo.
0: Ya, benar.
1: Kayak pertanyaannya kayak tanya. Benar. Mau nyalakan langkai pewes, jumnet.
0: Ya.
1: Masih
0: negara. Yo.
1: Modumnya pepeo.
0: Benar nih, kan, Atta.
1: Iya, salam-salam ya.
0: Yo.
1: So, kemiki modum ya. Mama hati siasa yuk, mama hati ya.
0: Yuk.
1: Ini lagu ini kok joget ya.
0: Yuk.
1: Udah safety, Sinta Nola yuk atur. Di Belpang.
0: Yo.
1: Mama Nono kali nyaman. Mama Nadia Kak Kopidin. Isya Sayyumah Mama Ote.
0: Oke. Okay.
1: Bayu Nita. Dasak Lajum Suhajau Mi Habibah Mati Gudrum.
0: Yuk.
1: Mas Awang Basa Aja. Mama Ali Mama Ali.
0: Oke.
1: Okay. Langkumin Mama Bagas.
2: Alam kami Bakar Madu. Ya Kang Tawar.
0: Yo, pangkat cerai.

0: Halo Kang Jan. Bapak Bibir Kang Doli, Bu Ida Matoloyo, Sinok-Sinok. Terus Wajah Preman, Satu Kumpul. Terus Papa Saru, Mama Lisa Uwe. Terus Mi Ayam Ceker. Mama Frida. Bu Santo Yong Tahu. Papa Lekalis, Mama Mekalis, Mama Joshi Gambil.
1: Okay.
0: Terus, Mama Gilang, Mama Legani, Kang Juni kalau Mbak Lulu nih.
1: Yo.
0: Terus Kang Jasmar, Mbak Endi.
1: Malam Mam Ami Umi, Mama Arji.
0: Mama Arji sehat ya.
1: Yo.
0: Pokoknya kela gunami.
1: Yo.
0: Terus Mama
1: Madam Rengganis. Madam Rengganis.
0: Oh, sampun loh Mama Rengganis. Ya mau kontrol ya, anak boleh jalan ya. Mama ini kalau Subambang. Terus Jenderal Gentong, Jenderal Cahit, Pito,
1: Papa HM, yo.
0: Akil.
1: Yo, Papa HM, HM, HM, HM.
0: Sampun.
1: Ya
0: wis, sedaya mawon.
1: Oh, sedaya mawon. Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, jumlah cing-cing. Ayo terima kasih Ami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran air game tinggal kota. Yop. Sehat selalu tentunya. 6154777. Assalamualaikum. Selamat malam setara para mod.
2: Jantung teh sepor.
1: Teman-teman. Eka tonjeng. Malam juga. Eka.
2: Iya. Sehat masih semangat ya.
1: Oh insya Allah.
2: Iya. Wayai.
1: Iya.
2: Orang kelalen ya mas.
1: Nyurau.
2: Lagunya mas.
1: Iya.
2: Lagunya dari Ines Cynthia boleh orang ya. 5 menit loh. Mbak Nia Mogare. Bapak Ari. Kang Dasmur Mbak Ani.
1: Iya.
2: Bapak HM. Kang Nuri.
1: Iya.
2: Pak Kapitin Kang Doli. Kang P.I. Cucu.
1: Kursi
2: Noklani,
1: kursi
2: di malam.
1: Ardi, sambil makan malam.
2: Ya. Kang Itni, Kang Wisnu. Terus Iwatri.
1: Yo,
2: tiga darah manis. Terus.
1: Yo.
2: Terus.
1: Okay, siap.
2: Senaga. Macan.
1: Awan nih. Untungnya nganti garing.
2: Kantilnya
1: ke. Ayo sisting kantil, biar sana. Ngerti lagi kayak kantil lu mau neng status sih.
2: Cing ngerti kau di TikTok. Ya. Lagu kayak apa ya Mansur?
3: Malam Dewi Kunti, sidak yang tanggal papa.
1: Sidak
3: Dewi Kunti yang kang bawa.
1: Sidak nyong wis DP ini ponggol.
2: Cret.
1: Iya.
2: Pakai cret.
1: Sidak nyong wis jujur wis DP ini ponggol yakin.
2: Kang bawa sponsor kan enggak ponggol.
1: Iya, DP ini gue ponggol wis.
2: Wis
1: siapa ne ponggol. Wis DP wis.
2: Eh kurang apa Kang
1: bawa? Papa HM.
2: Oke Papa HM ya.
1: Ya, wis tak DP ini yakin selembar merah Miki yakin.
2: Oh,
1: Pak ya. Yakin sing demi Allah wis Miki.
2: Lakalaka wis, koplak tok sing gue dicipaku.
1: Ya, bener.
2: Lagune Miki Mansur.
1: Mansur apa ya? Mansur? Resah, menyesal bukan menyesal.
2: Menyesal.
1: Ya.
2: Yang menyesal Pak ya Mansur
1: okay.
2: Ya.
1: Oke.
2: Ya
1: wes
2: salam.
1: Yo.
2: Jangan kok somplak ya. Sing wong elak-elakan.
1: Yo, Bapak Uya mamane Uya.
2: Si
1: ya, ayo wes DP yakin demi Allah yakin wes.
2: Berarti yeah. Paramon.
1: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah.
1: Ya. Yo, saran dari Bunda Rini, yo. Yeah. Oh, yang iya, penting sedep. Jadi yang penting iya, yang penting sedep wis. Heeh. Ini
2: rasane sedep.
1: Iya, iya.
2: Pada lawu gule, makan ponggol.
1: Iya, bener. Ana gesek peteke barang kok. Ana gesek peteke.
2: Komplit lah. Wis, ngomong. Heeh. Golek dhewe bunyi lah kemane. Sing pesen Kang Bawor,
1: tok.
2: Ya. Terus ngomong lagi ya bapane Uya.
1: Waduh. Papa HM nang ngarepan anu pun buka apa jenenge WhatsApp suara sendol terus
3: Kang Bawor ya sebenarnya dia punggul dan seneng karo iya yang kowe. Iya bagus Kang Bawor
1: siap.

0: Kang Sarmuti.
1: Ya Pak Ketu, bareng Bu Ketu.
2: Kan anak tembak kayu kunti. Ya engko kan kono bagiane dewek maning kok.
1: Ada gogone. Iya. Ngomong apa?
2: Baik Bunda Rin.
1: Tenang Bu Rini. Bareng Pak Pramujiono.
2: Weh, jare masak ceker pada gelem ora Kang. Wah, ceker ta seneng nemen.
1: Nang buru be paramon ora ceker ora.
2: Iya bener.
1: Iya.
2: Kang ora
1: ceker.
2: Ora ceker ora ora brutu kae Mbak Yusibat Kang Acong.
1: Oh, boleh.
2: Boleh.
1: Boleh. Kalau seneng sing kaya kuwe.
2: Weh.
1: Kuwe
2: jare oke siap jare kowe.
1: Ya weh. Tenang
2: bae. Wah, cueke dimasak ku dorongan anane kono komplit.
1: Dari miling kok. Opi apa susu apa?
2: Nah, ya kuwe.
1: Iya. Terus opok ya, karo klopot.
2: Ya.
1: Terus Tanti.
2: Ya Tanti.
1: Terus Om Kas Nuri,
2: karo
1: Mama Bibi. Terus ke Warni Pak. Oke.
2: Kowe jare budar ini malang nih. Kalem wis nggo genjer di kluban jare.
1: Ya wis.
2: Sedep mani. Yang ora ora dhewekan ora dudak kaplak-kaplak mos oleh-oleh.
1: Oh,
2: iki kan tujuane kan silaturahmi.
1: Suwi-suwi mong ae dudak keren be. Iki
2: ora
1: kaya piyeng.
2: Heeh. Pimen. Bapak hari mama hari sing sirampok be pan glinding.
1: Iki glinding mudun mama hari.
2: Mudun.
1: Ya karena balane para ngono.
2: Kayak gitu.
1: Iya, silaturahmine kaya sing ketat.
2: Ya, ayo ku. Yup.
1: Iya. Terus ke Ulun.
2: Ulun.
1: Kopi, Aloi.
2: Yo, Cek Emi.
1: Cek Emi.
2: Iya.
1: Terus Upo Happy. Cak Cicatu.
2: Yo, Cicatu itu.
1: Iya, terima teh Mojang. Ya, si Mama Rengganis.
2: Ya, Madam.
1: Mama Rengganis. Terus Partiem.
2: Yap.
1: Terus go kae.
2: Iya, oke okay, berarti berarti kene kemandungin.
1: Kae putune. Dalem. Dalem asem teh. Eh putune ngledek. Iki dalem kepetat iki ya. Iki paman kae Umi. Wi.
2: Umi i i o.
1: Umi paman ya.
2: Eh.
1: Nah, paman ya.
2: Ya wis kabeh bae
1: lah.
2: Ya mlebu sih ya.
1: Ya
2: menyesal. Oke.
1: Ya jadi dores.
2: Ya.
1: Guru
2: ya wis Pak Guru pertama. Sing saiki lagi posisi ning kemandungan. Mbak Karmari lali mengene. Ayo 6145477. Assalamualaikum.
1: Beras ya.
2: Ya. Iya.
1: Ya, adem ya karena anak sekan mau adem. Lagunya apa ya? Lagunya terbelenggu mas.
2: Mangan
1: apa?
2: Mangan mangga.
1: Oh mangga kayak apa? Mangga.
2: Romanis.
1: Romanis?
2: Ya. Yep.
1: Mana lagi ya?
2: Ya, Miki tuku ning teksin mau.
1: Barang
2: masuk kan
1: nih. Yeah. Kan kulit jatuh, kan kulit yang makan
2: kurut
1: sih.
2: Iya.
1: Yeah. Panggung
2: yo.
1: Tapi barang manggani.
2: Mm-hmm.
1: Alame ya. Emi kunti, halo, I love you. Emi yo. Kunti. Ya, ada mah. Terus kita sang kalem. Amin tak termatu nilai modem
2: ya.
1: Malam terusan buat apa mania war malam war.
2: Oke okay.
1: Iya ini sih mau kabel saya mas
2: lagi di atas ini tadi ke atas. Oke okay. Waalaikumsalam. Dobra cing cing
1: terus

Kang Babor. Iga ya, Iga Nurjana sebes. Super senang orang masih Bali. Grup Live Jeger. Iwon ya, di dado si Kambangan City ya. Jangan lupa ya, nanti monggo siapa wae wis. Yang penting silaturahmi yang rahat. Mau pan nyanyi-nyanyi ya oke, pan ngiping oke, pan geol oke, pan atus-atusan ya oke ya. Nanti ditunggu di Warung Berkah Pantura Dewi Bapuk ya, Kang Glopot. Yang ada di Wanteng Larangan ya. Di sana free ya, free, masuknya free. Jangan khawatir, free pokoknya. Bahkan ini tadi Power juga udah nyeluk sing berkompeten. Mesta ya, sing penting mangan ki ora sing mewah-mewah ya. Sing penting sedep ya. Bareng-bareng sedep. Ya, ada Kang JJ, Kang Acong ya bersama Mbak Yusibat. Yo, siap. Ada Bunda Rini Pak Pramudiono. Eh. Baik, ya, rembulan dalam pelukan ya, Hisamonip yo, ECK.

Vayae. Vayae, vayae, vayae. Dasar somplak wayah apa sih, Mor?

0: Baik, kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
1: Alhamdulillah sehat Kang Bawor.
0: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Denatur Indonesia Group?
1: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk bidang konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Anda bisa menerima

0: di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03 Tankram, Kabupaten Tegal. 08 Mintaragen dan di Apotek Sum
1: yang beralamat
0: di 32 Pasar Batang.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: di Apotek Farmaker. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habuto.

Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: tadi itu udah terlanjur ya. Nah. Layar 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Sitara Paramon.
1: Selamat malam, Mas
0: Tawar.
1: Para
0: Paramon, Dangdut, Tepo, Rente.
1: Nama-nama ini ECKWR. Oke. Buat Ami Bakar Maju, Pak Nyelela, semuanya, Pak Teroyo, Pak Rekinok
0: Pitonge,
1: Kang Kak Aki,
0: Pak
1: Purkon, Mama
0: Ganis,
1: Mama Lani.
0: Oke, yuk.
1: Buat Kang Uma Winda.
0: Yo, pihak Surabaya. Selamat malam terbaik tentunya. Selamat malam Saudara Paramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Paramon, balanya
0: Pak. Oke.
2: Kalangan ya.
0: Oke, benar ya. Papa HM.
2: Papa HM, HM. Jadi diajak nanti. Lagu ini tadi udah ya.
0: Oke, sehat selalu tentunya. Alhamdulillah berkas beras. Akas lah. Yuk.
1: Terus buat
0: merenggani. Oh, raju. Yap. Yuk, siap.
1: Doli. Dapetin. Jengropi
0: aloki. Yap. Noknie. Papa hai maning. Hubungan
1: terus kayak bangket ceret ya. Bangket ceret.
0: Yo Kang Akil. Yo selamat hari Atik ya besok.
1: Terus buat Kang Pikol Piol.
0: Oji.
1: Terus Nyiratu. Terus buat Mbak Bu Santi.
0: Oji. Yo.
1: Di Purwo.
0: Iya, oke siap. Terima kasih.
1: Juga.
0: Oke.
1: Okay.
0: Yuk siap. Balikkan salam dulu lah, cing-cing. Yo, Nia Kota, ya Nia Kota, ya Yu Jibril. Karo Abi Firman, ya. Yang telah gabung ke 352884. 1454 7. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Nah, atau suara beda cek Emi.
3: Nyeri badan.
0: Nyeri badan.
3: Sakit perut tapi minum pantat tadi jadi sakit perut.
0: Lah lawa ora. Gua kan mutar mie jebril-jebril ya, heeh. Tepura
3: haru pengen yang kayak gitu.
0: Alhamdulillah bergas, maras terginasi, suatu beras.
3: Cantiknya udah di atas.
0: Atas, ya atas tuh.
3: Sehat selalu ya, Nuk ya.
0: Yo, alhamdulillah, min.
3: Aku pengen lagunya apa, Nyak? Itu, tadi teh, jam 4 teh aku udah mau on end, cuma udah habis waktunya.
0: Minta lagunya. Saya juga unduh pisan, akhirnya mau turun lah.

0: babi empat tadi sama kain.
1: Ya tapi kan saya enggak makan.
0: Kenapa?
1: Kan sudah makan.
0: Yang apa makan lagi?
1: Ya enggak muat lah. Sudah makan di luaran. Cek Emi entos tuang acan. Cek Emi mah tara pernah tuang wengi.
0: Kata siapa?
1: Mamat Neng. Yang jawab saya, Cek Emi mah tara pernah tuang wengi. Itu yang jawab saya.
0: Iya, bawang tahu, iya benar.
1: Darahnya.
0: Kalau malam tuh nggak pernah makan Mamat Neng.
1: Darahnya ngemil paling.
0: Ngemil kalau ada juga paling buah-buahan kayak gitu.
1: Ya. Banyak
0: nggak ada lagi sakit perut lagi, jadi aku diem.
1: Kawina naon kawihna.
0: Aku pengen lagunya nggak butuh cinta deh.
1: Hah?
0: Nggak butuh cinta.
1: Aku nggak butuh cinta. Ya butuhnya cicis.
0: Ya anak kenyiri bener, ayo nama.
1: Ya.
0: Salam si Bayun kanggo Kang Bawon, sehat selalu bagi.
1: Amin.
0: Dibanyakan usianya, rezekinya mengalir.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Yang baru turun ya.
1: Yuk.
0: Mania, suaranya enggak hampir enggak terdengar.
1: Ya salah karena kalau ada macannya kan dia langsung di ngumpet di bawah tempat tidur.
0: Iya udah bela-belain ya.
1: Ya iya itu saking paramon.
0: Enggak bisa meninggalkan ya.
1: Ya, oke. Itu
0: iya.
1: Kamu taruh odong-odong tadi nyendol ke Jibril ya.
0: Oh, kamu taruh odong-odong sama Mama
1: Anosnya. Yuk.
0: Ada Kang Doli juga, Mama Hasnah bareng keluarga, Mama Kiki bareng cucu tercintanya yang baru ya. Ada Bang Ala dan Mama Tian yang Rocky atau lawan Tante. Agus Kawe juga, ada Papa HE, Mama Neng bareng Mas Bang-Bangnya ya. Om Kasnuri bareng Mang Ilbetengnya, ada Mama Belinda juga.
1: Ayung.
0: Barang
1: Bapak
0: Fridanya juga
1: rotongnya. Ya, tos tebang.
0: Jadi rame ya,
1: Pak. Ya iyalah. Saya itu kalau ngaranan batur pasti viral.
0: Sok viral sorangan. Dulu waktu dulu kan bukan nama asli yang dulunya. Rame.
1: Enggak boleh itu.
0: Atau Sukmalara ya.
1: Ya, itu kan sering sakit nantinya. Besok di terus dialihkan nama kan sekarang kan enggak. Dulu kan sering gue jatuh dari motor.
0: Itu kan ngambil dari kata belakang dirimu.
1: Ya.
0: Sekarang diganti lagi Cemi.
1: Cemi. Luwih halus. Luwih cepet viral. Ya, yeah, tuang makan nih apa jenis mangga nih buah nih. Baruah. Umpama caketmu dipegangku saya langsung sembuh.
0: Maksudnya?
1: Iya kalau caket dipegang di obaran bukan masuk di. Langsung sembuh.
0: Atau ditiup tidinya atau?
1: Ditiup tidinya. Ya jadi teh Emi minggu OTW di warung Glopot Pantai Larangan. Weh kangen di dados kan pertemuan DKK mana nanti minggu?
0: Lengkap,
1: ya? Iya. Nanti hadir senior kampak kita Bunda Rini Pak. Kalau aku tahu udah. Iya, ini di warung pantai.
0: Di warung pantai.
1: Iya.
0: Iya,
1: Cik Emi.
0: Udah koplak-koplak
1: coba
0: punya
1: bojo koplak-koplak. Loh
0: kayaknya
1: gue. Kemarin
0: bareng
1: Dede Gadi. Ya, itu nih yo, Trio Pesek juga mau hadir.
0: Trio Pesek juga.
1: Tiga janda gaul juga mau hadir.
0: Janda gaul.
1: Selamat
0: malam.
1: Ya.
0: Menteri kajian bareng empat anaknya juga ya.
1: Ya, Trio Blesak.
0: Trio Blesak mak itu Mbak Iyo.
1: Ya.
0: Bisa Adi, Bisa Ada.
1: Karo Mama Hilman.
2: Hadir Mama hadir Cek Ami.
0: Hadir ya,
2: Cek Ami.
1: Bang Kecret.
0: Siapa?
1: Bang Kecret.
0: Iya Bang Kecret nanti hadir ya, nanti mungkin sama Atom.
1: Gue Bang Kecret coba. Tapi kalau dia pakai motor bentar aja dia juga kalau naik motor kayak alap-alap anu Kang Bang Kecret.

0: meter MH ya 135. Bener ya?
1: Gandeng.
0: Ya. Ya. Untuk semua kalau Kang Sarmudita. Enggak mau yu panjang-panjang. Cak Emi.
1: Oh, Mbak Ila Tower. Rani Kang Agi, Pak
0: Ya.
1: Saya Ibu Santo
0: Yong
1: Tahu.
0: Ya.
1: Kang Adi Santoso. Terus sama
0: Sinti Buna Sal Sang Kontrol.
1: Kang
0: Arul, Kang
1: Bagas. Kang Bagas, Batu Kumpul. Bagas. Ya. Eka Tonyong Erwin.
0: Jagung.
1: Berarti aku banyak bawaan. Terus mau ngasih apa?
0: Jagung.
1: Jagung plis cuman gak enak.
0: Iya.
1: Terus buat siapa? Ya makasih udah pada nyupot aku untuk
0: Bang Jack lah goro. Bang Jack jadi mulia lagi monitor.
1: Goro katanya.
0: Goro
1: itu. Bang Jack para mama Mbak Hikmah ya?
0: Iya. Bang Tutu Bang Jack yang di sama Mbak Hikmah. Ini Bang Jack, beda Bang Jack juga di Jatimulya. Itu Jakwer lawas saya waktu masih di selatan.
1: Oh gitu. Ya tunggu aku datang ya, nanti pada dapat berat.
0: Ngimpi lah. Emi kok pada.
1: Kalau mau gitu dibilangin ngimpi, jadi akunya tidak semangat lagi.
0: Bener ke.
2: Jagungnya
0: Cik Emi. Siap ke. Pokoknya kalau Balai Nasional Pramon Tegal itu enggak bakal kapiran, enggak.
1: Sudah Pak, sudah berat menurut
0: Kang Mawon. Enggak, kan mobil.
1: Mobil motor di kemana ke?
0: Ya kalau pakai motor kan bisa nanti pulang-pulang loh, nanti tetangganya dari mana itu Cemi? Jadi
1: kecil
0: nasi kecil ekwasi. Nah, kue alasannya si kecil, kue. Balabora itu biasanya tuh ngindong kayak gitu, ngindong kayak gitu.
1: Iya, aku lihat anak ya bawa ini katanya nih bawa ini ada yang ngasih sebotol. Nyobain, aku ikutin sedikit langsung.
0: Sok atuh tuh air cai hanet lah sok di indung cai hanet.
1: Ya udah spesialnya buat Kang Bawa ya.
0: Oke, siap.
1: Atuh nuhun Kang Bawa.
0: Yuk. Waalaikumsalam, dupla cincing. Baik, dan ganggu kesetiaan anak ganggu gabung nak ke Radio Setara Paramon FM. Tapi loh, kurang puluh tahun anak ketemu dulur lanang ya, sing penting ya. Ya di situ juga senior waktu saya jadi petani ada Pak Muri ya, Pak Baladin. Ya. Cuma saya sekarang juga wirawiri Pak Guru. Dan kalau saya ke apotek Tegungan Balapulang Wetan, sampai di lewatnya Kembangan. Kan itu juga agen saya yang itu yang ambil up di situ. Pokoknya di daerah Lebak Siu itu apotek-apoteknya bawor semua. Di situ ada herbal Tanjung Mas, terus Farhes Yumani, terus Tegungan ya apotek Tegungan yang ada di Balapulang Wetan itu yang dekat rel itu kidulnya rel. Cuma Kambangan itu punya RC duluan RCA yang. Nah, ini ada informasi dari Edi Dados katanya di Selarang Lor ada ya. Rencana nanti mau tak kunjungi ya, barangkali mau jadi agen kami. Oke, manis Tanjung Gimpul kopinya ya, kopi Pak Rete di Jatimulya ya. Ya, selamat malam juga untuk Pak Guru Abiyu, sehat selalu tentunya bersama keluarga ya. Baik, yo capcus, kumat maning, wayae, yalah, cekiwir. Nanti WhatsApp kan SMS online tak baca nanti ya season berikutnya. Selamat malam untuk Bunda Ana ya bersama Mbak Ibing ya di belakang pasar PP dan kumat.

saya ini mulangin yang gak SMP Kambangan. Ya sip lah malah ya. Asik. Alhamdulillah sehat walafiat. Amin doanya sami sehat. Aku tinggal di Kambangan, istri dia di Werna.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio.
1: Sio.
0: Baik, Bapak Suwarno, konsumsi vitanya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya gak dicetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, barang 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi pertama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01 Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
0: Pihak nomor
1: Kecamatan Talang, Kabupaten Tegik Berkah Asyifa, beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten
0: Tegal, atau hubungi call 3199.

0: Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hani Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04, RW 01, Desa Pendet, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek yang beralamat di Jalan Sepagal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: Kehidupan RT 001 RW 01 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Agi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 119-95-52-319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kerap.

0: Ayo kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutus Apuriti ya. Hati yang patah hadir ya, aku tak butuh cinta ya. Suara hati Idailala, benang biru magisit. Buah duri neraka mulai kumat ada buta tuli. Berlalu dari ruang dengan panjeningin 352888. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Namanya
0: Cekewir. Waalaikumsalam Kang Junet.
1: Yuk. Sehat Kang Bapak.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras.
1: Cuplika ya. Lagu di Cuplika.
0: Apa?
1: Cuplika.
0: Cubaida.
1: Sulfika.
0: Oh, Sulfikar.
1: Sulfika ya.
0: Iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Salam ya.
0: Yo, Papa HM.
1: Papa HM. Om Kasnuri ya.
0: Yo.
1: Om Parjo.
0: Aji.
1: Apurkon ya.
0: Hakim
1: Barani.
0: Yo.
1: Mama Nurbani.
0: Aji.
1: Baik Kakang Anja. Jiratu ya. Apurkon. Apa Sahrul.
0: Aji.
1: Kasa Keracu.
0: Yo siap.
1: Manis-manis ya. Bagus Kewek.
0: Yo.
1: Mama Asna ya.
0: Yo siap.
1: Apa Sahrul. Kakak
0: Lipe
1: ya Kang
0: Bapak? Iya bener.
1: Lagi monitor
0: Ultra Kelana.
1: Ultra Kelana ya.
0: Ayo 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon FTK. Kaplak
2: kesap.
0: Ulah.
2: Ibu pengen lagune.
0: Oh iya nak gacor ta iya. Cekewir sop lagi ojo nambah.
2: Junet.

0: di penyalahan tadi
1: malam.
0: Malam.
1: Apanya, Pak Dek?
0: Weh, yang keset apanya, Pak Dek?
1: Uangnya keset.
0: Iya, coba nanti biar biar dijawab.
2: Malam ketekani.
0: Weh. Om tadi. Om tadi ini tadi.
1: Om tadi Dewi Kuntilanak.
0: Oh, Dewi Kuntilanak. Oh, cundel anaknya cantik. Wih, kerti cantik.
1: Puri ini pakai.
2: Julukan kecret, titik geni. Julukannya kecret, titik geni.
0: Wah, gue cari julukan, nama julukan.
1: Nanti kalau hari Minggu datang, geni disamper ya Om Kecret.
0: Weh, kalian disamper Om Kecret, weh. Disawer, gitu.
1: Buat beli es krim.
0: Oh, buat beli kayak kok foto nih Pak Dek.
1: Jualan es krim.
0: Oh, iya benar. Ya.
1: Yo.
0: Yo, Dedek Gani ngomong mama nanggap kuntilanak. Oh, nanggap kuntulan. Nanggap kuntulan. Ya.
1: Dewi Kunti datang
0: weh.
1: Di sini.
0: Yo, weh, weh, Mbak Dewi Kunti. Niki sing ngomong Om Boim mo.
1: Om Boim Mbak Ato.
0: Ya, bener.
1: Ringnya hitam.
0: Yo,
1: Om Pi malam. Om Edi datang.
0: Yap.
1: Yang punya singkong.
0: Yang punya singkong.
1: Iya.
0: Ya. Ya, macam toko tingkir kalau joget anu tuh joget ke mana?
1: Kalau joget tangannya eber.
0: Oh, tangannya eber.
1: Yo
0: pesek.
1: Bulan ni mama Nadia.
0: Ya.
1: Mama Nonong.
0: Yo, benar.
1: Tiga janda gaul.
0: Tiga janda gaul.
1: Mama Rizky cantik.
0: Mama Rizky cantik. Nih, kenal ke lede. Ya.
1: Mama Nonong.
0: Mama Nonong. Dikenal ke Pak Dek karo Mama Rizky.
1: Nanti ya.
0: Ya, kalau ketemu ya. Yo, malam ganteng.
1: Pak Dek koleksinya.
0: Ya.
1: Banyak.
0: Oh, koleksinya banyak. Enggak, Pak Dek enggak punya koleksi. Itu itu kata mama kamu, Gogoro, enggak punya koleksi. Oh, di luar negeri.
1: Ada yang di Pemalang juga.
0: Oh, ada yang di Pemalang juga. Leh.
1: Nanti bingung
0: buat milih. Yo, lek payu nemen. Bingung milih jadi. Ya kowe apa jenenge malam ganteng.
1: Malam purini cantik.
0: Weh. Selamat malam
1: hari
0: Dedek. Ya, mari Bapak. Selamat malam Dedek Gani ganteng. Salam buat Mama Lani ya. Terima kasih Dedek Gani salamnya.
1: Siapa, Om?
0: Mama Rizky ternyata monitor.
1: Mama Rizky monitor.
0: Ya, jadi Mama Rizky cantik.
1: Sehat
0: ya Mama Rizky, weh.
1: Udah semuanya. Hari Minggu.
0: Oh, weh, hari Minggu.
1: Seru-seruan.
0: Oh, seru-seruan.
1: Di pinggir pantai.
0: Oh, nanti bawa Saleno mandi.
1: Jangan. Nanti Pak Dek lihatin.
0: Wah, ayo oralah Pak Dek tak. Dan yang mandi Mama Rizky ya iya tak lihatin.
1: Boni
0: ya
1: Wong Ira.
0: Ya, Mak Nia sama Wong.
1: Om Pion.
0: Ya.
1: Om Uwer.
0: Om Uwer, Uwer. Insya Allah nanti, Insya Allah nanti ketemu ya di. Weh, Mama Rizky ngomong.
1: Ya, Mama Rizky.
0: Ya ni.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo. Bu Sungguh.
0: Ya, Bu Sungguh. Sopo maning.
1: Pak Sugeng salam doa.
0: Oh, Pak Sugeng salam doa.

0: Sol?
1: Meminta maaf, Del.
0: Ya. Budha Santi. Wah, Om
1: Pop.
0: Yo, Papa HM.
1: Ayah HM.
0: Enggak HM. Ya, ya, ya, Dedek Gani, singkongnya Om Dados bulan cemetul enggak? Weh.
1: Bulan.
0: Bulan ya.
1: Bu mau bikin kolak.
0: Wow, dibikin kolak. Kental.
1: Serimi ayam
0: itu. Yo.
1: Radionya mati.
0: Oh, radionya mati.
1: Radionya mati. Jangan di itu dulu. Bapak Karisma.
0: Bapak Karisma.
1: Mau ya. Kang muter.
0: Odong-odong. Dedek Gani. Mama Rizky mau kenalan sama penyiarnya nanti boleh apa enggak ya?
1: Boleh.
0: Boleh, weh. Mau dikenalkan.
1: Masa. Ini boleh kenalan.
0: Oke, boleh kenalan.
1: Terus?
0: Ya.
1: Tapi hati-hati ya, Mama Rizky.
0: Tapi hati-hati ya, Mama Rizky.
1: Pak
0: Oh, hati-hati Mama Rizky sama Pak Di Bawor. Pimen kok, hati-hati.
1: Matamu jangan melihat matanya.
0: Wah. Nanti Silo apa?
1: Man.
0: Nanti apa?
1: Siloman.
0: Oh, Siloman.
1: Terus buat Pak Mandor, Bu Mandor.
0: Yo, Pak Mandor, Bu Mandor.
1: Akil.
0: Kang Akil.
1: Mama Ikhmah. Yo.
0: Yo.
1: Kang Mase.
0: Kang Mase, ya. Jadi Mama Rizky ngomong lucu banget ya, kamu Gani ini.
1: Biar biar gemesin.
0: Nggak, biar gemesin, we.
1: Terus buat semuanya?
0: Ya, Dedek Gani mau mangga. Nih Pak De lagi makan mangga.
1: Gani lagi micitin ibu kayak ibu.
0: Ya, kayak ibu Pimen.
1: Sayang.
0: Oh, sayang. Ya, sip.
1: Spesial.
0: Yup.
1: Kakak Irfan.
0: Oh, Ibu Lani.
1: Sama yang punya. Kawasan Nakula.
0: Waduh, waduh.
1: Yang baik hati tidak pelit.
0: Oh, yang baik hati dan tidak pelit.
1: Makasih ya.
0: Yup.
1: Buat Pati Bawor.
0: Yep, benar, monggo. Mari kembali.
1: Assalamualaikum Pak De.
0: Waalaikumsalam Dumla Tingting. Yo. Waalaikumsalam. Jos. Alah, Dedek Gani. Ngono nggir kenalan karo Pak De Bawor aja dipandang matane mengko silomen.

0: Depan, yo, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Power, si Raja Soplak sing saiki tambah lemu.
0: Munyang udele badang.
1: Udele ini potong wae bro.
0: Yap.
1: Biasanya ya wong wis lebut durung bro.
0: Siapa?
1: AM.
0: Oh, AM tuh pertama oleh trofi. Iya. Oleh ya wong ganjel-ganjel jerumpul apa lawang.
1: Ganjel jerumpul lah kan gak
0: ya. Iya bener.
1: Bener-bener dibolongi.
0: Payu bener-bener larang dibolongi itu geli babaki. Mimen kan weh. Betangnya
1: mulas.
0: Eh bener kok.
1: Ya nun nyalok puter.
0: Oh bapak. Aki.
1: Ya. Dibungkus
0: mau kabe. Oh dibungkus baik. Ya sih bener.

0: Weh, papa HM gue, ndol.
1: Ya kayak gue mbak apa uang.
0: Oh ya uang, mana uang? Kau yang menunggu ya uang.
1: Itu uang berarti.
0: Aduh, ampun gak.
1: Mama kolor usap tuh bro.
0: Kolor ulung. Kolor ulung kolor.
1: Tapi arep-arep.
0: Main turu.
1: Spesial panjenengan bro ya.
0: Eh, makasih.
1: Ya, karena dedang gini ya bro ya.
0: Eh, amin yo.
1: Wah, super spesial lah.
0: Yo.
1: Garding mama jenis pon puter saya.
0: Oke.
1: Kebuat ke lima.
0: Waduh.
1: Selamat disbuat si kembar.
0: Ya.
1: Kita kaisa makan nisa. Thank you bro.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cing-cing. Iya. Ayo dengan Raju, ya bersama Mama Jelis Bon di Radu Kunting. Ya ada Bapak Fajar ya bersama keluarga ya yang ada di Arum Indah 3 ya. 2614547 Assalamualaikum, selamat malam setara perambon.
2: Balang, jangan kita favorit.
0: Nah, teman-teman. Oke, yo jumlah lincos tutup PK.
2: Iya,
0: ICKW. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sugeng galu apa
0: ya, siang? Ya, juga malam.
2: Sugeng ke bagi susu ageng.
0: Ya, bener.
2: Harus sulit?
0: Ya, susu alit.
2: Iya, bener sih boleh ya.
0: Iya.
2: Ya, gue kurunnya siapa gue?
0: Kurunnya PK olah siapa.
2: Sugeng, sulit, sutos.
0: Susu atos, ya watu ya atos.
2: Iya, ul. Turun jalan
0: lewat tu
2: ya
0: kau
2: ya.
0: Iya.
2: Iya, kau lani sore ni tidak kenalan ni kau. Tapi di setelah umur pet ya.
0: Itu tadi asli Gani, asli lani anaknya.
2: Itu.
0: Iya, asli anaknya, anaknya lani.
2: Masa anaknya bisa online?
0: Lu pinter, gede Gani. Asli itu bukan suarane lani di.
2: Iki. Suarane Pak Wei ibu
0: ni. Iya, itu Gani, gede Gani.
2: Tadi diulang apa ya?
0: Ya iyalah diulang.
2: Diulang dari belakang ya. Tapi itu tinggi tak pergi Kang Ke.
0: Ya Kang Teddy Kliwon wingi dolan yang Kang Acong ya sama Papa HM.
2: Iki lagu jangkut tak pergi.
0: Ya dangdut lawas tapi sing campuran.
2: Lawas ya?
0: Ya ura khusus lenek ngisuk ya.
2: Lawas campur. Aku pengen lagu ni Muhsin Alatas.
0: Apa?
2: Pengakuan
0: coba kulit
2: kita
0: dicek.
2: Harus mengakui ya apa adanya
0: begitu. Ya coba nih ngeris pengakuan. Oh iya aku menjaluk pangapura ya.
2: HM
0: oh, tapi telat baca suaranya
3: malam. Semoga saya selalu bersama Kang Bawor. Yang Bawor
0: coba Kang Adiansyah.
2: Ya Adiansyah
0: Oke okay.
2: Ya makasih Kang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dumla cing-cing. Ayo sisan yo pan selonjor soaliku para monso si power ya siaran kayak jam rolas ya 35288 yang belum gabung yo. Halo assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
4: Kabar setara Aramon dangdut desa Korete.
0: Nama-nama Kang Kamari.
4: Iya betul.
0: Oke.
4: Kira gunanya lawas.
0: Iya dangdut lawas campur.
4: Tapi dia yang lawas
0: men. Apa gue?
4: Gunanya Ramina.
0: Ramine.
4: Ayo Mansur apa mung?
0: Iya, Mansur. Apa HM maning?
4: Kang Ago. Markaloyong.
0: Yap.
4: Kang Doli.
0: Sakacum.
4: Sakacum. Terus go Ami Pak Armando.
0: Yap.
4: Terus go Mandore karo Mester.
0: Yo kabeh baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dobladi. Semua saja yang ada di ya. Dobladi mampa di tujuh. Assalamualaikum, selamat malam setara Pramon.
5: Dan dote sepon. Angine sepon. Angine sepon.
0: Mesturu.
5: Sehat ya, Kak.
0: Alhamdulillah sehat, bergas, waras, terginas, iso tuh berat.
5: Sampai servis mobil jadi ne. Orang lah. Maka buku.
0: Maka buku nih.
5: Iya, si jelukan tak upo.
0: Iya.
5: Iya, jeluk tulton, jeluk bensin.
0: Aduh.
5: Iya, jeluk jeluk cap bintang.
0: Jawa bintang.
5: Jeluk
0: Magnum.
5: Masih karena upo.
0: Wek Magnum.
6: Malam upo. Hi, nah minggu tanggal 4 hadir upo.
5: Selamat malam, Kecer Magnum.
0: Oke.

0: Iya, lagunya bebas loh ya.
1: Ya, apa?
0: Lagunya apa kia ya?
1: Teman.
0: Teman.
1: Ya.
0: Teman tau mau.
1: Teman Roma ada apa kan campuran.
0: Timbang bae wis.
1: Timbangnya siapa?
0: Oma.
1: Widu.
0: Iya. Lenyong Medan rada bimbang.
1: Oke.
0: Hari menghadapi Mar di kajam jadinya bimbang.
1: Kalah terus ya, ampun.
0: Sing tembang Mardi.
1: Ya, bawa Rita aja mas, man mudun ya.
0: Alamain kok, Miki anak sih. Dia salam kenal. Gua sih siapa sing tarlingan.
1: Miki pan mudun langsung pan selonjor.
0: Ya wis lah, nyongor pan okay. salam main kok.
1: Ya.
0: Iya. Salamin kau baik wis lah.
1: Ya, kau baik. Kau baik
0: sih.
1: Ya.
0: Ya, lagunya bimbang ya pelan.
1: Ya, siap.
0: Kesian kau Mardi
1: nanggi. Terima kasih.
0: Ya, selamat umur kerajaan.
1: Si.
0: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
1: Amin.
0: Soleha, berbakti kepada orang tua.
1: Amin.
0: Berguna kepada Kang Bawor.
1: Okay, amin.
0: Terima kasih pelan. Nama kau Pakle Tulton Jos.
1: Jos. Bayu yang ada di Kota Kecil Salem. Baik, yep, di sapa assalamualaikum dendang dangdut memori dangdut seporter salam kanggo balane setara para mon kabeh. Untuk Kang Bawor semoga sehat selalu yang ada di bagus. Salam buat sekretaris Kaila Nita, spesial buat istri saya. Hidup mata atau perke nyertaris kiyo sekretaris berarti big boss. Owner apa sih sampean? Owner apotek apa owner apa ngono ya kayak gue. Kali-kali ya terjun ke go tali silaturahmi ke setara paraman FM ya gue. Lah nyong we pamane jadi pendengar yo. Yo saya tahun waktu di apa itu di New CBS. Ternyata rumahnya di pinggir kuburan. Wow, pamannya zaman tahun dulu itu ya, mamanya itu wes panter, kijang, ayo. Bosan tak sendiri ketemu neng pinggir kuburan wonge, tukangnya apa becak. Wae, gue pernah pengalaman dulu waktu di Yogyakarta. Gue mudah-mudahan enggak ya EO atau owner ya. Bener gue tukang becak asli. Gue pengalaman yang demi Allah hak. Tak kulit dia ketemu, baik dia omai kaya nyong gribik. Pamerin yang gondong, wah saya terima kasih ini, nanti tak jemput ini, gue mobil ini, Allah. Ya dah, itu dunia radio, Bor. Ya, malam Kang Bawor, Kang Arin, jenengan neng apotek tegongin, mampir kia neng aku sebelah apotek sing jualan nisan. Aku kangen karo jenengan, ya dari namaku Kang Makasih. Kan karo jenengan, emang jenengan pernah ketemu karo aku, iya. Ya, itu nah cuma intermezzo saja di radio, ya. Nggak apa-apa lah masing-masing haknya. Tapi kalau Bawor tak jadu, mending apa anane weh. Ya, apa anane ki kiki, mangan ngisuk. Lawe gesek ya gesek ya gue. Bawor sekretarisnya anggi, yo. Bayu, assalamualaikum, malam Mas Bawor, minta lagu dong, hati yang baca, tadi sudah dihadirkan. Bawor ya, spesial Gono Kanggi ya, Bupati Ma bersama Pak Sehudin. Bayu, assalamualaikum, selamat malam Mas Bawor, Wong Ireng hadir, salamnya buat semua saja, balan setara Paramon. Super sayangnya gue Umi Nia yang selalu di hati, terima kasih Mas Bawor, bersama Gono Kanggi, sehat selalu, terima kasih. Dari ini ya Kang Adiansa hadir juga ya mending merendah adem ya. Iya Kang Boim ya. Ya kayak Kang Boim we merendah adem ternyata juga anak mobil kan kayak kue. Apa anane boy? Iya spesialnya gue sekretaris. Lenek memang itu apa jenis owner ya. Ngurungan sini Karanganyar kan ketiga istriku. Dikai ilmunya ya kenal, benda dua si ciboran kalau ngajak gue. Bagi yang tentu sudah kebersamaan Bawor kesempatan malam hari ini ya. Ini tak ambil dulu dari YouTube nanti ya, sebabnya saya pengen selonjor gue di Paramount Show juga masih bersama Bawor. Barang ucapan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Dan yang pasti, iya, hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramon. Dan itu seperti, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kepala juga nggak pusing. Ya semua enak banget.
1: Sudah habis berapa botol ibune Ulfa mengonsumsi Habutop?
0: Dari dulu sampai sekarang 5 botol, Mas Bawor.
1: Ya, terima kasih. Lah itu ibune Ulfa dengar dari mana produk tersebut?
0: Dari radio, Mas Bawor.
1: Oh begitu. Ali atas perbincangan ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma yang beralamat.
0: Konsultasi pemesan di 0.

0: Mayang ADI tetap semangat menjalankan lagi tol.
1: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habu

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang T02 RW 01 Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11 Song 7, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis, tenang bae mak. HP-nya mama.

0: Kayak wis Android kan, aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayek weya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon dari Desa Pri. Pagi season keempat ya di Pramon Show spesial Irama Taling dan Tegal untuk Panjenengan. Bagaimana kabar balan Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat dan batin bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di 352-888 atau 61454-77. Bisa digunakan WhatsApp atau SMS online 085-3199-588. Titip-titip salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. Baik ya, tadi ada Boma Rung Boma Amarindu mangal jumpa kita di Paramon Show ECKWIR. Langsung disambar. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
1: Assalamualaikum Setara Balane Paramon Dangdute Saporete.
0: Naman ECKWIR.
1: Lagune Tarling ya.
0: Yap.
1: Lagune Mama. Wis kabeh dukane wis. Salam-salam dulu wis.
0: Yap.
1: Ya sing perdana Kang Bawar.
0: Nggih.
1: Ana kayu ne.
0: Amin.
1: Terus puri ni bareng Pramu.
0: Pramu Diono. Mhm.
1: Kang Doni, Kang Sarmudi. Rodong-rodong.
0: Oke. Okay.
1: Mama Uya, Papa Nek Uya, Mama Ari, Mama Nek Ari, Wah Ima, Kepitin. Ya. Terus Mbak Atun,
0: Mi Atun. Oke.
1: Terus Bu Bunda Cece.
0: Oke. Okay.
1: Terus Bu Siti Makna.
0: Yo.
1: Dede Gani, Mama Lani.
0: Oke, siap.
1: Gania, kalau mau Mama Hikmah.
0: Yop.
1: Wartiem. Terus do Mama Winda Halili. Terus do ayo Madam Renggani. Opo Happy. Terus do Emi.
0: Emi.
1: Teh Mojang.
0: Wah, Opo Happy wes benar.
1: Apa iya? Terus yang Robi, yang kayak ambleng nemen ke lawas.
0: Yap.
1: Guru.
0: Guru.
1: HM. Iya, terus do Ae Mama Uti. Terus do Etano, Pak Ketu, Barung Bu Ketu.
0: Yap.
1: Mandor Leman. Orang Mandela.
0: Yo.
1: Malemu.
0: Yo, Yudha Roja. Yo, jasa kerajum.
1: Terus ngetane Anes Banes. Terus
0: ayo
1: apa
0: acung? Yo ya, di bagian ten.
1: Acung nang kidul. OM karo Mbak Atun.
0: Oke. Okay. Oke.
1: Kang Sarmudin.
0: Upo Happy maning. Leh. Heh. Kue upo kok kurang mengerjaan sih.
1: Nah upo. Apa pemaning?
0: Oke, miki kan wis disebut ya. Cangkemenyong lagi sungkan ngomong.
2: Malam Dewi Kunti.
0: Eh, bangke cret.
1: Karena
0: wis karena mungkin wis ketemopok mungkin.
1: Jenuh.
0: Iya, jenuh siaran. Ngalem
1: yakin. Tenagane sampean bisa
0: bener-bener. Nyendol pisan ya wis ngono bae.
1: Apa? Apa? Oh iya, nang omah. Iya kok ki itu juga lagi. Oke, akhirnya sing Taiwan lagi telepon.
0: Wih, di. Lagunya apa sih? Karena cinta?
3: Ya, karena cinta.
0: Karena cinta?
3: Iya.
0: Ya wes.
3: Assalamualaikum.
0: Ya wes, oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dulu Rading Cing. Ayo, ya, Dewi Kunti, Mas Teddy. Iya, oh, adine sing kota Taiwan lagi telepon ya. Baik, ya, disapa kembali 61547. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Setara Pramon.
2: Dangdut Saporete.
0: Dasar kurang kerjaan dirimu.
2: Orang miki kepencet. Ngampuran kan.
0: Oke.
2: Kepencet. Ya pan manggil perasaan wis ngetik nomor kue Pramon. nyatane kepencet. Eh. Lagune Ajian Semar Bawor.
0: Waloh, Ajian Semar Kupret yo.
2: Alameng Miki Dewi Kuni.
0: Yo.
2: Kang Teddy.
0: Gak lagi ya bu jeneng lagi tuh telepon keluar mah.
2: Oh, dua anak sing bayi wah.
0: Ya adini.
2: Oh, berarti bareng kue ya Bang Erik.
0: Ya Bang Erik ta Italia aduh
2: ya,
0: lah.
2: Italia. Mm-hmm. Ya sih mending sehat di sana lah.
0: Siap.
2: Terus juga buat Darmo Bako Karno Karpi.
0: Yo.
2: Terus juga buat Musuenyo. Musuayae. Karo Bapak Budiono.
0: Yo, wayai wayai, menjumah tak sepi.
2: Aduh,
0: sini tadi.
2: Terus aku, jelas melek ya.
0: Oke.
2: Panjang jamir kumayatina. Terus aku memari Bapak Ari. Aku Kang Bagas. Terus Bapak HM.
0: Oke.
2: Kami bakar madu milena.
0: Yap.
2: Terus aku memariki Ngonia Bogare. Ngokal Aromi. Terus Bunda Jeje keluarga.
0: Ya.
2: Pagi Anten.
0: Yulita Mas Sapit.
2: Iya, Teh Mbak Yulita karo Mas Sapit. Terus anggo Lokis, terus juga buat Bang Bobi Cirampong.
0: Ya.
2: Kasturi karo Mama Wiwin. Terus anggo
0: PK lah jantong-antong.
2: Siapa?
0: BK.
2: BK. Ya, lejantong-antong. Kita khusus sing warawayai.
0: Ya, bener. Sing warawayai-wayai gue.
2: Iya, sing warawayai-wayai.
0: Ya, sekarang selep.
2: Bikat lekap.
0: Iya, biasa.
2: Setelah kasih monitor. Salamnya mau ke BMW.
0: Yo, siap.
2: Iya, sampai nanti perlu istirahat.
0: Iya, nyong jokapan udutnya.
2: Iya, mendingan istirahat.
0: Iya bener.
2: Bintangnya masih oya pelan.
0: Bintangnya sih.
2: Salam spesialin Omar di Turan.
0: Yuk siap. Amin amin amin.
2: Makasih tak tunggu lagi.
0: Yuk.
2: Ajian Semar Bawor.
0: Yap oke.
2: Singkora tahu jaluk bensin.
0: Yap alhamdulillah.
2: Sing jaluk bensin pas si
0: Umbo. Umbo ya. Delet maning.
2: Jelas paling bebang bro.
0: Iya lah iya. Tople.
2: Iya wis kenar ketir
0: nomen. Kayak gue.
2: Tunggu lah gue.
0: Yop.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam titik.
2: Yos.
0: Ayo ada Ubo Happy ya. Yo 35288 ya. Sekalian ya 35288. Baik di siapa yo 35288. Halo assalamualaikum, selamat malam Setara Prabot.
4: Dokti Sepure de Asun Murkatu kan.
0: Waalaikumsalam Dupla Cincing.
4: Kang Rekim bapak kena anak angguni.
0: Anak angguni.
4: Iya
0: kamu. Ganjil-ganjil lawang buran.
4: Anak angguni. Kayaknya bapak
0: wong.
4: Wong. Bisikan cinta kan.
0: Bisikan cinta yo.
4: Iya. Iya, sama telepon dia. Berdana dulu.
0: Iya. Ya, ntar gampang lah nggak dilihat maning ya, nggak patut.
4: Cuma di sini wong tuh sunar
0: patut. Harinya
4: kalau
0: jangan tahu ngilang kuenya.
4: Jadi
0: buku baik. Iya
4: benar. Wajar. Nanti dong. Ya sampai mutus ya. Tetap ya. Apa namanya?
0: Ya. Wayai.
4: Wayai.
0: Aku ae apa safety.
4: Cara pantai ya.
0: Yo.
4: Terus waketu.
0: Yo.
4: Loro yo bade nang napi ya.
0: Oke.
4: Burini sama bodo. Ami bakar madu. Bela.
0: Yo.
4: So boleh cara kape ya.
0: Kape bayan apa beli?
4: Ya.
0: Oke.
4: Sebelum waketu.
0: Waalaikumsalam Bapak Cincing.
4: Jos.
0: Ya ada yang punya wilayah keturunan Papa HM, Papa HM, HM, HM, ya. Pagi Om di Sabah, yo, halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon. Mohon ini sarang saha iyo.
5: Nepangkan
0: mohon.
5: Sarang Miranda.
0: Oh Miranda.
5: Mohon.
0: Di mana kawit?
5: Abdi di.
0: Mohon.
5: Itu namun teh tepak siu.
0: Oh di lebak siu.
5: Ayah.
0: Ah iya. Tetanggi sarang itu Abah Acung.
5: Tetanggi ya.
0: Mohon.
5: Ayahnya nembean orang.
0: Oh itu teh duda kapla duda keren orang keturen.
5: Oh orang keturen.
0: Ya. Yeah. Mm-hmm.
5: Oh, apa beruang?
0: Mohon. Mm-hmm. Terus ayah poi kopi poek chan.
5: Kopi poek kan wah
0: ya. Ya, gue gara-gara kopi poek suaranya beda seperti.
2: Wah
0: ya. Aduh.
2: Kamu
0: baik kan, wayah
2: asar
0: mas bawon.
2: Wayah asar. Jangan kepare ya.
0: Alhamdulillah berkah suara terginas.
2: Bisip. Bansip mas bawon.
0: Wah ya. Jam 10 tadi.
2: Ya udah.
0: Terus kembali.
2: 4 apa 5
0: dah. Iya, makan ini narik 4 sekalian wes.
2: Iya, udah dulu.
0: Udah dulu,
2: udah
0: dulu. Iya.
2: Angin sepoi-sepoi.
0: Sepoi, iya.
2: Kebayang Utmer. Pakai cangklong.
0: Iya, cangklong. Bener.
2: Terus bawa apa itu deh? Salju.
0: Ini salju rada tak kurangin ini.
2: Dikurangin?
0: Iya, aa.
2: Itu lagu udah di ini yang Sigon.
0: Yo. Oh, Wadon Selingan.
2: Mm-hmm.
0: Oh, itu malah tak Yunita itu di pertama itu malah udah
2: oh,
0: ada ini.
2: Pertama.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya. Ora maksudnya belum tak play.
2: Iya, di play lah.
0: Iya, ha.
2: Biar pada mancal.
0: Iya, bener.
2: Iya.
0: Oke.
2: Okay. Pak PM ya.
0: Yo.
2: Buat Om Doli. Tadi belum Om.
0: Mhm. Yo.
2: Buat Pemari, Pemalang ya.
0: Iya.
2: Terus buat tapi nobar Mas Bawor menang bal-balan.
0: Oh, ini menang mana?
2: Indonesia sama Bangladesh.
0: Oh. Mhm.
2: 92.
0: Oke. Okay. Menang mana?
2: Menang Indonesia.
0: Oh, 92.
2: Mm-hmm. Iya, kayak bal-balan apa 92
0: iya.
2: Skor.
0: Iya, mhm.
2: Terus buat
0: Bapak
2: Yaya dong.
0: Ya.
2: Dibanding di malam Jumat.
0: Enak kaya.
2: Kayaknya dibanding itu ya malam Jumat mah ya.
0: Iya.
2: Dibanding Blok M.
0: Ada tadi online.
2: Ada. Kurang 5 video dari.
0: Iya. Oke. Weh. Ya. Tuh. Tuh. Oh, muncul Moran, dia.
2: Monas Murubuh siapa?
0: Oh. Madam Rengganis.
2: Iya.
0: Iya.
6: Bro, ke malam Jumat si luman ulane metu bro, ojo lembek.
0: Weh.
2: Masih ada kehidupan. Kirain wis tuh lali ya. Naik-naikan Bapak, iya dong.
0: Dia tak tidurnya jam 5 nanti. Bangunnya jam 9.
2: Oh, lagi gitu kayaknya ya.
0: Iya.
2: Lagi ngejar target. Lagi ngejar
0: target
2: sabuk merah
0: kayaknya. Iya benar.
2: Buat satpam ancaran.
0: Yo.
2: Nggak
0: ada dot. Ya nanti di Dewi Kunti.
2: Hihihi.
0: Yeah.
2: Jumat dong keluar.
0: Hihihi. Iya benar. Itu tadi sudah online.
2: Sudah.
0: Ya alhamdulillah malam Jumat tak Kunti tak masih online. Tadi di dalam dangdut bisa masuk, ini bisa masuk.
2: Spesialis malam Jumat.
0: Iya benar, spesialis malam Jumat.
2: Barang tangga di dangdutnya ya. Buat Om Kas, Pak Wiwin.
0: Oke. Okay.
2: Terus buat siapa itu Pemalang lagi teh, buat Marina ya.
0: Yo. Oke. Okay.
2: Buat Musyurip ya. Bu Ramon.
0: Yo.
2: Buat Burini ya, ada ya Burini.
0: Oh deh, benar.
2: Semuanya
0: aja
2: lah ya Mas
0: Bawor
2: ya.
0: Oh.
2: Buat Mas
0: Bawornya se-anjoke memang se-anjoke yeah.
2: Kesehatan perlu ya Mas Bawor ya.
0: Oke, makasih.
2: Biar besok fit lagi.
0: Iya, benar.
2: Masuk anginnya juga ya, selalu ya.
0: Amin.
2: Sekolahnya
0: terus. Oke.
7: Salam dari apa, belum tidur?
0: Yo, waalaikumsalam, apa? Ya, sehat-sehat selalu. Oke.
7: Okay. Lagi sumuk nih, kayak
0: mau sumuk, iya.
7: Oke, gitu aja ya, Mas Wawar.
0: Yup.
7: Ya, selalu Mas Wawar, Mas Nun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Ding Sing. Yo. Baik, terima kasih Alois ya, bersama Bahyo yang ada di Banyuning, Kuningan. Kanggu kesetiaannya, kanggu gabunglah ke Radio Setara para menaik Tegal. Di sini ada Wadon Selingan, ada Karena Cinta, ada Ajian Semar Mesem, Bisikan Cinta, ada Pong Ijiki Pong, ada juga Manuk Darah Sepasang. Hadir, Ijikiwir, masih bersama Power Somplak. Didukung produk PT Cinta Turus Solusi Sehat untuk kita semuanya. Ini juga diminta oleh Yunita ya, bersama Mas David di Kalibagong juga yuk. Ada Bang Erik ya yang ada di Italia.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Ah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada saya beli yang isi 50, yang kedua saya beli merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100, kemudian merasa enakan, enak sekali, terus akhirnya saya beli yang isinya 200, sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda bisa

Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Salah satu gale penemuan.
3: Ajian
2: semar mesem. Aduh, kurung-kurung gawat ki. Setiap pembadun yang kena ajian semar mesem, jadi pada kedanan loh. Nah, maga para sederek, sinten kang baktakaken lagu puniki, mboten sanes.
3: Ya, Mama Mut bersama Mas Nurjati di Pasantala.
2: Ajian semar mesem. Mangga dipiringaken.
3: Mangga dipiringaken sederek.

0: dikemat Nok Ayu Sariti anake Bapak Jabron
1: sing ayune langka-langka sekapapoten tekal.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini. Di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05, RW 02, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01, RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan RT 13 RW 02 Desa Pagedangan Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, dan di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Satu satu poin di Mas Dara Pramon dari Saporiti. Manuk darah sepasang ya, tadi hadir ya. Ada wadon selingan karena cinta, bisikan cinta, jangan semar mesem. Ada juga

0: malam Saudara Pramon?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman ecekewir ling nunggu ningkat maghrib
1: ora bisa ngusel. Oke, alhamdulillah.
0: Nih, kayak gitu ya.
1: Iya, barang ganti sarung.
0: Oh, ganti sarung. Aduh.
1: Tak eling-eling sing mau itu bar maghrib.
0: Kayak gitu.
1: Penyebab
0: ya. Penyebab gue.
1: Karena orang bisa melebu dan aku kerendeng. Aku tulis ganti sarung.
0: Ganti sarung ya.
1: Alhamdulillah bisa melebu. Si mau ya kong nang marut ya pencet orang bisa melebu. Ya kong karo ngepang sikil ya
0: bisa melebu.
1: Ya alhamdulillah ketemu pikir ya kang.
0: Iya ketemu pikir. Eh, Kang Teddy Dewi Kunti, weh. Kang Teddy njaluk nomormu, leh.
1: Oleh, weh.
0: Oleh, ya weh, semengko. Oke. Okay.
1: Ya, itu nomor kayak aktif aja, nang Kang Teddy, wis anak.
0: Iya,
1: Iya, mau wadahi durung anak.
0: Mau wadahi durung anak, iya.
1: Iya, wadahi kartu kayak.
0: Iya, bener.
1: Iya, sabar, Kang Teddy. Weh, ya paling nomor kaya.
0: Nomor iya, orang ngalih-ngalih.
1: Orang duwene yang sing aktif nomor kia.
0: Iya,
1: Iya, aku duwene yang sing umpan mana.
0: Iya, wes kok. Iya, Mas Teddy yang duwe kok.
1: Iya, Mas Teddy cara muni umpan ningnya aku duwene nganggo
0: tinggo. Iya, wes duwe, maksudnya wes duwe jadul lho.
1: Iya, aku duwene kasi nggo.
0: Iya.
1: Ngecinya lah.
0: Iya, bener.
1: Iya. Ya, sudah
0: lho. Oke.
1: Lah
0: gue
1: udah
0: ngerokok
1: nasi mau ya
0: wah
1: enak-enak
0: nomor. Lu enak-enak wis tenan karo ngeteh nambah cacok-cacok gue wis.
1: Iya ngeteh
0: gue. Iya.
2: Nomor WA ane ilang kehapus Kang Bawo.
0: Wah kehapus sih. Hapus
1: kayak
0: tuh. Wis tak kirim wis.
1: Iya ya nomor HP ne WA ane kehapus ya di WA ku.
0: Ya iki wis.
1: Jadule.
0: Iya, iya.
1: Kalau kena
0: bongkok, iya benar.
3: Wadai apa, Kang Daim? Aku kangen nemen gemaring sampean berkerumun suara nih.
0: Wah,
1: Madon. Anak-anak kangen. Berarti ya, wisuwe meninggal.
0: Iya.
1: Ramai
0: itu. Iya benar.
1: Bilang Bayu nih, online nanya kerumun. Iya.
0: Sehat, oke, okay, bener.
1: Kang Teddy ya sih jalur ya sehat.
0: Bener sekali.
1: Iya. Kang Boim monitor apa orang?
0: Kang Boim, oh biasanya si monitor Kang Boim dah.
1: Si monitor.
0: Iya.
1: Ya percaya, oke,
0: betah melek. Betah melek ya biasa. Bukan karo nyambi dolanan wulu.
1: Karo nyambi. Ya wulu lagi kayak macan aduh.
0: Iya.
1: Iya. Ketemu lagi. Nang,
0: ya benar.
1: Ya benang buah apa sih kena kena tisimat saya.
0: Iya iya benar.
4: Selamat malam Kang Daim. Pimpin orang menggerut.
0: Weh Kang Parjo kerang Malang.
1: Sing menggerut yang sampai.
0: Ya mayan lo malahan.
3: Oke aku pun maring Tegar Selatan kan Pawor. Pan golek tidal ben.
0: Weh kan golek tidal ben ini.
1: Apa, Kang?
0: Kowe Bayu Kunti ya mene pan metu maneng Tegal Selatan.
1: Oh, pari Tegal Selatan.
0: Ya, golek di Dalban. Dalban kan pendengar anyar.
1: Oh, pendengar anyar. Oh, ya kerane wong malam Jumat ya.
0: Iya.
1: Iya, dal. Go melak-melak.
0: Melek-melek ya. Wayai-wayai.
1: Wayai-wayai.
0: Iya.
1: Koyong tahu ini sih wayai-wayai melak ngono. Nanti bangun-bangun kok kan. Ya karena ngobrol sojok ngonong pengasane waktu nek suwe lebih cepet gelis ngonong ya.
0: Gelis ngono kuwe.
1: Ya karena ngobrolnya kepenak.
0: Iya. Ini ngomong-ngomong ki lagune apa ki?
1: Aku banyak lho lagu kae Kang. Water Party.
0: Water Party. Iya.
1: Iya. Lawas.
0: Water Party lawas iki dipepes yo enak.
1: Iya. Kenceng ngulak gue kesambutan pasal Mama Uti.
0: Ya, Mama Uti. Iya.
1: Lekwe Payatin.
0: Payatin, ya.
1: Iya. Kang Arnold.
0: Ya, Kang Arnold.
1: Kita
0: kayaknya
1: monitor,
0: kan, Kang Arnold. Monitor, Kang Arnold, monitor. Diam, diam. Aku kan sering ke situ, ke Bojes.
1: Iya, Cikgu, ya.
0: Iya. Iya. Sering sih.
1: Iya, seru ngonong-ngonong ya.
0: Iya, padahal seminggu sekali, dua kali. Gue sih ke agennya request dengan Kang Bojes.
1: Oh, ini Kang Bojes.
0: Ngeran Astor ya, gue ketio dulu gue. Nanti lagi pengen.
1: Ini ceceran ya, Kang?
0: Iya, ceceran. Ya, ngobrol kalau Kang Arnold.
1: Iya, pari bahasannya. Mula, jengkok hiji, dalang tiba tengah ya, kan sadah kape.
0: Sadah kape, aku jagung di tengah. Gue ngikiri Kang Bojes dengan Kang Arnold.
1: Kang Arnold, iya.
0: Iya,
1: gue kayak lalu kayak orang kono senengnya kau orang kono.
0: Nih Pak Yatin toh sering maling mau tak dadah tok. Kembali Pak Yatin, oh mampir kayak yeah. Gue.
1: Wat kali kono nana lampu merah.
0: Iya yeah, kan apa gue kadang-kadang kayak bocil jaluk kayak apa kupat blengong neng gun anu lampu merah kulon.
1: Iya mana ngulon mana.
0: Iya kau yang neng kono neng sawu.
1: Iya.
0: Ngelewat ngarepe Pak Yatin.
1: Ya kayak kadang-kadang wajah jawabnya ngono gue pasang gue headset orang
0: radio. Bener.
1: Iya korang harus kayak apa senggang.
0: Iya nek nyong tau nggak wajah gusrek ya ikmah ta iya oh jeles.
1: Wajah jawabnya gusrek.
0: Gusrek kayak oh jajanan telas sih. Nah selawi wetan.
1: Iya yang biasa ta ya orang ada di masalah.
0: Iya ngus memang bengi iya.
1: Tapi sangat sing orang biasa khawatir ya. Kelebon angin ngendok.
0: Dah kayak kayak nyong bareng wis biasa melek kadang-kadang yo.
1: Iya tae melek.
0: Aduh.
1: Cara wong tua Tegal li ngarani kebalik tae
0: melek. Melek.
1: Iya. Cara mule nang kono APKB sir kabeh wong Tegal wong tua li ngarani wangun.
0: Wangun. Tapi bahasa Solo wangun ya no.
1: Wangun primen kan.
0: Iya gue apik.
1: Apik kok ya. Iya berarti anak apa sama.
0: Iya sama.
1: Iya yang ngetang ke wang gulur ngonong ya.
0: Iya.
1: Eh siapa persamaan.
0: Iya baik gue.
1: Iya baik gue Kang Putin.
0: Iya.
1: Iya
0: Pak Sahrul. Iya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Kang Daim dari Mas Kecret Kertayasa.
0: Weh Bang Kecret Kertayasa.
1: Kang Kecret.
0: Iya bener.
1: Saya
0: sana
1: komplek
0: kan di kang. Komplek ini neng Bimen ya. Arane we duku hopo we.
1: Iya berarti kan hitungannya ogurung putas elor ya.
0: Iya pokoknya kau balik desa kau ngulon anak dalan ngidul ngono we ya, perke hamparan sawah kok.
1: Iya berarti tengah.
0: Iya.
1: Karena bukan lewat mana jalur
0: kelayakan. Iya, ini takut bangkai seret gue semua lah. Nggak kabeh.
1: Oh, wis kenal.
0: Yo, pemenang wong tani. Wis orang bakal kenal bangkai seret.
1: Bisa kayak gue ya, ini gue nanti kepen.
0: Iya, umpama jenengan gue. Ntar kok Kertayasa, gue yang gue balik desa. Takut, oh my bangkai seret di. Ngono, ah, wis. Lalu aku gue liat imono. Gue liat imono COD, gue. Kayak kono mas, gue dalam ini duel, gue ngudul terus. Ketemu.
1: Iya,
0: akeh ketemu ne ya.
5: Sampyong, melune Sampyong Kang Daim. KP35.
0: Oh, ya Duko Sampyong.
1: Oh, Duko Sampyong.
0: Ya,
1: Iya, sing ngelatih Kang Kesehat model terus
0: mereka gampang. Gampang, mau apa meneng ngger wong e
1: wong. Ya, gumbae nang balet.
0: Iya, ngger ketemu wong tani takon bahasa street ndi ngono.
1: Iya. Orang mau nyong urusan urusan
0: takon yang gombeng boleh deh. Iya, ayahku, bener.
1: Paling
0: orang
1: ya, mari pasane bu cepet lanjuin ya. Anak wong nakon.
0: Iya nakon ni, nunggu sinten sih mas.
1: Iya, nunggu sinten sih mas.
0: Iya,
1: sampai tiang pudi sih mas.
0: Iya, kayak ku mesti.
1: Nah, kulo tiang bedok.
0: Bedok.
1: Sedukun yang beriki.
0: Iya.
1: Ini gua panggulari.
0: Masket iya wis rasa takon wis langsung bu anak petani iya anak Google Mapping oh kanak-kanak kayak gue
1: anak
0: Bener. Karena
1: kadang ketemu wong tani sing loman ngono
0: kuwi.
1: Yo sampean nyong burine melu.
0: Iya, kaya kuwe bener.
1: Iya. Kepenak kadang oleh wong terkenal.
0: Iya, bener.
1: Iya. Jika we paribasane guling bae kowe nang kertayasa gerbang ngono ya.
0: Iya, bener.
1: Sampe sing ndek? Paling ndek kaya kuwe.
0: Iya. Oke. Iya pasti we.
1: Iya. Ya wis semoga sehat selalu ya Kang Kadrat.
0: Wah, amin amin yo.
1: Iya. Ya wis sana dapat tepe. Semringah ngono ya Kang.
0: Bener.
1: Tepe rasan.
0: Iya.
1: Ya arane salame kok KPP ya.
0: KPP bae.
1: Iya. Iya. Iya kowe arane spesial ku. Kang Dewa Angga.
0: Bacung, gue bacung.
1: Ya bacung. Bacung dari kaya bujune ayang Sopi. Yang jalan mono. Wadul. Aku wiki-wiki ala manis. Men udah kan ngonong ya. Yang takon karo bojo. Apa sing meneh. Ngomongnya muni Mas Dewa enggak.
0: Iya bener. Bujune yang Sopi tak ngerti Dewa enggak ya.
1: Iya lah. Gue bujune Kang. Katanya wis tak kemal lo ya. Ya
0: pas yeah.
1: Orangnya wong kae nyong.
0: Wong kae paling ge.
1: Iya.
0: Yang peta-peta ora.
1: Peta tapi bisa mengibu.
0: Iya, ngendi-ngendi alamate roh.
1: Eh, wong kalen kowe. Kayak kan bapak wong.
0: Dumene yo wong kuwi Papa HM.
1: Oh, Papa HM kaya wong kalen. Kayak kabeh wong ngono ya.
0: Ya kena go ganjel-ganjel jerumpul mboran.
1: Ya sama riko ganjel.
0: Dan tebek sing ngomong ya kena go ganjel-ganjel lawang
1: ya. Ya dewek kono ya. Iya. Nyoba nang bae. Kayake bapaknya melune aset negara.
0: Oh, aset negara bener. Iya.
1: Nang pajak ya.
0: Iya, bener.
1: Ya kok motor komersial kok pokoke bocah ya.
0: Ya bener.
1: Kan gawe teh tubruk.
0: Ya, kan? Sing garing gawe wedang teh tubruk.
1: Iya, bikin awan nih. Ya pengidung apa, Pak?
0: Ya. Ya, wes mentol.
1: Kopi apa teh tubruk?
0: Iya, apa susu?
1: Orang nyam teh tubruk bae wes
0: saya. Wes teh tubruk bae. Ya teh tubruk langsung wayahe teh tubruk.
1: Iya, kenapa ni susu aja kok wetawetan?
0: Ya enggak wetawetan
1: ngono. Wes teh tubruk bae. Ya mau ngeling ngocek karo mesem.
0: Ya bener.
1: Iki
0: nang wewe jang wadake
1: karo
0: mas. Rasane wis langka-langka rasane.
1: Ya cara muni mulo rasa berarti kan mangkanan jero ngono ya.
0: Bener.
1: Yang nyong bisa ngonekan lah. Cek tubruk bisa rubah rasa.
0: Nah, kayak
1: itu. Kayak madu.
0: Nah, kayak itu.
1: Padahal ngotake karo mesem.
0: Iya, padahal kan ora dikai madu.
1: Iya, tapi kan angen-angen ngono
0: ya. Bener.
1: Kekewa mesem aku yang
0: ngono. Oke.
1: Kali ngerasa karo mesem.
0: Ya, bener sih.
1: Terima kasih.
0: Yo, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing.
1: Joy.
0: Terima kasih Kang Daim bersama Mama Ana yang ada di Bedug ya, ada Pak Sahrul, Kang Untung, ada Kang Udin ya. Selamat malam juga yang ada di Bedug ya, ada di Lawat apa sini? Pekiringan, Pekirikan, ada di Pecabian ya. Kalau Lawatan ya ada di Kepandian ya. Selamat malam Kang Darto. Iya. 615477 Walawa. Assalamualaikum. Selamat malam saudara Pramod.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong dute soporete.
0: Naman-naman ecekewir.
6: Lagune.
0: Yup.
6: Langka wong lia.
0: Langka wong lia. Untuk dobelan waten peduai.
6: Salamnya ya.
0: Yup.
6: Betulnya bagas bawar ya.
0: Iya.
6: Semoga selalu.
0: Amin.
6: Yang bosan turun ya. Kang Dai.
0: Kang Dai.
6: Serta keluarga. Sehat selalu.
0: Yo,
6: sepat kau ni beduk ya. Terus apa Sahrul?
0: Yo,
6: memanisannya juga ya.
0: Yo,
6: malam. Terus buat Kang Untung.
0: Yo,
6: Kang Ali Mbah Heni.
0: Yo,
6: berbatu.
0: Benar.
6: Selamat malam. Terus buat Papa.
0: HM.
6: Iya terus buat. Pak Rohim, Mama Eni,
0: Pak
6: Indro, ya, Mbak Ismelik, terus buat Mama Anjeli, Bapak Nak Uya,
0: Mbak Uya,
6: terus buat Ika Darah Manis,
0: ya,
6: Yenok Hikmah,
0: Yenok
6: Nia,
0: Yuk. Terus Wiwin.
6: Iya.
0: Yo, malam Mas Kang Mas Parjo wi nyendul.
6: Malam juga. Terus buat Trio Persek ya.
0: Yuk.
6: Mamani. Mamani, Mamani Nono, Mamani Rizki.
0: Ya, tiga janda gaul.
6: Tiga janda gaul.
0: Gaul ya.
6: Selamat malam. Buat Wang Ketret.
0: Wang Ketret sing lagi mipili jagung.
6: Oh, lagi mipili jagung.
0: Ya,
6: Betul tem.
0: Bentol ya, panen
6: mbok nih.
3: Malam Bapak Jojo. Minggu
6: ya, selamat malam Bapak juga. Jojo.
0: Weh. Bang Kacret.
6: Terus buat Mas Bambang yang aman.
0: Oke.
6: Ami Bekar Madu.
0: Iya. Kare nok ikmah lagu ini bisa kembar.
6: Apa iya, Mas?
0: Iya, njaluk iya lang kawong liya. Ini berarti sehati.
6: Iya, orangnya-orangnya ada orang komunikasi orang apa tempat ya.
0: Iya,
6: Terus buat Bu Surip ya.
0: Ya, Bu Surip, Bang Surip, bener.
6: Iya, pejuang-pejuang malam.
0: Iya, pejuang-pejuang malam gue. Iya,
6: pejuang-pejuang apa ya.
0: Iya, bener. Kayak Mas Wawan, Mbak Seko ya, pejuang malam.
6: Iya, Mas Wawan ya, Mbak Seko.
0: Iya,
6: Terus buat Mama Dwi Kunti ya.
0: Oke. Okay.
6: Ya, selamat malam. Terus buat Mama Ardi ya, Mbak Maimuna.
0: Iya, bener. Ya,
6: selamat malam.
0: Terus
6: semuanya, Mas.
0: Semuanya saja.
6: Ada
0: Ayib. Ya, Ayib, ya. Nyong Ayib, pareng Uyib. Maksud tangguh keliling kan, anu mengkurap dongkrak. Aduh, ampun.
6: Nah, Daim temen dikira tumpuk ya, ya Ajib ya,
0: kan Daim. Iya, Kang Daim tang bener.
6: Spesial buat Mas Bawor ya.
0: Eh, makasih. Untuk
6: Anggi sehat lalu.
0: Ya,
6: spesialnya buat Mas Hikmah ya.
0: Yop.
6: Punya kawasan jalan.
0: Ya, bener.
6: Jalan juga ada Bude Nur ya.
0: Yop.
6: Bude Sisa, terus Bina Ting Ting juga.
0: Ting Ting, ya.
6: Ya, terima kasih ya, Mas. Atas waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cincing.
6: Cuk.
0: Ayo, ada Parjo yang ada di Desa Karangmalang ya. Selamat menuntuk semua saja di Desa Karangmalang dan sekitarnya.

Selamat malam, Mama Ikma dan tiga darah manis hadir di belakang bawa lagu hilang kamu ngeliat ya. Spesial kau Pak Isbanu, super spesial kau Kang Mas Marjo, makasih Kang Bawar, makasih kembali. Seorang papa rasa di alihkan lagu wes podo wae wes. Assalamualaikum, selamat malam Mas Bawar, puterin dong manduk darah sepasang. Ya tadi sudah dihadirkan, makasih Kang Bawar ya, Bu Fatima bersama Pak Sehudin yang ada di Demangharjo. Selamat malam Raja Somplak. Sisa kita bahlemu Kang Raju Putra Barcelona lagune enak he. Salam buat Mama Prabu, Mama Ela, Mbak Sipa Pekalongan, Bu Cito. Ada menir Ula, Papa HM. Mau super spesialnya buat Mama Angel Lisbon dan kelima bidodorinya. Salam manis si kosi kembar, makasih si komplek. Ya makasih kembali. Baik ya, dihadirkan dulu ya, ada Water Party yang disukai Kang Daim di Bedung.

baik dengan lantunan purwa hamba indah. Kita sudah kebersamaan bapak di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena juga benar-benar sudah harus memulihkan tenaga ya dari siaran dari jam 10 siang tadi. Orang mencari banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur Solusi saat kita semua. Yang beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci, di selepetan bersama. Dan yang pastinya, yang punya gelas malam tetap semangat. Hari esok lebih baik daripada hari. Kembali ke 101.5 setara para mendaftar seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pasripa, awit mau kemurup, boy kaya boyok.
1: Hiss,
0: ditambah nyawangi HP nganti nodong raine ora katon. Matane rusak liku nembe kajoke no.
1: Prisik boy kang. Wong lagi nonton TikTok kak, ganggu.
0: Ucak enom kak, domongnya orang gugu. Yeah. Kon ra kelingan dong ngumbah piring anu wis bersih dikumbah mani.
1: Kowe ta, Ipa sengaja daripada gabut.
0: Alah ngeles. Kon keseringan nyawangi HP lah kaman dege. Dadine penglihatannya terganggu. Yo ya.
1: Bula kan nyong mumet. Saiki pandangane aku terganggu. Laka obate sing cocok nggo Ipa.
0: Aja nyerah, Pak. Yo nang apotek bae, tuku vitama. Endah penglihatannya normal maning. Wis akeh sing cocok kok. Lipar kuwe HP-ne kurang yo.
1: Iya, Kang. Yuk. Kater?
0: Oh di, si caper. Kau naro weronyo lagi nondong mikato.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat 11 Selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti

0: Terima kasih untuk Ibu Nerulfa.
1: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya, isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: kan
2: parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop ini kan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
0: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: inovasi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua. Jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit begini bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Naginya dari luar dari dalam itu mau semua aja, naginya tetap fit.
0: Jadi setelah mengkonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang. Alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat. Alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami, seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto. Alamat, RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001

0: seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
1: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Apane sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apane sing salah?
2: Kue aku tanamkan kesucian kue duduk keputihan.
1: Yang kena tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Dideleng sing bener, Narjenal.
3: Eh,

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleten, landiane pokoke. Wis mana? Kowe mang apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Walah ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur
3: Indonesia. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Indonesia. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
6: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: bisa mendapatkan produk Habutop dan Vitama di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Amelia Farma yang beralamat di Jalan Raya Semingkir, Desa Semingkir, Kecamatan Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Agen Apotek Naswa Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalisoka, RT 04, RW 01, Desa Kalisoka, Kecamatan Dukunwaru, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Rules Farma yang beralamat di Jalan Sulawesi, Desa Limbangan, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Agen Apotek Eling Sehat Farma yang beralamat di Jalan Raya Pulosari, Karangsari, Desa Pulosari, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat, alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti, alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka, alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi. Dan salam sehat untuk keluarga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adipurna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adipurna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW 01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: membaik. Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2000.

0: Sakti di Natur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: Tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPPU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPPU Mindaka.
2: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih yang orang dibales sih? Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, blegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engko mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean kue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Pas, kayaknya rencana dia.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Derwita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon, RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
6: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat
1: Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
3: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
4: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kebetulan Bawor ada di kediaman salah satu pengguna atau konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
2: Nama saya Ibu Darti dari Sregomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
2: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah. Kalau bangun tidur merangkak, susah sekali sakitnya. Minta ampun ya Allah.
1: Apa ada keluhan apa lagi selain sakit itu?
2: Pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
2: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
2: 4 botol, isi 200 kapsul.
1: Ya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut, ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
2: Alhamdulillah, kaki terasa ringan, berjalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
2: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, berjalan juga susah, cobalah minum Habutop.

0: Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu-Vitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko idaman Jayatani. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04, RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
1: Kayane wis kabeh, Mak.
0: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
1: Eh iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
0: Iya, Pak. Yeh.
1: Kon cukut jas udan malah gawane gelas.
0: Yeh, dinung disit, Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhe terjaga.
1: Iya ya, Mak. Ide, bojoku perhatian nemen.
0: Iya dong.
1: Bismillah. Ya wis, Ma, Bapak mangkat disit ya.
0: Iya Pak, jas udane kelalen. Mengko mengkeret tau Pak, yen kudanan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habut

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, pada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Anur, Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, Alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, Alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Selamat pagi, Pak Babin.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tek lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Rico Tini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-nya mama ke, wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Diloken sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: nek wis muncul tinggal di setel kayak gue, sing penting anak kuotane tetap 1,5 FM Radio Paramon dangdutane saporete
1: 101.5

0: 0283 352 888.
1: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah subhanahu wa ta'ala, kanti kabar dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing mriki majelis, sakit bermuajahah bilwujuh, hingga mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah, saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat soho salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya Nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin. Allahumma amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati,
1: anak niku begitu Bu, kita wong tua kok durung iso mawiti bondo, monggo mawiti ilmu. Kok wong tua dereng kapare ana ilmu wis dadi wajibe dasari putu.

ini ku napa? Republik Indonesia. Iya bener sih, tapi kan kurang pas. Santri sanggup akan meneruskan tek tuntunan RI niku Rasul Ilahi Republik Indonesia. Ngarep dhewe banter salah. Sholawat ala Nabi Muhammad. Jadi apapun nek dasare ilmu agama, insyaallah uripe tertata. Pengen kula kerawuan DPR dugi tenggene kula. Ternyata sang DPR tanya, mumpuni aku arep takon, wingi ana nenek-nenek pidato sambutan banding-bandingno Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Awakmu piye nggone komentar mumpuni? Tak jawab. Loh, Pak DPR, saya pemuda Indonesia. Saya mengakui kalau Insinyur Soekarno adalah presiden kita yang pertama. Tapi nek pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya sampai dibanding-bandingkan karo Insinyur Soekarno, loh kula nggih mboten trima. Sinoso jenabi menungso, aku ya menungso, tapi kan Kanjeng Nabi karo kita menungsane beda. Mun jenabi diku kekasih Gusti Allah, jenabi maksum, bersih, suci dari dosa. Angger sampai dibandingkan karo Insinyur Soekarno, lho ya aku rak trimo. Yo, mumpuni saiki aku takon. Aku nembe dilantik dadi DPR. Nek DPR dibandingno karo menteri, hebat menteri apa hebat DPR? Tak jawab ngarang. Yo hebat DPR. Loh, bisa nih? Iya.

0: Quick gust? Meneh aku takon mumpune. Nek DPR karo KPK. Hebat KPK, opo hebat DPR? Tak jawab. Ya hebat DPR. Loh, bisa nih. Iya. DPR bisa milih wonge KPK, tapi KPK ra iso milih wonge DPR. Wah, hebat kuwi, Bro. Meneh meneh aku takon. Nek wingi nenek-nenek pidato sambutan banding-bandingkan Kanjeng Nabi karo Insinyur Soekarno. Saiki takon. DPR karo Kanjeng Nabi, hebat Kanjeng Nabi apa hebat DPR? Tak jawab. Hebat DPR. Lho, bisa nih. Kanjeng Nabi pemimpin umat menungso sak ngalam jagat raya. Wedi karo Gusti Allah, tapi DPR korupsi ora wedi karo Gusti Allah. Rasa cilik nganti sing dadi bakul balon, bakul cilok, bakul pentol. Anda tukang tandur, Anda tukang matun, itu bukan pekerjaan nista. Tak ulang sepindah meleh. Sing dadi kuli bangunan, kuli batu. Sing dados petani, pedagang. Sing dados kuli bangunan, Anda tukang rongsok, tukang narit, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat. Nembe diarani nista. Beruntung kita walaupun kita tiang dusun. Beruntung kita walaupun kita wong kampung. Beruntung yang bisa berdiri di kaki sendiri. Gelem kudanan kepanasan memek geger adus keringet banting tulang setengah mati. Tapi orang lali ngibadai niku rezeki suci yang Allah ridoni. Ono tukang tandur sedinten bayarane 70.000. Tapi sholat ora ketinggalan ngibadai tenanan amal sunah dilakoni. Karena walaupun sedintan bayarnya 70.000 tapi ahli ibadah putane ngaji nang pondok bocah pinter-pinter nggo ngisi pedaringane si cukup bahkan nggo ngomongi bocah-bocah solih-solihah walaupun sedintan bayarnya 70.000 karena ahli ibadah besi bisa gawe sedekah nggo masjid nggo musala itu namanya barokah. Barokah niku bukan dari kuantitas tapi dari kualitas. Barokah niku bukan dari banyaknya duit, bukan dari tingginya titel jabatan, tapi barokah niku saking tentreme ati, saking tentreme jiwa. Ono wong sugih dunyane pirang-pirang, sawahe ombo, bojone ayu semok, semok. Denok, denok. Montok, montok. Molek, molek, ini pakai olah kubro. Lawang suki, donyane pirang-pirang sawah ombo harta melimpah. Tapi sholat gak pernah. Tulung karo tonggo tepalih wegah. Nyantuni yatim piatu yo gak pernah. Dilalah anake sekolahe dhuwur ning dadi pengedar narkoba tukang mabok. Na'udzubillahi min. Barokah bukan dari banyaknya duit, tapi barokah saking tentreme jiwa. Ana tukang rongsok atine mulia. Liyane ditariki infak sedekah teng pengajian, tukang rongsok melu ngaji ora ditariki. Barang ora ditariki kok malah ngawe-ngawe karo sinariki infak, tukang rongsoke ngedalaken tasnya ternyata botol plastik isi bekas. Tapi ternyatanya estes tunggone aweh sedekahan, dhek aweh duit 20.000-ane. Padahal sing paling gede duwe duit mung 20.000-ane be dicemplungke teng kotak infak. Mungkin kuwi tukang rongsok atine lebih mulia ketimbang kula. Terkadang kita yang katanya sehat badannya, mampu usahanya, motor kreditan, HP Android gelang pirang-pirang, tapi kok esi nompo duit PKH. Wonge jawab lho, sapa sing njaluk? Wong aku njaluk be ora ku ana daftare saking Dinas Sosial yo nggih. Jenengan mboten njaluk. Tapi ketika jenengan begitu sadar, ngendika kali bulurah, bulurah niki awake kula sehat. aku nyambut gawe bojoku yuk nyambut gawe anakku alhamdulillah esih pada sekolah. Isin rasane aku esih sehat badane kok ditulis orang miskin. Padahal saya masih badane sehat, ngapunten, bukannya bagaimana ning tulung namane kula dicoret. Paringaken ke ana rondo tuwek anake si cilik-cilik, lah kok ora nampa malah aku sing diparingi tulung, namaku berikan sama dia. Kuwi wong bijaksana. Bahkan mungkin jenengan lebih mulia ketimbang kula, Bu. Bu? Bu? Halo. Bisa jadi jenengan lebih mulia ketimbang kula. Kenapa kok jenengan lebih mulia ketimbang kula? Jenengan rawuh teng mriki tanpa rasa pamrih, Bu. Saestu niki, kula pun membandingkan, Pak. Jenengan rawuh teng mriki mboten ngarep-arep napa-napa kejawi ngarep-arep syafaat saking Kanjeng. Amin. Jenengan rawuh teng mriki malah kalonge duit kathah. Membayar angkot, membayar ongkos bensin, durung putane durung sarapan, jaluk cilok, jaluk pentol, jaluk balon. Durung parkiran yang sedih tariki infak kadang besi ono sodako keliling muter. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kenapa jenah lebih mulia ketimbang kula lah? Kula duki mereka kan jelas ono sing amplopi. Anda lebih mulia ketimbang kula. Kula sesuk teng akhirat. Jenengan karena teng alam dunia mau jadi mustami pendengar pengajian. Satu dua ngendikane kiai di amalake kalin jenengan dadosaken wasilah mlebet swarga. Amin. Tapi kok mriksani mumpuni arep mlebu neraka, tulung aku dicawel, Bu. Mubalik-mubalik kok tanggung jawabe gede, Pak. Mbok sampe iso ngomongi tapi ora iso nglakoni. Mula kadang nganggere ana pengajian, tenggene pengajian kadang wonten muter infak sedekah. Kenapa pembicaranya orang dijaluki infak? Lo kadang orang ketan sak dedek aku nyemplung ketan kotak infak. Bukan maksud sombong pamer, ning klo kuatir. Gak sampai iso ngomongi tapi ra bisa nglakoni. Badane mlebu swarga tapi cangkeme keri ning neraka. Mula mbok sesuk teng akhirat jenengan mlebet swarga, aku mlebu neraka, tulung aku dicawel ya, Bu. Geret wae sikile. Tapi umpama jenengan mlebu neraka, aku mlebu neraka, ya yo cawel-cawel. Na'udzubillahi min. Maka kata Allah, ada wong Islam ingkang zalimul linafsih. Saya ulang, zalimul linafsih, wong Islam sing wis bisa nglakoni ibadah salat tapi esi seneng gawe dosa gawe maksiat. Salat si salat tapi si dadi rentenir, seneng rolas-rolas no duit, seneng manak-manak no duit. Salat tapi si dolanan nutuk, esi dolanan kipik, esi seneng main togel, main judi. Sholat si sholat tapi seneng menghibah, ngerasani tanggane ngelek-elek wong liya. Sholat si sholat tapi tanggane susah de'e bungah, tanggane bungah de'e susah, tanggane tuku tanah dewe atine owah, tanggane iso bangun de'e bingung kelabaan, tanggane tuku montor dhewe lambene jontor, tanggane tuku kulkas tuku mas dhewe atine kok apal temen sampean. Tapi insyaallah mriki terasa mboten nonton wong panasan nggih, Bu. Oh niko panasan kena srengenge sinte maksud dengklo panasan meri karo tanggane makat ngaji kok ngludik-ludik sebelahe yu delang wis sebelah yuk.
1: mangkat ngaji ke Sahrini ya yu ya. Sikile digelangi kabeh. Mune celakan lancipe kaya celurit Madura. Mangkat ngaji gincuan kandele kaya iwak lohan. Tumeh tangane gelangan delo-delo kukur-kukur bae. Sing diajak ngomong nyambung we sampean rasa heran kesi ibu atangane pekero gelang i utange ning dinti ana apa ya

Wedi kok ngrasani tanggane. Tanggane susah deke bunga, tanggane bunga deke susah. Tane tuku tanah deke watane bondeke bingung, tane tuku montor deke lari contor, tane tuku lekas tuku mas deke atine panas, tane tuku truk deke setruk. Tanggane tuku parabola deke tuku paramek. Tanggane mangkat haji akhirnya deke ma. Mumat. Mati. Karena mumat dirujuk di rumah sakit, di rumah sakit akhirnya mondok mudar kuih sinjil papirang kuih mula mudar na'udzubillahi.

niku pun hak paten niku. Wong angger wis bener salate, bener sujude, akhlak saya niku mengikuti nek wis bener salate. Lah wis salat wis gawe dosa perlu dicek kualitas salate. Ada apa dengan salatnya? Apa mungkin salate kurang disiplin, senangnya pelek no waktu salat? Yang kedua, mungkin salatnya kurang tumakninah. Mungkin salatnya kurang khusyuk. Tak akoni. Salat khusyuk niku angine luar biasa, Bu. Teng Jogja, saking Jogja mangke dalu kula teng manggung. Wau dalu kula wonten ing Kecamatan Teras, Boyolali. Lajeng wau wingi sonten kula wonten Cepogo. Lah kula niki sak dinten-dintene dikejar wekdal nek kula mboten disiplin. Lha kula mboten kebagian wektune salat, aja sampai ngaji gara-gara ngaji ngrusak wektune salat. Kula lagi belajar seperti itu. Mula aku moh anggar ngajine sampai jam 3 moh aku. Soalnya ini kejadian, Bu. Pas awan-awan aku ngaji. Kula dijanjeni naik pengajian niku jam 10 pagi. Lah kula sak derenge jam 11 nggih kula pun dugi teng lokasi. Prinsip kula, manusia hanya bisa berencana, Allah yang menentukan. Wong kadang kula mangkat gasik mon delalah teng dalan bane bocor. Ana macet dan lain-lain sebagainya. Maka kula berpikir, kula lagi belajar disiplin mon kadang-kadang akeh ujiane ning dalan. Apa meneh kok kula nyepelekno wektu? Lah kula mikire ngaten. Sing akhire kula nek ngaji, nyuwune kula munggah gasik. Bukan maksud kula mangas serakan niku mboten. Nek ana acarake nggih monggo dimulai gasik kemawon. Ben kita ndak kebiasaan sampai melampaui waktunya salat, ngaten. Soale kejadian aku dijanjekaken minggah jam 10 isuk, ning nyatane jam 11 kirang seprapat kula nembe minggah. Soale ana acara pelantikan, ana acara sambutan-sambutan, durung mulai penampilane anak-anak TPQ. Terkadang niku sing menyebabkan waktu mulur panjang. Saya bukannya ndak suka hal seperti itu. Kula seneng ning gasik ngene mulai ben estesu saged kejangkau kabeh. Kan ngaten, Bu. Munggah jam 10, jam 11 kirang seperempat, akhire kula mandhape jam 1 kirang seperempat. Kenapa? Bukannya kula niku melewati waktu sholat gampang akan niku mboten. Melas jamaah pengajian nih, wonggone rutinan tiap dino Jumat, penggone nabung nyelengi kepin ngundang mumpuni. Kok ngaji nih mau sedelok kan masake? Lah aku ya pengertian, memang-memang gone ngamplopi.

wis sampe suratan ana wong edan mlebu. Lha kula sih mboten kaget lho ana wong edan mlebu, jenenge umum teng dalang nggih seperti itu. Ning bareng wong edane mlebu pas aku sat aku kemutan. Ya Allah sepatuku. Singang gemuk kena tak cincin aku metun jopo tak tiliki alhamdulillah si wutuh sepatuku ya Allah neng aku sambari mlebu temu sholat pikir loh sholat kok kepikiran sepatu ya Allah dume sepatune anyar sing dipikiri sepatu berarti kawit mau sing tak sepatune udu sikile di sing di sepatu niki atine pantesane ana wong sandale anyar sing kepidak sandale sing loro atine. Apa inikah yang dimaksud hubbud dunya? Akhir aku istighfar mlebet temu salat iso aku pokoke belajar salat khusyuk men takbir rada banter Allahu akbar. Pokoke belajar khusyuk tenanan. Aku mau maca kabira khusyuk lolos tekan aku maca Fatihah ora tengok kanan ora tengok kiri maca suratan alhamdulillah lolos sepatu gondol maling yo ngono gondol wong edan ya silakan bareng aku ruku pas aku menyak kemutan ya Allah iya ya kipat

kula jomblowan jomblowati, salat lima waktu aja salat dhewekan. Jamaah ning masjid ben ora kepikiran jodoh bae kaya model aku ngene iki. Mulaku kepingine yo lima waktu yo berjamaah. Usahakan seperti itu karena nun sewu sangat pak likur tahun niki durung bojo bukannya aku ora payu sing antri pirang-pirang ning terminal ada pada numpak bis bisane aku pak likur tahun durung bojo yo piye aku ora golek bojo buang dina-dina kembulane karo wong tua-tua wingi sore ning cepoko ketemne wong tuwa mau bengi ning teras yo ketemne wong tuwa siang niki camati yo tuwa kiyaine tuwa sinotuk darbu kaya tuwa sing ngaji yo tuwa mula kok kuatir jangan-jangan ngisuk bojoku juga Astagfirullahaladzim Udah bojone aku tua sing tak pilih sing dewasa gede dawa rasa iya udah salah paham iya ono maksud

baik. Gitu maksudnya aku. Tukin dalam ibu-ibu ditakoni karo pak ibu ngaji karo mumpuni tuk apa gede dawa rasa. Pak nyaut aku banget. Dewasa sampai

derajat pangkat. Yang Allah lihat adalah hati dan amalan perbuatan. Senengan makmu-makmu sing dinilai niku hati nurani lan amal ibadah. Mula niku nek bar salat aja langsung plencing minggat yusaripah.

kita duduk dulu zikir wiridan niku untuk menutup ketidakkhusyukan kita nggone salat. Salat jengklat jengklit jengklat jengklit jengklat jengklit langsung plencing minggat tuh makninae ning ngendi. Kita belajar tumakninah ben bisa menghadirkan Allah di dalam hati. Nek wong salat kok wis mampu menghadirkan Allah di dalam hati, wis hak paten. Salate bener, sujude bener, akhlake pasti bener. Niku pun hak paten. Lha wis salat kowe sing gawe maksiat mungkin. Salate kurang disiplin nyepelekno wektu salat. Ning dalan ora musafir duduk, duwe gawean ora. Ning omah krungu adzan dhuwur kok lah mengko sik isi jam setengah siji. Lah mengko sik lah jam 2. Kok dibarengno bae karo ngasar. Lah jenengan duwe urusan opo kok iso ngatur swarga? Meniku aku moh anggar ngajine sampai jam 3 aku moh. Soale Pak Camat, jenenge wong wedok. Bali ngaji niku ora langsung bali ngomah kakien mampir, Pak. Iku jenenge wong wedok, wong aku ya padha-padha wedok. Apa meneh rampung ngaji kok jam 5 sore. Bali ngaji teng dalan ketemu tanggane, Saripa. Bali ngaji apa? Puritem. Bali ngaji kok sare teman Saripah. Iya no kiyaine doyan ngomong. Rene Saripah mambedhe setare ngomahku nembe gawe kamar mandi entek 9 juta. Ngobrol kamar mandi 9 juta setengah jam dhewe. Nindalan balikane Puritem esek ketemu karo Yusol. Yusol arep paring ngendi? Aring warung Saripah toko bak nyamuk. Awakmu nembe bali ngaji apa? Wong aku mampir dhisik tak ringone Ritem, jare Ritem nek mbek gawe kamar mandi entek 9 juta. Halah Saripah. Rasa percaya karo mone Ritem kene ngomong kaya entut. Pisane kaya entut, mau nambune longko bentuke. Ngomongnya kamar mandi 9 juta tapi kan utange ning ndi ana berarti kaya entut ana nambune longko bentuke. Bali ngaji durung tekan dalem pahalane wis mbrodoli. Dugin dalam jam 6 kurang seprapa durung sholat ngasar nembe ngemek banyu wudhu bismillahirrahmanirrahim anake jawab ma cewek ma pak kitulung anake diwawihi dhisik pak buah kagi nonton berita ning Jakarta ana banjir ning Cina ana virus corona. Ya malah nang Klaten ana wong kentut tawon mati wingi. Aku lagi seru

sing guyon kulinane ngono kuwi. Mula ting pundi-pundi anak niku ya cedake karo ibuke. Sebab gini ku bapake senenge nganggo tungkak. Nggar alus-alus kaya parut. Terpaksa dong ibuke mawi iputane ngasih jam 6. Durung salat asar ketabrak maghrib. Akhirnya kan gue sholat niatnya bingung. Sholli fardul maghribi salasa wal reboni wal kemisi. Bingung gue sholat. Maka kata Allah, inna sholata kana fa'alal mu'minina kitabam ma'uta. Sholat adalah kewajiban setiap mukmin yang telah ditentukan waktunya. Sholu ala Nabi Muhammad. Saking kalau sedaya kelepatannya nakuing pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirung Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.
2: Yo, nggo balane Paramon. Siki ora usah khawatir. Arep nang luar kota, luar negeri tetep bisa ngrungokna Paramon. Carane, download aplikasi nang Play Store, ketik Radio Paramon. Nah, nek wis muncul, tinggal

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-888.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai diapnama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut. Dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali
1: ya, tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotek Alia Farma. Alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di

0: Kabupaten Tegal atau di sebelah selatan kantor BMT Desa Kertasari.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lain.

dengan rutin mengonsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

pagi hari ini ya. Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, dan kembali hadir ya Nyonge Wong Tegal Kota oh Ria Cinaka di Pagoda Paramanku yang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 2 Oktober 2026. Yuk monggo, silakan buat Balanestara yang mau gabung ya, bisa kring di 352888 dan di 6145477. Yang mau SMS, yang mau WhatsApp ya, monggo di 085293199588. Ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama ya, ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus panas tipus ya, Otipus.

saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.

0: Global Ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
2: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
3: Suami
2: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
3: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
2: Tadinya berapa diabetes?
3: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
2: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
2: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
3: Amin.
2: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
3: Udah habis 6 botol,
2: berarti mau 7 botol ini. 8
3: loh. Iya, ini 2 lagi, 8.
2: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
3: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang.

beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: di PT Denatur Indonesia. Ya buat Balanistara yang lagi masuk angin ya, iya lagi ngereges awake. Yuk di seruput ya, iya di seruput teh morone seruput, mantap ya. Aroma jahenya sama aroma cengkehnya, wih kerasa nemen ya. Ada nih Ken Salindri ya, Negoro Angin sudah digoyang. Halo, pagi Balanistara Paramon. Halo, halo. Selamat jatuh pagi. Saporete, nemen. Iya, Mbak Eka.
1: Ya, gimana
0: baik.
1: Baik ya.
0: Baik nemen lah, iya.
1: Iya, lagunya Mbak.
0: Lagunya apa Mbak Eka?
1: Idol ya Mbak.
0: Ma idol idol idol idol lagi iya.
1: Kae sih. Idol Adele Mbak.
0: Iya iya. Liane di set li.
1: Persine ku cumi iki to ya. Wes nembang gue iki sing gue.
0: Iya lainnya dulu ya.
1: Iya.
0: Apa?
1: Paham ya.
0: Lainnya dulu apa Mbak Eka?
1: Oh lainnya ya wes. Apa ya? Dari Ikan
0: Nurjana
1: ya.
0: Ikan Nurjana ya.
1: Gantung Mbak.
0: Gantung.
1: Iya.
0: Waduh.
1: Ini digantung bajunya.
0: Orang enak digantung ya.
1: Iya
0: sama
1: ya Mbak.
0: Monggo.
1: Ini Bakar Madu. Lela. Mamari Papa Ari. Tiga Dara Manis.
0: Iya.
1: Mantekawan. Kudemo. Mama Lani.
0: Iya.
1: Terus Jasak Batu. Papa Neuya. Mama Neuya. Piol.
0: Ya.
1: Mama Nat dia.
0: Sing lagi gawe olos mercon. Walah dalah. Olos mercon walah.
1: Iya. Terus Dasmat Wani.
0: Iya. Mbak Feby Belpas, Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Iya.
1: Ini Bumi Jawa. Nyirato.
0: Iya.
1: Pak Kepiti, Kak Nuri, Bapak HM. Caci Tanto. Terus Mbak,
0: siapa
1: ya?
0: Siapa? Ya.
1: Purini, Bapak Tio ya.
0: Bu Rini, Bu Rini bersama Pak Pramudiono.
1: Iya, Pak Pramudiono.
0: Nggih.
1: Iya, Kang Ibni, Kang Wisnu. Terus Kang Gaul ya. Iya, Kang Parjo, Kang PI. Terus Pemaning ya. Iya, Kang Rosikin ya. Iya, Tola Robi. Iya, terus Pemaning ya. Ya,
0: mau kopi bae,
1: Mbak.
0: Mau kopi bae ya.
1: Nanti
0: ya. Nanti
1: Mama Servin ya.
0: Iya.
1: Ini tumben berdiana ya.
0: Iya.
1: Yang Furkon lagi umroh koro.
0: Furkon ya. Iya, heeh.
1: Iya, tapi jangan
0: iya.
1: Ayang
0: Linda pagi Ayang Linda iya.
1: Ayang Linda koro sapa Arul.
0: Ayang Arul lo iya.
1: Ayang Arul kirain
0: Ayang
1: Aril.
0: Iya. Waduh, do.
1: Iya,
0: do.
1: Iya. Makasih ya, Mbak.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting. Jos. Terima kasih ya buat Mbak Eka yang ada di Tonjong ya. Pimen si Ayang Linda. Kak yang bindeng si Ayang Ria tak cucrup mene. Ya mene cucrup. Mene Ayang Linda cucrupen ya. Iya si Cimani yo disapa di 614477.